0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
2: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
1: pukul 1 siang.
3: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
1: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
2: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
1: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim. Kami doakan keluarga muslim semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menemani waktu pagi Anda keluarga muslim, Info Kita Pagi, informasi-informasi kita akan bagikan menemani waktu pagi Anda ya keluarga muslim. Seperti biasa, informasi cuaca, informasi Cirebon dan sekitarnya, informasi nasional dan juga informasi-informasi seputar haji kita akan bagikan di kesempatan pagi hari ini di Info Kita Pagi. Di hari Ahad ya keluarga muslim, kami akan berbagi informasi terkhusus sebelum kita akan hadirkan informasi perakhiran cuaca. Ya, bagi keluarga muslim yang berada wilayah Cirebon dan sekitarnya ya, tablik akbar di Masjid Al Jamaah Kota Cirebon ya, ataupun di komplek Pertamina Klayan ya keluarga muslim ya, komplek PEP zona 7 Klayan, bertempat di Masjid Al Jamaah, hadiri tablik akbar dengan pembahasan tema prahara rumah tangga karena harta bersama Ustadz Aminur Bait hafizahullahu ta'ala pada hari Ahad ini ya keluarga muslim, 17 Mei 2026 ya, dimulai jam 8 hingga jam 10 ya keluarga muslim. Masih tersisa waktu kurang lebihnya 1 jam ya, di kajian dimulai jam 8 dan di studio Radio Kita FM di kesempatan pagi hari ini di jam 7 lebih 8 menit ya. Silakan, masih ada waktu bagi keluarga muslim yang ingin menghadiri kajian tablik akbar di Masjid Al Jamaah Klayan bersama Ustadz Aminur Bait hafizallahu ta'ala. Silakan hadiri kajian bersama Ustadz Aminur Bait di kesempatan pagi hari ini. Ya, informasi cuaca kita akan bagikan keluarga muslim terkhusus sebelum kita menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Seperti apa ya perakhiran cuaca Cirebon yang kita kutip dari harian umum detik.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Cirebon akan mengalami hujan ringan pada hari Ahad ya, ataupun hari Minggu 17 Mei 2026. Kondisi cuaca tersebut diprediksi terjadi di kota maupun Kabupaten Cirebon dengan suhu udara relatif hangat dan kelembapan tinggi. Di kota Cirebon, hujan ringan diperkirakan turun dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius ya. Tingkat kelembapan udara berada di rentan 73 hingga 96%. Sementara itu, Kabupaten Cirebon juga diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara antara 24 hingga 30 derajat Celcius serta kelembapan udara mencapai 73 hingga 96%. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu ya. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa payung ataupun juga jas hujan sebagai langkah antisipasi. Selain itu, pengendara diminta lebih berhati-hati ya saat melintas di jalan raya dikarenakan kondisi jalan licin berpotensi terjadi hujan ringan ya. Dan masyarakat juga dihimbau menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang cenderung lembab sepanjang hari. Demikian ya keluarga muslim, informasi pertama di kesempatan pagi hari ini di Info Kita Pagi. Ya, seperti kami informasikan sebelumnya, bagi keluarga muslim yang ingin menghadiri kajian bersama Ustadz Amin Nurbaid ya, ataupun Tabligh Akbar di kesempatan pagi hari ini. Silakan kami informasikan kembali di hari Ahad ya, 17 Mei 2026, ikuti ataupun juga hadiri Tabligh Akbar di Masjid Al Jamaah Klayan bersama Ustadz Amin Nurbaid Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan prahara rumah tangga karena harta. Kajian diselenggarakan di jam 8 ya hingga jam 10. Silakan, kurang lebih masih ada waktu 1 jam ya, di 50 menit ke depan ya keluarga muslim kajian akan dimulai. Dan silakan bagi Anda yang berada di wilayah Cirebon dan sekitarnya bisa menghadiri kajian bertempat di Masjid Al Jamaah Klayan. Ya, keluarga muslim, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita hadirkan untuk informasi seberikutnya. Ya, panen raya jagung di Walet ya, Polres Cirebon Kota ya, dukung ketahanan pangan. Info selengkapnya kita akan hadirkan, yang kita kutip dari harian umum radar cirebon.com. Hamparan lahan pertanian di Blok Kibuyut, Desa Walet, Desa Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, dipenuhi aktivitas petani saat panen raya jagung serentak digelar pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan yang diinisiasi jajaran Polres Cirebon Kota tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Cirebon. Suasana panen berlangsung meriah ya, para petani tampak sibuk memetik jagung secara manual di tengah cuaca cerah. Tongkol jagung dipisahkan dari batang tanaman menggunakan alat sederhana ya, sebelum dikumpulkan untuk diproses selanjutnya. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menyampaikan ya, ataupun menyatakan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap masyarakat petani agar sektor pertanian tetap tumbuh dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Sektor pertanian memiliki peran penting ya dalam menjaga stabilitas pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pertanian, khususnya jagung yang menjadi salah satu komoditas strategis. Panen raya jagung serentak tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi lahan pertanian dengan total luas mencapai 5 hektar. Lahan tersebut tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon dan merupakan lahan binaan Polres Cirebon Kota bersama Polsek jajaran yang selama ini aktif mendukung pemanfaatan lahan produktif bersama kelompok tani. Adapun lokasi panen meliputi area pertanian di Blok Marwah, Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, serta Blok Kibuyut ya, Desa Walet, Kecamatan Walet. Selama beberapa hari terakhir ya, lahan tersebut dikelola bersama kelompok tani setempat dengan fokus meningkatkan hasil produksi jagung. Dalam proses panen, para petani terlihat kompak bekerja sama. Hasil panen kemudian dikumpulkan untuk menjaga kualitas jagung sebelum nantinya didistribusikan ataupun disimpan di gudang pengeringan. Demikian ya keluarga muslim, informasi di kesempatan pagi hari ini yang bisa kami hadirkan. Dua informasi pertama, kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami ya di Info Kita Pagi.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Info Kita Pagi. Kita beralih ya keluarga muslim untuk informasi berikutnya di pagi hari ini. Informasi selanjutnya ya keluarga muslim, kita akan hadirkan ke tengah ruang biar Anda ya keluarga muslim ya. Ya, informasi seputar haji terlebih dahulu ya keluarga muslim. Jamaah perempuan mendominasi musyrif dini ya, minta disiapkan fisik dan juga pengetahuan menjelang puncak haji. Info selengkapnya kita akan hadirkan. Ya, kita kutip dari republika.co.id. Peran musyrif dini dari unsur organisasi perempuan terus diperkuat ya dalam pendampingan jamaah haji menjelang fase puncak ibadah haji Arafah, Muzdalifah dan juga Mina ataupun Asmusna. Musyrif dini akan memperkuat ya pendampingan. Ya, musyrif dini dari PP Muslimat Nahdlatul Ulama Lilik Nur Khalidah Badr Saleh menyampaikan pendampingan difokuskan pada peningkatan pemahaman ibadah sekaligus kesiapan jamaah perempuan yang jumlahnya mendominasi. Ia menjelaskan sekitar 56% jamaah haji merupakan perempuan sehingga membutuhkan pendampingan terutama terkait tata cara ibadah serta kesiapan diri selama menjalani rangkaian haji. Pendampingan dilakukan melalui edukasi langsung di hotel dan juga sektor pemondokan agar jamaah memahami rukun wajib dan juga teknis pelaksanaan ibadah sesuai dengan syariat. Ya, sementara itu, musyrif dini lainnya, Rohimi Zamzam, menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik yang menjelang Armusna yang menjadi fase paling krusial dalam ibadah haji. Kekuatan stamina menjadi faktor utama ya agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan optimal termasuk saat wukuf di Arafah. Perhatian khusus juga diberikan kepada jamaah perempuan yang masuk kategori berisiko tinggi ataupun risti, lanjut usia, penyandang disabilitas. Pendampingan tidak hanya bersifat teknis ibadah tapi juga penguatan mental dan juga psikis. Ia mengimbau untuk jamaah ya untuk menjaga stamina dengan cukup, istirahat serta mengatur aktivitas menjelang Armusna agar kondisi tetap prima saat memasuki puncak haji. Ya, kehadiran musyribin ini diharapkan tidak hanya membantu aspek pemahaman ibadah, tapi juga memastikan kesiapan fisik ya dan juga mental jamaah perempuan. Dengan begitu pelaksanaan haji berjalan lancar dan mencapai kemabruran. Demikian ya keluarga muslim, informasi di sesi kedua. Kita beralih ke informasi berikutnya ya keluarga muslim. Ya keluarga muslim, bagi keluarga muslim yang kewalahan ya menghadapi putra-putrinya yang terkhusus ketika bangun pagi ini sangat susah ya keluarga muslim ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan agar putra-putri kita lebih semangat ya ataupun rajin ya keluarga muslim ketika bangun pagi. Info ini kita akan bagikan yang kita kutip dari halodoc.com. Ya, membangunkan anak di pagi hari tentunya menjadi hal yang menantang ya kita sebagai orang tua ya keluarga muslim, terutama jika anaknya masih mager ya ataupun malas bergerak ataupun masih malas-malasan di pagi hari. Namun di kesempatan pagi hari ini terkhusus ya menciptakan suasana tegang di pagi hari ini tentunya akan bisa mengakibat fatal ya. Coba lakukan beberapa tips agar anak tambah rajin ya. Salah satu adalah memperhatikan pola tidur anak. Ya, membangunkan anak yang sedang tidur mungkin bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Ada orang tua ataupun ada anak juga yang mudah dibangunkan, tetapi ada juga yang sulit ya untuk dibangunkan. Nah, untuk mengatasinya, orang tua perlu memperhatikan pola tidur si kecil ya, apakah tidurnya cukup atau tidak. Bergulat dengan drama ataupun anak malas bangun ya pagi tentu akan melelahkan ya. Maka itu orang tua juga harus mencari cara ya agar anak tidak malas bangun pagi lagi, karena menjadikan anak tertib bangun pagi merupakan salah satu pola asuh anak ya. Lantas apa yang bisa kita lakukan ya keluarga muslim? Nah, kita akan berbagikan beberapa tips ya. Yang pertama, perhatikan pola tidur si kecil. Untuk beberapa anak, tidur larut bisa membuatnya susah dibangunkan ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai seorang ibu bisa memperhatikan pola tidur si kecil ya, mulai dari kapan si kecil tidur siang dan juga malam hari, serta memperhatikan ya apakah si kecil mengalami kesulitan tidur di malam harinya. Jika iya, usahakan agar si kecil tidak makan malam berlebihan ya, mengkonsumsi minuman bersoda berkafein, apalagi bermain gadget ya sebelum tidur, terkhusus agar mereka lebih mudah terlelap. Buat suasana agar nyaman ya. Selain pola tidur yang tepat, anak-anak juga harus memperhatikan kualitas tidur yang cukup ya. Hal ini agar mereka dapat bangun tepat waktu tanpa kesulitan terlalu banyak suara bising, cahaya terang, tidur terlalu larut ya, dan juga suhu kamar yang tidak nyaman dapat membuat tidur si kecil tidak berkualitas. Berikutnya, atur jam tidur si kecil secara konsisten ya, agar si kecil mudah dibangunkan di pagi hari. Kita sebagai orang tua mengatur ya jam tidur anak sesuai dengan kebutuhan tidurnya ya. Untuk anak usia sekolah, waktu tidur ideal adalah jam 8 hingga jam 10 malam. Jadi misalnya kita sebagai orang tua ingin anak bangun jam 5, maka tidur di antara habis isya ya di jam 8 atau di jam 9. Berikutnya adalah makan makanan yang aromanya ataupun maksudnya masak ya, dengan masak makanan yang aromanya enak ya. Aroma masakan adalah cara bagus untuk membangunkan anak ya. Masakan ataupun memasak masakan yang disukai anak bisa memberikan motivasi anak ya untuk bangun lebih cepat ya. Dan juga kita bisa sebagai orang tua membuat kegiatan seru di pagi hari ya, agar anak semangat dibangun di pagi hari. Ajak mereka melakukan kegiatan-kegiatan seru ya di pagi hari, misalnya jalan-jalan sekitar rumah, bersepeda, atau kegiatan seru lainnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan konsekuensi dari telat bangun di pagi hari ya. Jika semua cara gagal, anak harus menghadapi konsekuensi ya, alami dari bangun telat ya. Daripada menciptakan suasana rumah di pagi hari yang menjadi tegang, lebih baik biarkan anak merasa jera dengan konsekuensi yang ditanggungnya. Misalnya dengan telat bangun pagi, ia akan telat, maksudnya dia akan telat ya bangun sekolah, kelaparan dikarenakan telat sarapan, mendapatkan pekerjaan rumah tambahan, atau ketinggalan dalam kegiatan seru di pagi hari. Menciptakan efek jera ini baik ya bagi anak dalam jangka panjang. Dengan begitu keesokan harinya ia tidak mau lagi telat untuk bangun pagi. Demikian ya keluarga muslim, informasi kedua di sesi kedua. Kita akan informasikan ya keluarga muslim ya untuk informasi kajian ya. Kami informasikan kembali bagi keluarga muslim yang belum mengetahui informasi dari kajian bersama Ustadz Aminur Bait yang diselenggarakan pada hari ini ya di hari Ahad, bertempat di komplek, maksudnya di Masjid Al Jamaah ya, komplek PEP Zona 7 Klayan ya keluarga muslim, dari pembahasan perhara rumah tangga karena harta bersama Ustadz Aminur Bait Hafidzallah Ta'ala. Silakan, kajian dimulai di jam 8 hingga jam 10 ya. Dan selanjutnya keluarga muslim bisa menghadiri kajian bersama Ustadz Muhammad Tohar LC di jam 10.30 hingga selesai di Masjid Jami As-Sinnah Kota Cirebon. Ya ini untuk ikhwan dan juga akhwat ya. Dan untuk di malam harinya pada maghrib ya bersama Ustadz Zulfikar ya keluarga muslim ya, pada maghrib hingga selesai bertempat di Masjid Jami As-Sinnah Kota Cirebon. Bagi Anda berada di wilayah Sindang Jawa dan juga sekitarnya ya keluarga muslim, hadiri kajian rutin dari Kitab Riyadus Salihin bab ikhlas bersama pemateri Ustadz Dimas Frandika LC pada hari Ahad 17 Mei di jam 8.30 hingga jam 10 bertempat di Masjid Ateja Perumahan Kota Baru Keendra Sindang Jawa Cirebon. Berikutnya hadiri kajian rutin dengan tema keutamaan dan juga amalan istimewa di awal bulan Dzulhijjah bersama Ustadz Abdurrahman Malik SPD, pengajar pesantren Ibadurrahman, bertempat di Musola Darut Taubah Jalan Sisinga Mangaraja Gang Lundu Pesisir Selatan Kota Cirebon. Dan berikutnya bagi Anda yang berada di wilayah Gebang dan sekitarnya ya keluarga muslim di Cirebon Timur, hadiri kajian Muslimah Gebang, adab dan juga akhlak muslimah bersama Ustazah Meli Umu Abdillah Hafizullah Ta'ala di setiap pekan ketiga Ahad pagi di jam 9 hingga selesai, bertempat di Masjid Haya Binti Nasir di Blok Karang Dogolan, Desa Gebang Ilir, Kabupaten Cirebon Timur. Kontak person untuk mengetahui informasi kajian muslimah ini silakan bisa menghubungi di 0896-2006-4084. Demikian ya informasi yang bisa kami hadirkan. Kita break lebih dahulu, nanti setelah break kita akan masih berbagi informasi-informasi selanjutnya. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia,

mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfiz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih.

0: Aih, prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya di info kita pagi berikutnya ya. Keluarga muslim, kita akan hadirkan ya, keluarga muslim, kita akan informasikan dari pelepasan siswa-siswi kelas 12 ya MA As-Sunnah Cirebon ya tahun 2025-2026. Ya, suasana haru dan juga penuh rasa syukur menyelimuti kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 12 ya Madrasah Aliyah As-Sunnah Cirebon tahun ajaran 2025-2026 diselenggarakan oleh Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon. Pada Sabtu 16 Mei 2026 bertempat di Aula Yayasan As-Sunnah Cirebon. Acara ini menjadi momen berharga bagi para siswa setelah memenuhi ataupun menempuh ya perjalanan pendidikan selama 3 tahun di lingkungan MA As-Sunnah. Dengan penuh khidmat, kegiatan pelepasan dihadiri para asatid, orang tua wali murid, serta seluruh aktivitas pendidikan Yayasan As-Sunnah Cirebon. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, para siswa mendapatkan nasihat dan juga motivasi agar terus menjaga ilmu, adab, serta nilai-nilai Islam di tengah kehidupan masyarakat. Tidak sedikit pula orang tua ataupun siswa tampak terharu mengenang perjuangan selama menuntut ilmu hingga akhir tiba pada momen kelulusan. Yayasan As-Sunnah Cirebon melalui unit pendidikan MA As-Sunnah terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang memadukan antara ilmu syar'i dan ilmu umum dengan suasana pembelajaran yang Islami dan kondusif. Hal tersebut sejalan dengan harapan agar para lulusan dapat menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, serta memiliki kontribusi positif di tengah masyarakat. Dalam dokumentasi yang dibagikan melalui media sosial resmi Yayasan As-Sunnah terlihat berbagai rangkaian acara seperti pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, pemberian penghargaan, serta sesi doa bersama yang menambah ya kekhidmatan acara. Demikian ya keluarga muslim, informasi di kesempatan pagi hari ini dan berikutnya ya, kami informasikan program Kita Berkurban yang kembali digelar oleh Radio Kita FM ya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Radio Kita FM melalui tim dakwah dan sosial kembali mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang masih minim sentuhan dakwah sunnah. Program tersebut mengusung tema kecintaan yang tulus mesti diiringi dengan pengorbanan. Melalui program ini, hewan kurban yang dihimpun nantinya akan disalurkan melalui masyarakat di berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah. Dalam publikasi resmi, tim dakwah Radio Kita FM menyebut kan ya bahwa kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah tapi juga menyebarkan manfaat, menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Panitia Kita Berkurban menyediakan beberapa pilihan paket hewan kurban berupa domba dengan variasi harga. Untuk tipe A dibuka mulai Rp2 juta, tipe B Rp3 juta, dan tipe C Rp4 juta, dan tipe D Rp5 juta. Ya, Radio Kita FM sendiri dikenal sebagai radio dakwah Islam yang mengudara di frekuensi 94,3 FM. Di wilayah Cirebon, radio ini menghadirkan berbagai program kajian Islam, pendidikan, informasi umat, hingga dakwah yang dapat diakses masyarakat luas melalui siaran radio maupun streaming digital. Bagi keluarga muslim yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait dari program Kita Berkurban, terkhusus panitia menyediakan layanan ya, konfirmasi dan informasi melalui nomor WhatsApp kami di 0852109434. Demikiannya informasi yang bisa kami hadirkan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita akhiri perjumpaan kita di Info Kita Pagi. Kita akhiri ya, dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
3: Info Kita.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
4: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
5: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali, dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya, lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas, maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali ya. Artinya dia meninggal, artinya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum, jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhra kedua damuhum, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Untuk adik-adik yang soleh dan juga soleha ya, Kak Fajar ucapkan terima kasih atas kebersamaan adik-adik semua di kesempatan pagi hari ini, menemani waktu pagi dari adik-adik semua ya, di program acara Semangat Pagi Anak-anak di Ahad pagi jam 8 lebih 6 menit ya. Kak Fajar akan hadirkan satu kajian bersama Kak Yogi Kusprayogi ya, dari pembahasan tentang adab meminta maaf ya. Kita akan hadirkan pembahasannya menemani waktu pagi adik-adik semua yang terkhusus saat ini manfaatkan waktu untuk liburannya ya, bersama keluarga ya, bersama Abi dan juga Umi ya. Kak Fajar akan hadirkan dari studio. Kak Fajar ucapkan selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah. Halo adik-adik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi.
3: Hari ini Kak Yogi bersama
4: Dodo.
3: Wah, kita mau belajar bersama. Belajar apa, Do?
4: Kita mau belajar makan bakso.
3: Malah makan bakso ya, Do. Belajar adab. Ahsan.
4: Ahsan.
3: Kita mau belajar tentang adab meminta maaf.
4: Ah iya, adab meminta maaf.
3: Oke, adik-adik. Hari ini Kak Yogi bersama Dodo mau belajar bersama adik-adik semua tentang adab meminta maaf ya.
4: Kak Yogi, kenapa Dodo sama Kak Yogi tukeran topi?
3: Do, ini punya Kak Yogi.
4: Emang iya?
3: Iya, Do. Ini kan topi kamu, Do.
4: Emang iya?
3: Iya, Do. Kan Kak Yogi mau kajian harus pakai peci. Kok kamu yang pakai peci, loh, Do?
4: Aku suka pakai peci.
3: Mana pecinya? Kayak gitu lagi miring, tuh. Tuh, adik-adik. Miring kan, Do?
4: Iya, Kak Yogi miring.
3: Malah kayak tukang sate, Do. Aduh. Ini diluruskan. Nah, gini kan ganteng, Dodo. Ini Dodo udah kayak santri ya. Nah, kalau tadi kayak mau cari belut ya, Dodo.
4: Nah, emang iya adik-adik, Dodo jadi ganteng.
3: Iya kan adik-adik? Coba angguk-anggukan yang di Zoom. Mana?
4: Mana yang di Zoom?
3: Tuh. Oh, ada siapa aja yang di Zoom? Coba-coba kita lihat ada siapa aja nih. Namanya coba.
4: Siapa ya yang di Zoom?
3: Ada siapa?
5: Fika.
3: Ada Dek Fika. Siapa lagi? Ayo. Halo Dek Fika.
4: Halo Dek Fika.
3: Siapa lagi? Ada Arka Hanif.
4: Halo Arka Hanif.
3: Woi, siapa lagi? Ada siapa lagi?
5: Rania.
3: Ada Rania. Halo Rania.
4: Halo Rania.
3: Woi, disapa sama Dodo kan. Ayo, siapa lagi?
5: Ada Nuha.
3: Ada Nuha.
4: Ada Nuha.
3: Siapa lagi, Yusuf?
5: Ada
3: Maryam.
4: Ada Maryam.
3: Dan masih banyak lagi ya adik-adik ya. Masya Allah. Hari ini kita mau belajar tentang adab minta maaf. Apa, Do?
4: Adab minta maaf.
3: Iya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, adab-adab belajarnya adik-adik ya. Yang pertama, jangan lupa adab belajarnya, kita harus jadi anak yang ikhlas karena Allah. Nah, yang kedua, jangan lupa berdoa adik-adik ya. Nah, berdoa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, adik-adik, yang ketiga, ya perhatikan, dengarkan dan siap mencatat. Betul enggak, Do?
4: Betul.
3: Nah, sekarang tukeran dong topinya.
4: Iya, Kak Yogi.
3: Nih tukeran, nih duduk. Ini Kak Yogi ya. Masuk kebalik. Nah, nih duduk pakai ini. Nah, ganteng, Do. Nah, udah kayak pangeran kamu, Do.
4: Halo teman-teman.
3: Nah, baik. Teman-teman, hari ini Dodo dan Kak Yogi mau belajar tentang adab meminta maaf.
4: Kak Yogi, memang kita harus minta maaf ya?
3: Iya, adik-adik. Minta maaf ini adalah hal yang penting. Apalagi kita anak muslim, harus semangat meminta maaf adik-adik. Nah, ya kita lihat apa saja yang akan kita pelajari ya. Nah, adik-adik, meminta maaf kalau dalam bahasa Indonesia memiliki makna mengakui kesalahan.
4: Apa Kak Yogi?
3: Mengakui kesalahan.
4: Apa Kak Yogi?
3: Mengakui kesalahan.
4: Apa Kak Yogi?
3: Mengakui kesalahan.
4: Kak Yogi jangan marah-marah.
3: Iya, maaf tuh. Mengakui kesalahan. Habisnya adik-adik nanya terus sih.
4: Ya, kan namanya juga aku belajar, Kak.
3: Oh iya. Baik. Mengakui kesalahan dan mohon ampun. Nah, mengakui kesalahan dan mohon ampun. Ini mirip dengan makna taubat adik-adik ya. Nah, minta maaf ini juga bisa dikatakan bertaubat. Mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada orang lain ya atas perbuatan kita yang kurang baik. Nah, misalnya kita pernah ngejek-ngejek teman ya. Nah, kita minta maaf. Kita pernah misalnya pinjam pensil teman, pensilnya patah. Kita minta maaf.
4: Abdullah, aku minta maaf ya. Pensilnya patah. Nah, insya Allah besok aku ganti deh.
3: Nah, gitu adik-adik. Jadi kita minta maaf, mengakui kesalahan dan mohon ampun. Ini adab yang penting. Karena ada orang yang dia berbuat salah tapi gak mau mengakui kesalahannya, gak mau mohon ampun. Ini ciri-ciri anak yang egois.
4: Apa Kak Yogi?
3: Egois.
4: Apa Kak Yogi?
3: Egois.
4: Kak Yogi, egois itu apa?
3: Egois itu maunya menang sendiri. Ya, maunya itu egois itu dia enggak peduli sama orang lain. Dia hanya mementingkan diri sendiri dan enggak peduli sama orang lain. Ini adalah adab dan akhlak yang buruk. Enggak boleh egois ya, adik-adik. Jadi kalau berbuat salah, ya mengakui kesalahan dan apa tuh?
4: Mohon ampun.
3: Betul, mohon ampun ya. Maka kalau dalam bahasa Inggris itu namanya apologizing, yaitu bagaimana kita meminta maaf atas kesalahan kita ya. Ya, jadi kita mengakui kesalahan dan meminta maaf, sama artinya ya. Nah, adik-adik ya. Jadi kalau dalam Islam ada al-i'tizar ya. Jadi kita itu mengakui kesalahan dan minta ampun. Nah, adik-adik, maka dari sisi bahasa kita belajar bahwasanya meminta maaf memiliki dua makna. Ada berapa?
4: Dua Kak Yogi.
3: Ada berapa dong?
4: Dua.
3: Nah, betul, ada dua adik-adik. Yang pertama ya, kita mengakui kesalahan. Nah, catat, mengakui kesalahan. Yang kedua, kita mohon ampun atas kesalahan kita. Nah, itu penting adik-adik. Karena nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, akan ada orang yang muflis.
4: Orang yang apa Kak?
3: Yang muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut.
4: Kenapa bangkrut Kak Yogi? Kenapa bangkrut?
3: Nah, dia bangkrut karena nanti dia di hari kiamat membawa banyak amalan sholat. Dia rajin sholat 5 waktu, mungkin juga sholat sunnahnya. Dia di hari kiamat selain membawa amalan sholat, dia juga membawa amalan ibadah puasa. Ya, dia rajin puasa Ramadan. Dan ketika sholat, dia juga, ketika dia di hari kiamat membawa amal sholat, membawa amalan puasa, juga membawa amalan sedekahnya, zakatnya, ya, infaknya. Jadi banyak amalannya. Tapi adik-adik, semasa di dunia, ternyata dia sering menyakiti hati orang lain. Mungkin perkataannya buruk, kasar, suka meledek orang. Mungkin pernah berbuat salah sama orang, tapi tidak minta maaf, gak mengakui kesalahan, gak mau mohon ampunan. Sehingga orang yang dia zalimi, orang yang telah dia ambil haknya, orang yang telah dia ejek, orang yang telah dia hina, orang yang telah dia rugikan di dunia itu tidak ridho, tidak memaafkan. Sehingga di akhirat dia mengalami kerugian yang besar. pahala-pahala yang banyak tadi diambil satu persatu, dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dia lukai, pernah dia sakiti, pernah dia rugikan selama di dunia. Kenapa demikian? Karena dia mungkin waktu itu gak mau minta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Oh, adik-adik penting minta maaf biar gak jadi orang yang bangkrut nanti. Duh, ya. Jangan suka menyakiti. Kalau terlanjur menyakiti ya harus minta maaf. Gitu, betul gak Do?
4: Emang iya ya Kak Yogi?
3: Iya Do, makanya Dodo juga kalau salah harus minta maaf Do.
4: Kak Yogi aku minta maaf.
3: Kenapa Do?
4: Soalnya.
3: Kenapa?
4: Soalnya.
3: Kenapa Do?
4: Soalnya aku ngompol.
3: Malah ngompol Dodo.
4: Emang aku bisa ngompol Kak?
3: Kirain ngompol beneran. Enggak bisa sih boneka masuk ngompol. Tapi ya kok ya tangan Kak Yogi masuk sini Dodo ya. Bikin Kak Yogi deg-degan ini kalau ngompol beneran.
4: Ya enggak lah Kak, kan boneka enggak ada ngompolnya.
3: Iya dong. Baik. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia tadi makna dari meminta maaf. Wah, sudah paham kan sekarang adik-adik? Jadi, meminta maaf itu mengakui kesalahan dan mohon ampunan. Kalau kita enggak suka minta maaf atas kesalahan kita, nanti jangan-jangan kita bisa menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Karena tadi banyak orang yang menuntut kepada kita. Loh, habis nanti pahalanya ya. Mending kalau punya pahala sholat, puasa, zakat ya. Kalau kita nggak punya pahala itu gimana? Waduh, tambah babak belur adik-adik. Tambah hancur kita nanti di hari kiamat ya. Maka harus rajin minta maaf. Dodo suka minta maaf nggak?
4: Iya Kak Yogi, kalau Dodo terbuat salah, Dodo minta maaf.
3: Bagus Dodo ya. Nah, jadi adik-adik, kalimat sederhananya tinggal bilang maaf ya. Ya, maafin aku ya. Abdullah, maafin aku ya. Bisa kayak gitu adik-adik ya. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf ini adalah hal yang penting karena maaf sendiri itu adalah keutamaan. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang memaafkan ya. Sekarang kita belajar minta maaf dulu ya. Nah, maaf itu sebetulnya dalam bahasa Arab itu adik-adik ada beberapa frasa ya, diantaranya afa ya. Afa itu ya berarti memaafkan atau menghapus. Jadi memaafkan itu ya artinya menghapus atau menghilangkan, meniadakan. Jadi orang yang memaafkan itu dia menghapus. Menghapus apa? Menghapus rasa marah, menghapus dendam, menghapus benci ya. Rasa benci, rasa marah, rasa dendam ya, itu dihapus, dihilangkan. Itulah orang yang memaafkan. Makanya adik-adik yang pernah berbuat salah, pernah bikin ayah bunda kita marah, pernah bikin guru kita marah, pernah bikin teman-teman marah, agar marahnya hilang, maka kita minta maaf sehingga orang-orang itu memaafkan kita. Nah, gitu adik-adik ya. Nah, maka adik-adik, yuk jadi anak yang mudah minta maaf atas kesalahannya dan menjadi afin. Apa itu afin? Afa ya'fu afwan afin. Yaitu orang-orang yang memaafkan ya, orang yang mau memaafkan. Jadi adik-adik, kalau rajin minta maaf ya harus jadi anak yang pemaaf juga. Ya, kita lihat adik-adik ya. Maka adik-adik, ada sebuah kisah.
4: Kisahnya.
3: Nih dengerin, Dodo juga dengerin ya.
4: Iya Kak Yogi, aku mau dengerin.
3: Ya dengerin sama-sama. Pada suatu hari, ya Dodo dengerin Do.
4: Ini aku dengerin.
3: Ya tapi jangan ngalangin Kak Yogi, nggak bisa lihat.
4: Iya kan aku mau baca.
3: Iya Do, tapi kan Kak Yogi juga mau baca. Ngapain Dorin lu? Pasang enggak disuruh. Diam Do. Sini Do ya. Nih bacanya bareng-bareng. Ini kisah tentang Aisyah dan gelas yang pecah. Nah, tentang apa tuh?
4: Aisyah dan gelas yang pecah.
3: Pada suatu hari yang cerah, Aisyah membantu ibunya di dapur. Membantu di mana?
4: Di dapur, Kak Yogi.
3: Nah, ia ingin sekali menjadi anak yang rajin. Ibu Aisyah sedang sibuk di dapur. Kemudian Aisyah berkata kepada ibunya,
4: Ibu, Aisyah boleh bantu ya?
3: Nah, kata Aisyah dengan penuh semangat. Lalu ibunya berkata sambil tersenyum, boleh nak, tolong ambilkan ibu gelas yang ada di lemari itu ya nak ya. Nah, ibunya berkata demikian. Aisyah dengan penuh semangat melangkahkan kakinya segera mengambil gelas yang diperintahkan oleh ibunya. Lalu apa yang terjadi?
4: Apa yang terjadi? Iya Kak Yogi, apa yang terjadi?
3: Kan Dodo bisa lihat ini.
4: Tapi Dodo belum bisa baca.
3: Dodo, lah kamu kalau belum bisa baca tadi ngapain pengen-pengen baca di depan Kak Yogi? Dodo, makanya belajar baca. Makanya jangan malas-malas. Makanya kalau disuruh baca, baca. Disuruh belajar, belajar. Kan?
4: Iya Kak Yogi, nanti Dodo semangat baca.
3: Iya, adik-adik di rumah juga semangat ya belajar baca ya, biar bisa baca. Siapa yang sudah bisa baca? Coba-coba angkat tangan. Siapa yang sudah bisa baca?
4: Aku.
3: Coba-coba yang di Zoom angkat tangan. Siapa yang sudah bisa baca?
4: Aku.
3: Masya Allah. Dodo udah bisa belum?
4: Belum.
3: Makanya Dok, belajar Dok. Nah, Dodo sih ya. Baik. Nah, adik-adik, tiba-tiba Aisyah yang memegang gelas tangannya licin. Dan seketika gelas itu terjatuh. Gelas itu meluncur dari genggaman Aisyah, terjun bebas mengenai lantai yang terbuat dari keramik sehingga terdengar suara
4: preng.
3: Gelasnya berhamburan, pecah, serpihannya menyebar ke segala penjuru.
4: Waduh Kak Yogi, kasihan Aisyahnya.
3: Iya adik-adik. Aisyah yang melihat hal itu merasa takut. Jantungnya berdebar kencang. Tek-tek, tek-tek, tek-tek, tek-tek, kayak gitu ya. Coba Do, dengerin.
4: Tek-tek, tek-tek, tek-tek, tek-tek. Ada gak kayak gini?
3: Ada Do. Tek-tek, tek-tek, tek-tek, tek-tek, tek-tek, tek-tek. Dulu malah kayak gitu Do, jantungmu Do.
4: Emang iya Kak? Kayak gimana?
3: Malah tek-duk-duk, tek-duk-duk Do.
4: Coba Kak.
3: Nih Do. Tak duk duk tak duk tak duk duk tak duk. Do, kamu kenapa Do?
4: Iya kenapa ya?
3: enggak Do, kayak gini bercanda Do ya. Orang enggak ada jantungnya Do. Oke adik-adik ya. Jadi adik-adik, jantungnya Aisyah berdebar dengan kencang, dipenuhi rasa takut dan matanya berkaca-kaca. Saat itu Aisyah menahan tangisnya, menahan derayan air mata yang hendak keluar dari matanya. Aisyah terpikirkan untuk kabur diam-diam, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Namun dia teringat perkataan gurunya di sekolah.
4: Apa perkataan gurunya di sekolah Kak?
3: Aisyah, jangan lupa beli bakso.
4: Bukan Kak Yogi, iya Kak Yogi, masa suruh beli bakso?
3: Bukan, kata pak gurunya gini. Anak-anak, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik adalah yang berani mengakui kejujurannya, mengakui kesalahannya. Maka inilah anak-anak yang baik, sehingga dia jujur dan minta maaf. Woi, maka Aisyah pun menarik nafas dari hidungnya dengan pelan, lalu mengeluarkan dari pantatnya. Bukan, salah. Dia menarik nafas dari hidungnya, lalu mengeluarkan dari mulutnya berlahan. Coba Do, tarik nafas, gimana Do? Tarik nafas, hembuskan. Bagus Do, tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas. Ya, tahan Do ya, sampai besok.
4: Aduh,
3: dosa, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Hembuskan, hembuskan, duh, hembuskan.
4: Hampir saja Kak Yogi.
3: Ya lagian Dodo kok ditahan nafasnya.
4: Kak Yogi sih enggak embuskan.
3: Iya Dodo, maaf maaf Dodo ya. Aduh, ada-ada aja si Dodo topinya merosot terus ya. Nah, dah kayak gini aja Dodo. Nah. Maka adik-adik, kita lanjutkan kisahnya Aisyah. Aisyah pun menarik nafasnya dengan panjang lalu menghampiri ibunya sambil berkata,
6: "Ibu, Ibu, maaf ya. Aisyah tidak sengaja menjatuhkan gelasnya, Bu."
3: Dia sambil menunduk dan tidak berani menatap wajah ibunya. Beberapa detik terhening keduanya. Kemudian sang ibu kemudian tersenyum lalu segera memeluk Aisyah dengan lembut sambil berkata, "Nak, Ibu tidak marah. Terima kasih ya Aisyah sudah berkata jujur dan berani minta maaf." Ibu bangga kepada Aisyah. Wow, adik-adik Masya Allah ya. Ibunya memaafkan, bahkan ibunya bangga kepada kejujuran Aisyah serta berani minta maaf. Aisyah terkejut.
6: Ibu tidak jadi marah.
3: Ibunya pun berkata, "Nak, gelas yang Aisyah pecahkan tadi, Ibu bisa beli lagi. Tapi kejujuran dan keberanian Aisyah sangat berharga. Bahkan harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga gelas yang pecah." Masya Allah ya. Tidak lama kemudian bercucuran air mata Aisyah. Dia menangis sejadi-jadinya. Menangis haru dan bahagia. Karena ternyata adik-adik, ibunya sangat lembut, penuh kasih sayang. Dia lega, dia merasa hatinya hangat karena berani jujur dan berani minta maaf. Wah, tidak ada yang mengganjal dalam hatinya. Kemudian Aisyah berkata,
6: "Ibu, insya Allah Aisyah akan berhati-hati lagi ke depannya ya, Bu."
3: Ibunya berkata, "Iya, Nak. Dan kalau salah, kita perbaiki bersama kesalahannya." Masya Allah adik-adik. Sejak hari itu, Aisyah belajar dua hal yang penting. Yang pertama, dia harus berani jujur untuk membuat hati menjadi tenang, hati menjadi bersih. Dan yang kedua, kita harus berani minta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Karena minta maaf bukan berarti kita lemah. Adik-adik, justru kuat. Maka adik-adik, dari kisah ini kita belajar dua hal. Kejujuran adalah akhlak yang mulia, dan meminta maaf ini adalah adab yang baik, akhlak yang baik seorang muslim ketika dia melakukan kesalahan. Dan minta maaf bukan tanda lemah, minta maaf adalah tanda kekuatan sejati dalam diri seseorang. Karena hakikatnya kita manusia itu seringkali lupa atau mungkin tidak sengaja berbuat kesalahan adik-adik. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah menyesali kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan mohon ampunan atas kesalahannya. Masya Allah. Paham adik-adik?
4: Paham Kak Yogi.
3: Dodo paham?
4: Paham Kak Yogi. Dodo juga paham Kak. Berarti mulai hari ini Dodo akan jadi anak yang jujur dan mudah minta maaf.
3: Bagus Do, bagus. Ini baru namanya Dodo yang soleh. Baik, nah adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi kisah tentang Aisyah dan gelas yang pecah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk seperti Aisyah, menjadi anak yang mau mengakui kesalahan dan mohon ampun atau minta maaf atas kesalahannya. Maka adik-adik, minta maaf ini ada adab-adabnya. Dicatat ya. Adab minta maaf yang pertama yaitu dilakukan ikhlas karena Allah. Apa adik-adik?
4: Ikhlas karena Allah.
3: Apa Dodo?
4: Ikhlas karena Allah.
3: Betul Do ya. Jadi minta maaf bukan karena takut, tapi karena Allah, karena cinta kita kepada Allah ya. Nah, kita ingin memperbaiki diri di hadapan Allah. Yang kedua, adab yang kedua adalah tentunya adik-adik ya, segera meminta maaf, ya, menyesali perbuatan, ya, dengan jujur. Nah, itu yang kedua, menyesali perbuatan dengan jujur. Yang ketiga, segera minta maaf. Wah, ada ya. Segera minta maaf yang ketiga. Jadi yang pertama, ikhlas karena Allah, melakukan minta maafnya. Yang kedua, mengakui dan menyesali kesalahannya. Yang ketiga, adik-adik, ya, langsung diucapkan perkataan maafnya kepada temannya. Misalnya, maaf ya, aku salah. Maaf ya, aku sudah merusak mainanmu. Maaf ya bunda, kakak tadi gak nurut. Maaf ya bunda, tadi kakak main HP-nya berlebihan. Maaf ya bunda, tadi kakak marah-marah dibangunin salat subuhnya. Maaf ya bunda, kakak tadi marah-marah di sekolah. Minta maaf kepada gurunya juga sama. Ustazah, bu guru, aku minta maaf ya. Aku tadi mungkin gak nurut sama bu guru. Aku main-main di kelas, di saat pelajaran ya. Minta maaf. Ini adab yang baik. Nah, yang keempat, berjanji tidak mengulanginya lagi.
4: Bunda, aku berjanji gak mengulanginya lagi.
3: Nah, ya, itu diantara adab kita untuk minta maaf. Masya Allah, adik-adik ya. Nah, ini dia adik-adik pembahasan kita tentang meminta maaf. Maka mulai hari ini, Kak Yogi,
4: Dodo,
3: dan juga teman-teman harus semangat minta maaf, ya enggak, Dodo?
4: Iya, Kak Yogi. Dodo juga belajar harus jadi anak yang mudah minta maaf.
3: Wah, betul, Dok. Karena minta maaf adalah adab yang baik, akhlak yang baik. Ketika kita berbuat salah, harus segera mengakuinya dan mohon ampunan. Ya, jangan malah berbohong, jangan malah nuduh orang lain, ya Dok ya.
4: Iya, Kak Yogi. Dodo juga pernah kayak gitu.
3: Pernah apa, Dok?
4: Kayak lagi makan pisang, Dodo. Kayak lagi belum minta maaf.
3: Oh iya, Dok. Minggu lalu ya, Dok ya.
4: Iya.
3: Itu minta maaf ya, Dok. Kayak lagi makan pisang, Dodo. Tapi kan habis itu kayak lagi ganti yang banyak pisangnya.
4: Oh iya ya. Dodo lupa.
3: Tuh kan, Dok. Padahal kayak lagi udah ganti pisangnya. Nah, adik-adik, mulai hari ini, yuk jadi anak yang mudah minta maaf. Jujur mengakui kesalahan dan minta ampunan. Bisa adik-adik? Minta maaf itu harus jujur karena Allah. Harus menyesali perbuatan. Harus disampaikan secara lisan. Ya. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, itu adik-adik ya, adab-adab kita untuk minta maaf.
4: Kalau adab-adab minta uang?
3: Enggak adik-adik, minta maaf dulu aja ya, jangan minta uang. Nah, adik-adik, sampai di sini sudah paham betul? Dodo sudah paham?
4: Sudah, Kak Yogi, aku sudah paham.
3: Nah, kalau gitu adik-adik, mulai hari ini kita jadi anak yang rajin minta maaf. Nah, cukup dulu kajiannya hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi kajian lagi di serial Ahsan. Apa, Do?
4: Adab harian sederhana.
3: Betul, adab harian sederhana bersama Kak Yogi dan juga
4: Dodo. Dodo, Dodo, Dodo, Dodo.
3: Udah Do ya. Oke adik-adik. Nah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di serial Ahsan berikutnya. Jangan lupa hari ini minta maaf sama ayah dan bunda, besok sama guru-gurunya, juga sama teman-temannya, apalagi sama adik atau kakak saudara kita. Mungkin kita pernah berantem, bertengkar, rebutan mainan. Ayo minta maaf. Jangan malu. Dimulai dari hari ini. Anak yang mudah minta maaf, inilah adalah anak-anak yang saleh. Dan kalau anak-anak yang susah minta maaf, gak mau mengakui kesalahan, ini anak-anak yang sombong dan egois. Nanti bisa jadi dia jadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Mau?
4: Gak mau, Kak Yogi.
3: Dodo mau?
4: Enggak, Kak.
3: Oke, adik-adik. Kalau gitu, ayo kita minta maaf kepada saudara-saudara kita, kakak atau adik kita yang pernah kita ganggu, kita jahilin ya. Mungkin pernah kita berbuat buruk pada mereka. Mulai minta maaf hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kajian hari ini seru, bilang apa, Dok?
4: Bilang seru. Tulis tulis aja di kolom komentar ya.
3: Oke deh, sampai jumpa di kajian Ahsan berikutnya. Dadah adik-adik, assalamualaikum.
4: Dadah adik-adik, Dodo sayang adik-adik. Dadah.
3: Sampai jumpa, dadah.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Demikian untuk adik-adik yang soleh dan juga soleha ya, telah kafajar hadirkan program acara Semangat Bagi Anak-anak ya, bersama Kak Yogi Kusprayogi ya, hafizhahullah taala, dari adab meminta maaf di kesempatan pagi hari yang bisa dihadirkan. Ya, kafajar ucapkan selamat memanfaatkan hari libur ya adik-adik semua di hari Ahad ini. Semoga liburannya menyenangkan dan esok hari bisa kembali fresh ya untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Kau jauh ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih adik-adik baru saja mengikuti acara Semangat Pagi Anak-anak. Ikuti terus acara ini setiap Ahad hanya di radio kita. Setiap suara yang mengudara
7: tidak mengurangi
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
7: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
8: kita
1: hati kembali.
8: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
7: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
9: Hartanya semakin bertambah-tambah.
10: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak berangkat ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, dengan seluruh ibadah.

0: Tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Makan sesudah wudu. Apakah makan bisa membatalkan wudu? Ada beberapa rincian tentang hukum ini. Pertama, makan daging unta. Ada hadis yang menegaskan bahwa orang yang makan daging unta disyariatkan untuk berwudu. Di antaranya hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu mau boleh wudu, boleh juga tidak wudu." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, berwudulah karena makan daging unta." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat tentang hukum makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? An-Nawawi menyebutkan, ulama berbeda pendapat tentang status makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat, makan daging unta tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudu, di antaranya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Yahya bin Yahya, Ibnul Mundir, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hafidh Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi juga menyebutkan sejumlah sahabat yang berpendapat bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu. InsyaAllah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Jabir bin Samurah di atas. Kedua, makan makanan yang dimasak. Ada beberapa hadis yang memberikan kesimpulan hukum berbeda terkait makan makanan yang dimasak. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Kita akan simak hadisnya masing-masing. 1. Hadis yang mewajibkan wudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya harus wudu karena makan makanan yang tersentuh api. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Yang dimaksud makanan tersentuh api adalah makanan yang dimasak dengan cara apapun. Mur'atul Mafatih. Kemudian hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid bahwa beliau pernah melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Tahukah kamu kenapa saya berwudu? Karena saya baru saja makan keju. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya, "Berwudulah karena makan makanan yang tersentuh api." Hadis riwayat Ahmad,

0: beliau meminta dibawakan sisa makanannya tadi, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau salat sunnah tanpa berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian hadis dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing dengan pisau untuk dimakan. Kemudian datang waktu salat, lalu beliau letakkan pisau itu, kemudian salat tanpa berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aturan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis di atas. Sebagian mengompromikan kedua hadis itu. Dan mereka berpendapat bahwa hadis yang memerintahkan untuk berwudu karena makan makanan yang dimasak dipahami sebagai perintah anjuran. Sehingga makan makanan yang dimasak tidak membatalkan wudu, namun dianjurkan untuk wudu. Fikih sunnah. Ada juga yang memahami bahwa hadis Jabir menjadi nasikh atau menghapus hukum hadis yang memerintahkan wudu karena makan makanan yang dimasak. At-Tirmidzi dalam sunannya, setelah menyebutkan hadis Jabir, beliau mengatakan, inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan generasi setelahnya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat tidak perlu wudu karena makan makanan yang dimasak. Itulah hukum terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah ini adalah hadis yang menghapus hukum untuk hadis pertama, yaitu hadis perintah wudu karena makan makanan yang dimasak. Jami' At-Tirmidzi. Insyaallah pendapat kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran. Ketiga, selain jenis makanan di atas, selain unta dan makan makanan yang dimasak seperti buah-buahan atau makanan yang dimakan tanpa dimasak, tidak ada kewajiban berwudu. Karena hukum asal bukan pembatal wudu, kecuali ada dalil bahwa itu membatalkan wudu. Demikian, Allahu a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
2: Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
0: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM.

0: yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
1: Sebagian orang bagi akidahnya, masya Allah, tawarakallah,
2: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
1: wassifat,
2: dalam hal uluhiyah,
1: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
2: mengadu domba, mengghibah dan seterusnya.
1: Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati.
3: Ya ayyuhalladzina وقولوا قولا سديدا.
1: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
2: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
1: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Wal-fajr, walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
2: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walailil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal saleh. Kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah.
1: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada hari raya Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
4: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
4: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak lafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kitab-kitab para ulama bukan hanya kita pajang, bukan hanya kita taruh di lemari kita. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkannya dengan baik, kita akan mendapatkan faedah ilmu yang begitu luar biasa. Memang para ulama gemar untuk mengoleksi buku. Memang para ulama gemar untuk mencari buku dan mereka mengumpulkannya. Bahkan mereka mencari dari berbagai macam negeri. Ada yang mencari sanad dan ada yang mencari buku-buku yang mungkin sudah hampir punah. Di antara contohnya misalnya para ulama yang gemar mengoleksi buku, di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Ibnu Qayyim ketika meninggal dunia, dia memiliki perbendaharaan buku, kitab yang begitu banyak. Sampai-sampai anak-anaknya ketika mendapatkan buku-buku dari Ibnu Qayyim, mereka menjualnya. Sampai itu memakan waktu yang lama. Mereka menjualnya dan memakan waktu yang lama. Dan padahal itu sudah dibagi-bagi juga untuk anak-anak dari Ibnu Qayyim. Ini menunjukkan bahwasannya begitu banyaknya buku-buku yang dikoleksi oleh Ibnu Qayyim. Yahya bin Ma'in, dia punya buku yang tertata di lemari penuh. Itu tertata dalam 114 lemari. Dan ada 4 lemari besar yang semuanya berisi penuh dengan buku, yang semuanya berisi penuh dengan kitab, kitab-kitab para ulama. Ini Yahya bin Ma'in yang kami contohkan yang kedua. Contoh lagi para ulama yang punya semangat untuk mengoleksi buku, bahkan buku ini yang selalu menemaninya, yaitu seperti guru dari Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah dalam keadaan sakit, maka yang selalu menemaninya adalah sebuah buku, sebuah kitab. Dia ketika sadar dia membacanya, ketika dalam keadaan tidak sadar ketika sakit dia kemudian meletakkannya, ya. Dan ketika itu sampai seorang dokter yang memeriksa Ibnu Taimiyah itu mewanti-wanti, "Wahai Ibnu Taimiyah, janganlah engkau menyibukkan waktumu dengan ini bisa memudaratkanmu kalau engkau sibuk membaca buku. Apa-apa waktumu engkau habiskan dengan buku tersebut." Maka kita lihat di sini semangatnya para ulama untuk mengoleksi buku. Namun mereka bukan hanya mengoleksinya saja para pemirsa. Mereka membacanya, menghayatinya, ya, menarik faedah-faedah dalamnya, kemudian mereka amalkan. Intinya di sini kami memberikan kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan manfaat dari buku. Kiat singkat yang kami berikan yang pertama, dalamilah bahasa Arab. Karena dengan kita mendalami bahasa Arab akan terbuka cakrawala ilmu, dan itulah yang jadi pembuka. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab, terutama adalah mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu dan sorof, selain kita memperbanyak kosakata, itu akan membuka pintu untuk mempelajari ilmu agama. Beda dengan orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Yang kedua, ketika kita menguasai bahasa Arab, maka belajarlah dari seorang guru. Kita kaji kitab-kitab, ya, dari guru tersebut. Kenapa kita mesti punya guru? Ya, karena kalau kita cuma otodidak mempelajari buku tersebut tanpa panduan seorang yang lebih paham, seorang yang lebih berilmu, kita bisa salah paham dalam memahami buku tersebut. Ya, jadi duduklah bermajelis dengan seorang guru biar kita bisa mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah, selain ya kita pelajari bahasa Arab, kemudian mengkajinya dari seorang guru, kemudian yang tadi kami contohkan dari apa yang dilakukan oleh para ulama, yaitu koleksilah buku-buku yang bermanfaat. Buku-buku apa yang kita pilih? Kita cari dari ulama-ulama yang sudah punya ilmu yang siqah, yang kredibel dalam masalah ilmu, ilmu-ilmu yang terpercaya. Jadi bukan dari sembarang penulis, bukan dari sembarang orang, namun dari ulama yang sudah punya ilmu yang terpercaya. Ada Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi, ada juga ulama-ulama besar saat ini yang mereka punya buku-buku yang mumpuni, yang ketika itu kita mengkajinya kita akan mendapatkan faedah yang begitu banyak. Ya, seperti inilah yang kita kaji. Ya, seperti itulah yang kita kaji dan kita koleksi dari ya apa yang sudah diserahkan oleh para ulama, mulai dari buku-buku akidah, fikih-fikih dasar, terutama kita mempelajari dari suatu mazhab tertentu tanpa punya sifat untuk fanatik, namun ini cuma sebagai dasar saja. Kemudian ya buku-buku dalam masalah akhlak, tazkiyatun nufus, dan kitab atau buku-buku yang lainnya. Kemudian kiat yang terakhir, hendaklah kita punya sikap semangat dan pintar membagi waktu ketika kita belajar. Nabi katakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis. Bersemangatlah ya dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, yaitu dengan banyak berdoa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan janganlah pantang menyerah, janganlah punya rasa malas ketika belajar. Inilah kiat-kiat yang ikhwan sekalian, amalkanlah kiat-kiat ini, mulai dari kita mempelajari bahasa Arab, belajar dari seorang guru, berusaha untuk mengoleksi buku-buku yang ini adalah buku-buku yang bermanfaat. Ya, mulai dengan buku-buku bahasa Indonesia yang mungkin kita pahami, yang kita koleksi. Kalau kita sudah punya kemampuan, kita mengumpulkan buku-buku bahasa Arab. Dan pintar dalam bagi waktu, serta jangan pantang menyerah untuk terus belajar. Maka ingatlah faedah yang besar. Orang yang mempelajari ilmu agama, orang yang menekuni ilmu agama, dia tidak pernah akan bingung ketika beramal, karena dia punya dasar ilmu. Kemudian inilah yang menjadi sebab dasar untuk mendapatkan banyak kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi SAW, siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan baginya untuk memahami agama. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk meraih ilmu. Dari ilmu itu kita bisa amalkan. Dari kita amalkan, kita bisa dakwakan pada orang lain, dan kita bersabar dalam menjalani hal-hal tadi. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 0877-488-728. Silakan hubungi 0877-299-9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
6: Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiya ba'dah. Amma ba'du, pernahkah anda terpikir kenapa anda menikah? Banyak orang-orang ketika ditanyakan kepadanya, apa obsesi anda dalam menikah? Dia mengatakan, ya, kebiasaan. Biasanya orang-orang telah bekerja, telah memiliki usaha, penghasilan, ya dia menikah. Subhanallah. Bagaimana motivasi dalam menikah? Dalam pandangan Islam, menikah bukanlah sekedar melampiaskan syahwat, tapi lebih daripada itu, tujuan dalam pernikahan begitu besar dalam pandangan Islam. Ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai cerminan tentang besarnya obsesinya dalam menikah. Allahu Akbar. Dia seorang panglima. Namanya Najmuddin Ayyub. Dia berada di daerah Tikrit. Tikrit adalah negeri Irak. Sahabatnya atau temannya atau saudaranya bernama Asaduddin heran dan bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku Najmuddin, telah lama dirimu membujang seperti ini. Kapankah engkau menikah? Apa yang membuat engkau enggan untuk segera menikah?" Dia mengatakan kepada saudaranya Asaduddin, "Wahai saudaraku, aku belum menemukan seorang perempuan yang pas bagiku." Maka saudaranya bertanya, "Wahai Najmuddin, sebegini banyak wanita tidak ada yang pas bagimu?" Dia katakan, "Ya, belum ada yang pas bagiku dalam menikah." Maka bertanyalah saudaranya Asaduddin, "Apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kalau engkau mau, kalaulah engkau sudi, saya akan segera mendatangi putri dari raja kita, putri sultan. Atau jika engkau mau, kita akan berusaha meminang putri daripada perdana menteri." Dia katakan, "Wallahi, putri perdana menteri, putri raja, tidak ada yang pas buatku." Mereka bertanya, "Subhanallah, tipe wanita bagaimana yang pas bagimu? Apa kekurangan mereka? Bangsawan, hartawan, cantik jelita, putri raja, putri Perdana Menteri, apa aplikasimu dalam menikah? Siapa yang kau cari? Wahai Najmuddin, segeralah kau menikah. Dia katakan, aku ingin seorang wanita yang aku nikahi. Dia mengambil tanganku, membawa diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya obsesi adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku akan berusaha melahirkan daripadanya seorang putra yang saleh, putra yang dididik dengan agama yang baik, putra yang kelak dididik menjadi besar, menjadi putra seorang pendekar yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis dalam jajahan orang-orang Salibis, orang-orang Nasara. Dan sungguh antara Irak dan Baitul Maqdis adalah perjalanan yang panjang. Jadi apa obsesi Najmuddin dalam menikah? Dia ingin seorang perempuan yang siap sekiranya melahirkan kelak seorang generasi yang akan dididik dengan pendidikan Islam, menjadi seorang penunggang kuda, menjadi seorang pahlawan yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Wallahi, ini adalah merupakan obsesi yang begitu besar. Dia katakan, yakni berkata ketika itu Asaduddin, di mana kau dapati perempuan seperti ini? Dia katakan, andai kata niatku ikhlas, semoga Allah SWT wujudkan untukku perempuan seperti ini. Hari berjalan, berganti dengan minggu, berganti dengan bulan. Najmuddin belum mendapatkan idaman hatinya, seorang wanita yang sesuai dengan keinginannya, memiliki cita-cita yang besar. Suatu ketika di Tikrit, dia mendatangi salah seorang daripada ulama yang memiliki majelis di masjidnya. Datanglah Najmuddin dan dia duduk bersimpuh di antara murid-murid lainnya. Dan dia mendengarkan kajian daripada ulama tersebut. Selepas kajian, tiba-tiba dari balik tirai ada seorang wanita yang memanggil Syekh. Maka seketika Syekh mendatangi asal suara tersebut dan bertanya, wahai fulana, bagaimana pemuda yang telah kukirim kepadamu? Dia katakan, wahai Syekh, sungguh pemuda yang kau kirim kepadaku, pemuda yang gagah perkasa, tampan rupawan, pemuda yang jika seorang memandangnya akan terpana dan terpesona. Dia layak menjadi seorang laki-laki yang tidak layak ditolak. Tetapi wahai Syekh, sungguh aku tidaklah menganggap pemuda tersebut layak untukku. Tidak layak untukku. Berkata Syekh tersebut, subhanallah, apa yang kau cari? Pria jenis apa yang kau cari, wahai pemudi? Dia katakan, wahai Syekh, sungguh aku mencari seorang laki-laki yang siap memegang tanganku, membawaku kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku akan dapatkan daripada keturunan, yang akan ku didik, ku ajarkan menjadi seorang pemuda yang saleh, yang tangguh, yang dengannya Allah akan taklukkan Baitul Maqdis, yang dengannya akan ditaklukkan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Betapa terpesona Najmuddin mendengar. Wallahi, apa-apa yang menjadi obsesi dalam menikah ada pada wanita ini. Dia katakan, wahai Syekh, wallahi wahai Syekh, nikahkan saya dengan perempuan tersebut. Saya berkata, wahai Najmuddin, tahukah engkau dia adalah seorang perempuan yang fakir. Dia bukan seorang bangsawan, dia bukan putri raja, dia hanyalah seorang perempuan biasa di kampung ini. Berkatalah Najmuddin, ya Syekh, nikahkan saya. Sungguh, cita-cita besarnya yang ada dalam dirinya ada pada saya. Akhirnya mereka pun menikah, subhanallah. Berjalan waktu, lahirlah seorang pahlawan besar yang semua orang mengenalnya, bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dari hasil pernikahan antara Najmuddin dengan gadis ini. Allahu Akbar. Yang dengan kelahiran Salahuddin, dia pun menjadi seorang panglima yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, dialah sang penakluk yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, mengambil Baitul Maqdis kembali daripada orang-orang Salibis. Allahu Akbar. Sungguh betapa serasinya kedua sejoli ini, memiliki visi yang misi sama dalam pernikahan, obsesi besar. Akhirnya semua orang mengenang, semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang penakluk, terlahir daripada rahim seorang ibu yang punya obsesi besar, daripada seorang ayah yang punya obsesi besar. Saya tanyakan kepada Anda keseluruhan, apa obsesi Anda dalam menikah? Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة.
9: Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk.
8: Masa kau kafiran syarbat ma? Orang kafir gak akan dikasih seteguk air.
9: Antum pandang dunia, antum pandang mobil-mobil yang mewah, antum pandang gedung-gedung yang tinggi. Antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk.
8: Antum lihat, ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu nyamuk. Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore.
9: Malam hari kita bekerja lembur.
8: Tapi untuk akhirat kita, jemaah.

0: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
1: Anda tahu debat? Saya tidak perlu definisikan tentang debat. Tapi sebagian orang butuh tahu kapan dia harus debat, kapan dia tidak boleh berdebat. Masalah ini kami angkat karena sudah banyak tempat orang berdebat. Ada Facebook, ada WhatsApp, Telegram, dan yang semacamnya dari jenis-jenis media sosial di mana orang biasa menjadikannya sebagai tempat berdebat. Kapan Anda harus debat? Kapan tidak? Seseorang boleh berdebat apabila dia memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan niat. Kalau seandainya niatnya baik, maka dia boleh berdebat, tentunya dengan ada syarat-syarat yang lain. Kalau niatnya jelek, maka dia tidak boleh berdebat sama sekali, walaupun syarat-syarat yang kedua dan ketiga nanti terpenuhi. Syarat seputar niat, niatnya haruslah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya niatnya tidaklah benar, maka tidak boleh. Contoh niat yang baik, misalnya bentuknya adalah tafaqquh fiddin, bentuknya adalah tanasuh dengan orang lain. Misal, ada orang mendapati temannya memiliki penyimpangan, kemudian dia mengajaknya diskusi, lama-kelamaan kemudian jadi debat. Kalau seandainya di dalam hatinya, dia ingin supaya temannya ini kembali kepada kebenaran, kembali kepada Islam, maka niat ini adalah niat yang baik. Di situ ada satu celah untuk boleh berdebat. Atau dalam rangka untuk, misalnya, ya, ingin supaya orang-orang tahu kebenaran, maka ini diperbolehkan dalam rangka untuk dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan legalisasinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia itu untuk bisa mengikuti jalan Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dan pada titik-titik terakhir nanti, apabila orang itu butuh untuk berdiskusi atau berdebat, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan engkau mendebat mereka, tentunya dengan cara-cara yang baik. Adapun niat-niat yang jelek, maka tidak boleh sama sekali untuk berdebat. Di antara niat-niat yang jelek, misal, hanya untuk membantah yang sebenarnya sudah ketahuan bahwasanya itu adalah benar, tapi dikarenakan tidak mau, tidak suka dengan kebenaran tersebut, kemudian dibantah, maka ini adalah tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mu'min, "Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haq." Mereka mencoba untuk membantah dengan menggunakan kebatilan dalam rangka untuk menolak kebenaran. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh niat yang lain yang juga tidak diperbolehkan atau niat yang jelek dalam berdebat adalah hanya untuk memperlihatkan kepintaran, izharul fitnah, izharul zaka, hanya untuk memperlihatkan kuatul hujjah. Dilihat, oh supaya, oh orang ini hebat sekali dalam berdebat. Kalau demikian, ini adalah bentuk-bentuk kesombongan, karena ini bentuk pamer ilmu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr." Tidaklah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Contoh yang lain dari niat yang jelek adalah manakala seseorang itu berdebat hanya dikarenakan hobi debat. Kita dapati sebagian orang memang dia senang dengan yang namanya debat. Ya, ada dicari memang forum-forum di mana di situ ada berdebat. Dikarenakan memang hobi. Diundang untuk berdebat senang. Maka yang seperti ini juga tercela. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya dan paling suka berdebat. Syarat kedua kita boleh berdebat adalah apabila maudhu'ul mujadalah, topik dari perdebatan itu adalah topik yang diperbolehkan oleh syariat untuk diperdebatkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh. Contoh topik yang boleh diperdebatkan, misalnya, ada hukum-hukum terbaru seputar safar, hukum terbaru seputar muamalah, jual-beli, model-model yang terbaru. Jual beli online, model dropshipping, kemudian BPJS misalnya, ya, asuransi, dan hal-hal yang lain sifatnya baru. kemudian orang beradu dalil, berdebat untuk menentukan hukumnya, maka boleh. Dikarenakan kita butuh untuk mengetahui hukumnya. Tapi kalau topiknya adalah topik yang tidak diperbolehkan, maka tidak boleh. Misalnya, berdebat tentang keberadaan Allah, berdebat tentang kebenaran Allah, kebenaran Nabi, kebenaran Al-Quran, keberadaan surga, adanya surga dan neraka, yang sudah pasti secara dalil, maka tidak boleh lagi ada perdebatan di sana. Barang siapa yang berani memperdebatkannya, maka dia masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berdebat dengan debat-debat yang tercela. Contoh yang lain dari topik perdebatan yang sebenarnya tidak boleh diperdebatkan adalah perdebatan yang enggak penting. Topik yang sama sekali tidak butuh untuk diperdebatkan. Misal, manakah yang lebih dulu, ayam atau telur? Telur atau ayam? Ini topik yang tidak perlu sama sekali diperdebatkan oleh manusia. Atau misalnya topik-topik yang kekinian seputar politik, yang kebanyakan orang memang senang berdebat untuk masalah politik, yang sebenarnya kita tahu permasalahan-permasalahan demikian itu adalah permasalahan yang tidak ada habisnya. Untuk diperdebatkan, untuk dijadikan adu kekuatan, dijadikan untuk memperlihatkan kepintaran, analisis yang baik untuk politik, maka ini sebenarnya adalah topik yang tidaklah layak untuk diperdebatkan. Syarat ketiga supaya kita boleh berdebat adalah kita perhatikan diri kita dan yang diajak debat. Diri kita, kalau ingin berdebat haruslah orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, maka tidak boleh sama sekali Anda berdebat. Karena kalau orang tidak berilmu, lalu kemudian mendebat orang lain, bagaimana caranya dia bisa memahamkan orang? Kalau itu adalah bentuk dakwah, kalau itu adalah bentuk berdebat dengan ahli syirik misalnya, lalu kemudian tidak memiliki ilmu, bagaimana cara bisa memahamkan orang tentang masalah tauhid dan syirik? Faqiru syai la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Ilmunya saja tidak punya. Bagaimana bisa mendebat orang, memahamkan orang kalau ilmunya tidak ada? Bahkan yang ada kebanyakannya, kalau seseorang itu berdebat dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, kemudian dia berdebat dengan seseorang yang sebenarnya dia adalah orang yang menyimpang, tapi dia memiliki kekuatan dalam dalil, walaupun dalilnya sebenarnya membenarkan penyimpangannya. Kemudian diajak debat oleh orang yang sebenarnya berada dalam kebenaran tapi tidak memiliki ilmu, yang ada kemudian terjadi adalah orang tersebut kalah dalam perdebatannya, lalu kemudian membuat fitnah. Akhirnya orang-orang lebih menganggap bahwasanya orang yang salah ini, yang menyimpang tadi tetapi memiliki ilmu ini, dialah yang berada di kebenaran. Adapun lawannya yang tidak memiliki ilmu ini, walaupun dia benar, justru berada dalam penyimpangan. Kemudian kita perhatikan yang diajak debat. Kalau sekiranya orang tersebut adalah orang yang bisa diajak kebenaran, silakan Anda berdebat. Tapi kalau seandainya orang yang diajak debat adalah orang yang kira-kira memang keras hati, yang diberi ketahukan dalil ini dan itu dia tidak mau menerima, maka tidak boleh Anda berdebat dengannya. Lebih bagus Anda meninggalkannya daripada mendebat orang yang keras hati dan tidak mau menerima kebenaran sama sekali. Ada perkataan yang sangat banyak dan bagus dari Imam Syafi'i, seperti beliau mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang jahil, aku tidak pernah menang. Dikarenakan orang jahil, mereka berdebat dengan akalnya dan nafsunya. Imam Syafi'i mengatakan, saya didebat oleh orang pandir, didebat oleh orang bodoh, tapi saya diam saja. Orang bertanya, kenapa kau diam saja, kenapa tidak ada debat? Maka saya mengatakan, saya lebih pilih untuk menjadi kayu gaharu, semakin dibakar, semakin wangi. Kalau saya tidak mau berdebat dengannya, saya diam saja. Dia membakar saya dengan nafsunya untuk berdebat saya, lalu kemudian saya biarkan saja, maka saya seperti kayu wangi ketika dibakar, semakin wangi. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqan. Rasulullah SAW mengatakan, saya jamin satu buah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di atas kebenaran. Tiga syarat tadi penuhi: niat, topik, Anda dan yang diajak debat. Kalau ini tidak terpenuhi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka tinggalkan perdebatan dan Anda menerima insya Allah sebuah rumah di tepi surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hadirin Allah muliakan. Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar. Maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3 juta setengah, udah benar atau belum? Udah benar, alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Sebel enggak terima kenyataannya? Ya udah terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis buat 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo, sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka, ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkan lah.
2: Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi hadirin.
1: Padahal kalau kita mau berhusnudzon dengan Allah,
2: Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya.
1: Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Adapun puasa, ada dalil khusus ya. Dalilnya dipersingkat oleh para ulama, yaitu hadis dari Hunaidah bin Khalid ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi disebutkan itu Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran. Tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh ya. Taib, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. Tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak puasa.

0: Bisa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh, 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13, karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9, 9 puasa Arafah, pahalanya besar ya. Kata Nabi SAW, wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wassanatu allati ba'dahu, ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Zulhijjah maka disunahkan. Yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum. Ya, ada dalilnya tadi, dalil hadis Hunaidah bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha 4 mazhab, ya. Seperti disebut mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah, ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi, ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi, ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya, ya.
1: Betapa indahnya ketika hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran. Dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, ada 3 amal yang para sahabat tidak pernah meninggalkannya setiap hari. Apa itu? Di antaranya membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Pernah terdengar di telinga Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang menghatam Al-Quran setiap hari, dipanggilnya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, khatamkan Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Lalu Abdullah berkata, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasul, tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr menghatam Quran setiap 3 hari sekali, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran, ketika di bulan Ramadan kita alhamdulillah bisa membaca setiap hari 1 juz, ada yang bisa membaca setiap hari 2 juz. Tujuannya apa, saudaraku? Membiasakan kita untuk senantiasa, ya, merenungi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Supaya setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan, ya, untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan Quran, kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam satu hari 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dalam satu ayat, lain 50 ayat. Siapa yang membaca 50 ayat setiap hari, ditulis sebagai orang yang tunduk. Dalam satu ayat, lain 100 ayat. Siapa yang membaca 200 ayat, maka akan ditulis untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Masya Allah.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget dong.

0: Kabarnya jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
0: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
0: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatan min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekah. Dan tidaklah seseorang itu semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jal, "Ya bna Adam, unfiq alaih." Wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan, semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia, misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500 ribu, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitung? Ya, faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya, inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil, sebaliknya, orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya. Terus demikian, selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus? Nah, mungkin karena faktor kebakhilannya.
3: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sesaat lagi. Anda akan mengikuti program acara Solusi Sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Keluarga muslim, kita akan hadirkan menemani waktu Anda di hari Ahad ya keluarga muslim ya, di hari yang ke-17 bulan Mei 2026. Kita akan hadirkan ya program acara di jam 10 ya keluarga muslim, yaitu info sehat kita ya, ataupun kita akan simak bersama Sensei Abu Muhammad Faisal Kianji penjelasan tentang mencegah dan juga mengobati darah tinggi. Kajian yang kita akan hadirkan semoga bermanfaat. Bermanfaat terkhusus untuk kita mengetahui terkait tentang cara ataupun mencegah dan juga mengobati darah tinggi. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya di yaumul qiyamah. Dan ada pun kemudian daripada itu, dalam tubuh kita terdapat dua unsur yang saling mendukung, yakni energi vital dan darah. Darah tidak akan bisa bergerak tanpa energi vital, begitu pula energi vital tidak akan ada tempatnya manakala tidak ada darah. Darah ada dua pendapat secara sifat dan secara tabiat. Al-Imam Suyuti mengatakan bahwasanya darah ini bersifat panas. Sementara Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan darah ini sifat aslinya dingin. Sepintas kelihatannya ini terjadi perselisihan antara Al-Imam Suyuti dengan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak berselisih. Karena yang dimaksud dengan Al-Imam Al-Qayyim adalah darah yang asli, sifat karakteristiknya yang asli. Yaitu ya ketika dia masih berupa sebagai cairan, pertama kali diproduksi, sifat cairnya, sifat cairan merahnya, maka sifatnya adalah dingin. Berbeda dengan pendapatnya Al-Imam Suyuti yang mengatakan dia bersifat haror, aroroh, atau panas, dikarenakan darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir, yang ada di dalam tubuh. Yang mengalir, yang ada di dalam tubuh, dan ini memiliki energi, artinya tidak akan dia mengalir kecuali dalam pada dorongan energi. Karena energi vital itu pendorong darah, motornya darah dan selalu bersatu dengan darah. Maka panasnya dari energi vital, maka bolehlah disebut sebagai sifat yang hangat. Tetapi sifat aslinya adalah dingin. Maka dari itu Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, sebagaimana disebutkan pula oleh Al-Imam Ibn Mufli Al-Amali dalam Adab Syariah, tentang istifrak al-mawadi al-fasidah, tentang mengosongkan materi-materi yang rusak. Ini ada 10 perkara, dan yang pertama adalah adam idah hajah, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan juga kata Al-Imam Ibn Qayyim, ihtajam ula tabayyuh, keluarkan darah agar dia tidak tabayyuh. Ada dua kondisi keluhan darah di sini, yakni karena hajah dan karena tabayyuh. Karena hajah biasanya itu dikarenakan panas. Dalam istilah orang awam sekarang kita kenal dengan istilah darah tinggi, ya, atau hipertensi. Dan pada prinsipnya masyarakat klasik itu menyebutnya, ternyata yang dimaksud dengan darah tinggi adalah darah yang hajah, darah yang bergejolak. Ya, dan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah memberikan anjuran kepada kita, petunjuk yang praktis di dalam menurunkannya, yakni keluarkan manakala dia bergejolak. Maka tindakan yang paling penting saat darah lagi naik yang pertama kali adalah dikeluarkan darahnya di 10 jari, ujung-ujung jari. Ini sering saya sampaikan dari dulu, dari 2007. Ini ujung-ujung dikeluarkan, kemudian telinga dilipat bagian tengahnya, kemudian dikeluarkan satu tetes masing-masing. Ini menurunkan hajah atau mengembalikan darah kepada sifat aslinya, yakni sejuk. Ya. Dan kalau tidak, maka diberikan beberapa bahan-bahan obat, saripati makanan yang dari mana darah tersebut berasal. Karena kalau sesuatu yang kurang, ada sesuatu kurang, ada sesuatu berlebih, ada sesuatu bergejolak, maka permasalahannya di sesuatu tersebut. Saya mengambil contoh misalkan seseorang yang memiliki kursi kayu. Maka ketika terjadi kerusakan kursi kayu, maka diberikan kepada tukang kayu untuk memperbaikinya. Maka ketika darah pun terjadi permasalahan pada darah, maka kembalinya kepada dilihat bahan baku darah itu dari apa. Maka dari bahan baku itulah kemudian dinormalkan kembali darah. Karena darah itu bahan bakunya dari saripati makanan dan minuman, maka pengembaliannya pun dengan cara dari saripati makanan dan minuman. Ini pendapat para penyehat klasik. Dan darah yang hajah ini, atau darah yang bergejolak ini, atau darah tinggi ini terkadang selalu terus-menerus. Artinya tidak kunjung selesai. Dulu saya ada kisah, ya, ada seorang wanita yang mengidap penyakit darah tinggi, kemudian dia berpendapat yang namanya darah tinggi itu tidak bisa diobati. Dia datang ke saya, kemudian saya katakan, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya tidaklah ma'angzallahu ta'an ilangzulah sifaan, tidak Allah turunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Kalau memang darah tinggi itu penyakit, pasti ada obatnya. Cuman kenapa tidak ditemukan sehingga orang berobat seumur hidup dalam masalah darah tinggi? Maka alimahuman alimah wajahil man jahilah. Yang Allah berikan pengetahuan tentangnya, dia tahu. Yang tidak, maka dia tidak tahu. Maka permasalahan darah pun demikian pula. Untuk menurunkan tensi, untuk menunjukkan kembali, mengembalikan darah kembali ke sifat normalnya. Dan di kesempatan kali ini, kita akan memberikan tips bagaimana solusi alami untuk tindakan preventif atau pengobatan kuratif atau rehabilitatif, penjagaan, perawatan agar tidak terjadi darah tinggi, agar terobati darah tinggi, atau agar perawat darah tinggi terawat tidak sampai naik lagi, ya. Dan di sini kami sudah menyiapkan bahannya, maka mari kita langsung ke dapur aja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya sudah menyampaikan kita akan memanfaatkan beberapa tanaman yang berasal dari makanan dan minuman untuk kemudian digunakan sebagai bahan obat untuk mengatasi gangguan darah. Ya. Salah satu di antaranya adalah kunyit. Kita akan menggunakan kunyit, dan kita akan menggunakan bahan yang paling praktis ini kunyit. Kemudian habatus soda, kemudian madu. Ya. Ini kita akan menggunakan madu. Ya. Tentu kita sudah tahu bersama. Habatus soda likulin dawa, obat segala macam penyakit. Ya. Dan dia menguatkan jantung. Di mana kita tahu hajat tidaknya jantung darah atau bergejolak tidaknya darah bergantung kepada panas tidaknya jantung. Karena dialah yang memompa dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalau baik jantung kolbu kita, maka baik pula darah. Ya, di dalam tubuh kita ada sekumpal daging, ada mudghah. Faida fasadat jazidul kulluh, kalau dia rusak maka dia rusak semua. Ya. Faida salat jazidul kulluh, kalau dia baik maka baik semua. Oh ya, kalau dia adalah kolbu. Dan habatus sauda itu menguatkan kolbu, mengembalikan kolbu kepada fungsinya, kepada normalnya, sehingga mencegah terjadinya darah menjadi naik atau menjadi tinggi. Ini habatus sauda. Dia memiliki rasa pahit sedikit pedas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kunyit. Kunyit kita bisa menggunakan kunyit segar dengan cara diparut, ya, kemudian ditambah madu, kemudian diminum pagi dan sore. Dan untuk lebih praktis kita menggunakan kunyit yang kering, karena dia bisa lebih bisa disimpan ya, kita akan menggunakan kunyit kering nanti, kemudian kita akan rebus dengan satu gelas air bersama dengan habatus soda. Dan kunyit ini, ketika darah haja yang kita gunakan adalah umbinya, bukan rimpangnya. Ya, ini tujuan untuk mendinginkan darah, menyejukkan darah, menjaga agar darah tidak naik kembali. Ya, dan dia memiliki sifat yang dingin, sedikit pedas, ya, pahit sedikit pedas, sehingga dia mengontrol panas jantung agar tidak bergejolak, sehingga mengontrol darah agar tidak panas berlebih. Ya. Meskipun demikian, ini bukan berarti ketika seorang darah tinggi kemudian muntah darah itu menggunakan kunyit secara umum, ya. Secara khusus memang bisa menggunakan kunyit, tapi umbinya, tapi rimpangnya tidak boleh menggunakan semuanya. Yang digunakan hanya umbinya saja, manakala dia sudah terjadi muntah darah. Ini yang kita bahas adalah darah tinggi. Nah, kemudian baru nanti setelah perebusan selesai baru kita tambah madu. Kita akan nyalakan dulu kompornya, apinya. Kemudian kita masukkan umbi kunyit, 7 iris umbi kunyit.

Kemudian cukup satu gelas. Kemudian kita tambahkan satu sendok teh jintan hitam atau habatus sauda. Ya, kita rebus sampai mendidih. Ya, masalah di perebusan ini ada beberapa macam pendapat ya. Yang paling banyak adalah dua pendapat. Yang pendapat selalu jadi separuhnya, dua jadi satu, dua gelas jadi satu gelas jadi setengahnya, setengah gelas ya. Tetapi secara terperinci adalah ketika kita merebus obat, bahan obat kemudian digunakan dari atas ke bawah untuk menguatkan jantung, paru dan ke atas, maka biasanya sampai mendidih cukup. Ya, karena darah ini berkaitan juga dengan hati, maka sampai mendidih kita kecilkan, kita biarkan sebentar saja. Kemudian setelah itu baru kita angkat ya, kita masukkan ke dalam gelas, kemudian kita tambahkan madu. Di sini saya perlu jelaskan bahwasanya kunyit ini digunakan untuk mengendalikan. Saya tidak bilang kuning berarti kunyit kuning itu semisal dengan temulawak, tentunya berbeda karena temulawak itu obat, kunyit itu makanan. Dan dalam Tibu Nabawi kata Alim Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pengobatan yang dilakukan, petunjuk pengobatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan cara makanan. Atau kalaupun obat, maka dia menggunakan obat tunggal. Ya. Maka kita berusaha selalu menggunakan obat dalam bentuk makanan, ataupun kalau tidak, maka obatnya kita usahakan untuk masuk kategori obat tunggal. Ya. Kemudian, ini setelah mendidih, ya, ini mendidih, airnya sudah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Itu kita biarkan sebentar ya, sebentar berada dalam api ya, dalam panas api. Dan sistem proses pemanasan dengan api dengan direbus dengan air ini memiliki karakteristik yakni dingin pahit, karena putus soda juga pahit. Dinginnya menyejukkan jantung agar darah itu tidak bergejolak ya, dinginnya. Kemudian pahitnya itu mengeringkan sumbatan-sumbatan yang menyebabkan bisa terjadinya pecahnya pembuluh darah. Ya. Dan habatus soda itu menguatkan jantung, dinginnya kunyit juga menguatkan jantung dan bagus untuk limpa dan hati. Maka memanfaatkan kunyit dengan habatus soda untuk darah tinggi ini bisa digunakan untuk tindakan preventif, pencegahan, tindakan kuratif, pengobatan, ataupun tindakan rehabilitatif, pemeliharaan agar tidak terjadi naik darahnya. Ini setelah selesai. Ini sudah. Nah, kemudian baru kita, ini bukan selasih ya. Berbeda dengan kaidah yang digunakan oleh para teman-teman penyehat Tionghoa ya. Mereka kalau merebus dengan biji itu tidak bersama. Seperti ini kita rebus bersama. Itu biasanya tidak direbus bersama. Kenapa? Ada kalanya biji-bijian itu harga lebih mahal, maka tidak direbus secara bersama ya. Atau ada kalanya mereka memang tidak mau mengeruhkan air ya. Berbeda dengan orang-orang di negeri kita, Jawa itu jamunya keruh, hanya jamunya itu kental ya. Berbeda dengan Tionghoa, mereka inginnya bening. Tapi karena kita ini di negeri kita ini jamu itu sudah tidak asing bentuknya seperti ini, maka kita bisa gunakan yang ini. Bisa diminum ya, ini habatus soda kunyit ini bisa diminum. Adapun madu, pemanfaatan madunya ada sesuai selera, karena madu itu mengharmoniskan, menguatkan energi vital, memupuk rutuba, kemudian memberikan kesehatan pada limpa, memelihara hati ya. Maka mencegah terjadinya, karena ini sifatnya rutuba, maka mencegah terjadinya hajah, darah yang bergejolak terlalu berlebih.
Kalau kita kasih madu tapi sesuai selera, bagi orang yang tidak suka maka juga tidak boleh terlalu banyak. Ini kemudian boleh ditambah madu. Ya, kemudian diaduk. Cukup sesuai selera atau sedikit saja. Saya pakai 1 sendok teh.

0: Di kesempatan ini kita berbicara mengenai mengobati dan menurunkan darah tinggi. Dan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas, akan tapi racikan jamu ya, sekarang jus. Nah, jus anggur dan seledri, bahan-bahannya 100 gram anggur merah, daun seledri, air secukupnya, madu secukupnya. Benar ya, Sensei? Kemudian tadi Sensei, gangguan darah itu tadi ada tiga. Haja, darah bergejolak atau darah panas, darah tabayuh, kekurangan darah. Sebenarnya apa perbedaan dari tiga gangguan ini, Sensei, secara klasik?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini pertanyaan penting sekali saya rasa. Jadi sebenarnya hipertensi itu sendiri di dalam pengobatan klasik itu ya sebenarnya padanannya nggak ada. Kalau dibilang apa sih kiasannya atau persamaan dari timbun dalam pengobatan klasik, darah tinggi ini sama dengan apa? Atau hipertensi itu sama dengan apa? Kalau diterjemahkan ke arah darah tinggi pun nggak ada, hipertensi juga dalam pengobatan klasik nggak ada, darah tinggi, istilah darah tinggi pun dalam pengobatan klasik itu tidak ada. Cuman ada beberapa hal di sini, gangguan darah yang ada di dalam pengobatan klasik ini ya tiga hal itu tadi. Yang pertama adalah darah yang haja bergejolak. Ini seringnya yang dimaksud dengan darah tinggi itu ini, darah yang haja, darah yang bergejolak, ya. Darah yang panas berlebih. Ya. Walaupun secara khusus tentunya persamaannya itu ya boleh dibilang ya jauh gitu ya. Tapi yang darah tinggi yang bergejolak, darah tinggi yang panas itu, ya. Yang mukanya merah gitu ya, secara umum gitu ya. Darah haja secara umum, darah tinggi secara umum itu ya ada kemiripan gitu. Secara umum, tapi masing-masing itu memiliki spesialisasi gitu ya. Memiliki kekhususan. Jadi darah haja itu memiliki kekhususan, darah tinggi juga memiliki kekhususan. Yang kalau dibilang khususnya ya tidak nyambung, tapi dibilang secara umumnya ya mungkin bisa dibilang dop dengan biawak lah, kayak kesannya begitu. Sebenarnya kalau dipertemukan ya, dop itu bukan biawak, biawak itu ya bukan dop. Atau mungkin masih bisa dekat, lebih dekat kadal dengan komodo ya. Lebih dekat kadal dengan komodo, agak mirip gitu ya. Cuma bedanya besar kecil saja. Karena tentunya tekanan darah tinggi, misalkan ada yang mengatakan tekanan darah normal adalah tekanan yang sistoliknya antara 90 dan 140 ya. Kemudian tekanan diastoliknya antara 60 sampai 90 misalkan. Dan ini hipertensi ini berarti tekanan sistoliknya di atas 140, kemudian diastoliknya di atas 90. Tentunya ini tidak ada ya seperti itu, karena pengobatan tradisional tidak menggunakan sistem komputerisasi. Jadi menggunakan pemeriksaan ini berdasarkan korina dan imaro, tanda-tanda yang menyertai penyakit dan penyerta penyakit tersebut. Jadi kalau kita berbicara secara umum ya bolehlah ya, itu istilahnya ketika seseorang itu marah ya, darah tingginya marah, maka di dalam pengobatan klasik ini ya darah aja ya. Itu kalau seseorang, nah kalau darah tinggi kemudian stroke itu ya haja dan tabayuh. Adanya tabayuh, kalau nggak ada tabayuh juga, karena stroke itu nggak bisa dikatakan haja saja ya, terkadang juga tabayuh ya, terkadang dan dalam pengobatan klasik itu setiap orang itu memiliki kekhususan darah tinggi itu. Jadi tidak bisa disamakan. Di mana darah haja itu adalah darah yang bergejolak lebih ke arah panas. Makanya saya katakan tadi Ali Masyuti punya pendapat darah itu sifatnya panas. Gitu ya. Nah, pada orang yang mengatakan darah sifatnya dingin, kalau darah itu sifatnya panas, bagaimana pendapat Imam Suyuti? Tentunya kalau dia panas sehat dong. Tapi kenyataannya ketika dia panas berlebih, muka merah, muntah darah, maka disebut darah haja. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan termasuk salah satu yang harusnya dikeluar adalah adam idah haja, keluarkan kalau dia bergejolak gitu ya. Nah ini sebenarnya pendapat Imam Suyuti juga Iya benar, bukan artinya cuma keliru pemahaman, orang yang memahami aja yang keliru ya. Karena kadang pemahaman kan orang hari ini memahami, orang hari ini itu kan memahami letter luck sekarang hari ini. Kita pahami begini, oh ini nggak benar gitu. Ya, kita contoh saja ketika salah satu contoh yang paling gampang. Ini ketika di Quran surat Al-Mu'minun ya ayat 13 tentang penciptaan manusia ya. Di situ ada kata alaqah. Ya, dari nutfah kemudian menjadi alaqah. Nah, alaqah ini para mufasir kan sepakat kalau itu ada darah yang menggumpal. Artinya ini sudah ma'ruf lah darah yang menggumpal. Tetapi belakang ini ketika dilakukan ahli janin dan ahli embriologi, ahli tentang bedah gitu ya, ilmu bedah. Kemudian itu enggak. Enggak ada penggumpalan di sana, adanya sesuatu yang menempel di dinding rahim. Jadi nutfah tadi, sperma tadi ketemu dengan sel telur menempel di dinding rahim. Makanya ada yang berpendapat yang dimaksud dengan alaqah adalah asal kata dari aliko ya'liku alaqon. Artinya sesuatu yang menempel. Tapi ada tapi kata Syekh Bekerja Bil Jazairi dalam Aisyah Tafasir, ya enggak ada bedanya. Itu ya. Antara alaqah dan alikoh itu enggak ada bedanya. Karena artinya alaqah menggumpal, kemudian dia menempel di sini. Jadi enggak ada masalah. Itu ya. Nah, kadang orang ngotot di satu pendapat. Ya enggak, alaqah itu artinya alikoh. Bukan alaqah. Jadi nanti diketawain sama ahli bedah, karena di bedah itu ternyata dia menempel di dinding. Iya, yang menempel di dinding itu alaqah itu ya. Yang alikoh itu adalah alaqah. Sebenarnya terjadi perselisihan seperti itu. Itu yang penjelasan di saya Sa'di ketika terjadi perselisihan ini. Belakangan ini ya, maksudnya di zamannya Syekh Sa'di pas menulis Aisyah Tafasir itu ya agak ramai. Tapi beliau tidak terlalu panjang bercerita. Saya punya beberapa risalah yang seperti itu. Karena itu bagian saya untuk masalah organ gitu. Kemudian ini masalah yang biasa. Begitu pula ketika masalah darah. Ya kan? Itu pun orang mengatakan darah ini menurut pendapat nah gitu. Maksudnya itu panas sifatnya. Lah oh ini letter luck dia. Karena Imam Suyuti punya pendapat seperti itu karena darah itu di dalam tubuh kita kata Al-Imam Ibnu Mufti Al-Hambali itu terdiri dari haro dan rutubah. Ya darah ini tidak akan mengalir kalau tidak ada haroroh. Ini yang sesuatu ya, kalau rutubah itu sifatnya diam. Dia memberi nutrisi, sementara haroroh itu sifatnya bergerak. Makanya kalau darah mengalir enggak kan itu ya? Mengalir. Ya mengalir berarti sifatnya haroroh gitu kan. Har mesti panas kok harusnya. Ya kan benar. Ya cuman materinya dia mengalir panas, cuman materinya cairan itu tetap rutubah kan? Rutubah itu tetap dingin, barit itu pastinya harus begitu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim itu berkata materi dasarnya, pembentukan materi dasarnya cairan itu sifatnya dingin, sementara Imam Suyuti berkata darah yang sudah mengalir. Maka dia sifatnya panas. Ini kalau orang, makanya kadang-kadang kan orang dia mengambil satu kemudian dihantamkan. Kalau dia enggak khatam nih, kalau belajar enggak khatam memang begitu. Kalau dibaca sampai selesai ya artinya dia belajar sampai selesai, kita borong fitri wal hikmah itu. Kemudian dia belajar sampai selesai ya enggak seperti itu, dia paham. Maksudnya enggak ada maksud pertentangan di situ gitu ya. Nah, hajjah ini bergejolak. Artinya gini, darah dingin, terlalu dingin juga jadi masalah. Terlalu panas juga jadi masalah. Karena darah itu harus normal. Sama aja di kedokteran barat juga, darah terlalu tinggi juga sakit. Terlalu rendah juga sakit. Normal gitu ya. Sama saja. Jadi hajjah juga bergejolak ya. Makanya istilahnya Ibnu Qayyim tidak har. Ya, tidak dam itu har, tapi dam itu hajjah. Panas yang sudah bergejolak, berarti sudah melampauin panas. Sudah bergejolak, sudah melampaui panas. Ini biasanya kasus-kasus orang darah tinggi seperti itu. Itu yang pertama tentang darah yang panas, yang identik dengan darah tinggi. Yang kedua yang tabayyuh itu biasanya ciri-cirinya nyeri, ini darah yang stuck. Tapi stuck ini belum tentu sifatnya juga dingin. sesak boleh jadi dingin, boleh jadi lembab panas, karena berhenti itu bisa begitu. Makanya dikeluarkan itu bisa ihtajam mula tabayyuk, keluarkan di arah agar tidak tabayyuk, karena stroke itu tadinya ya, ya tabayyuk juga. Ya, kemudian yang terakhir ya dikarenakan kekurangan darah materi, kekurangan sifat materi darah ya. Kekurangan materi darah ya, kalau dalam pengobatan klasik, karena darah dengan energi vital itu saling berkaitan, nantinya haroro dan kekurangan haroro kuatkan rutuba, kekurangan rutuba kuatkan haroro, maka haroro ini yang paling kasar adalah energi vital. Jadi kalau ketika seseorang kekurangan darah, biasanya kuatkan energi vital. Ya, contohnya misalkan seseorang kekurangan darah, habis pendarahan, habis bersalin, kemudian minum jus anggur, jus kurma misalkan. Ya, kurma itu meningkatkan energi vital. Tapi dengan sendirinya maka ada istilah kuatkan darah dengan cara menguatkan energi vital. Nah. Sebagaimana kuatkan haroro dengan cara kuatkan rutubah dengan cara menguatkan haroro. Itu ya berhasil. Ya. Artinya fakta di lapangan ya. Kalau contoh tuh banyak. Contoh tuh banyak. Salah satunya ya, ya saya mencontohkan yang paling dekat dengan saya. Istri saya tuh, dulu anak kedua juga. Pas pendarahan dia lemas nggak bisa bangun gitu ya. Begitu dikasih minum jus kurma setengah gelas, nggak sampai 5 menit itu udah bisa nyuci. Gitu. Artinya kekurangan darah, tonik, energi. Gitu ya. Kurma itu kan meningkatkan energi. Itu demikian. Nah, perbedaan ketiganya, apakah seseorang yang kekurangan darah dari sisi klasik itu bisa darah tinggi? Bisa. Contohnya ketika seseorang itu begadang, stres begadang. Kayak orang hamil kan gitu tuh.
2: Iya.
1: Stres begadang, nunggu besok lahiran, tensinya pas dicek naik. Tapi pada naik, tapi kadang juga, tapi pucat, lemas. Pengobatan klasik juga mengatakan, oh ini kurang darah karena begadang. Itu bisa juga. Atau bisa juga seorang yang berat tengkuknya,
2: ya,
1: kepala sakit, berat tengkuknya. Dalam pengobatan klasik, oh ini tabayyuk. Tapi dalam kedokteran berat, dia darah tinggi. Nah, secara umum sih tetap hajah. Yang lebih banyak, yang paling banyak adalah darah hajah itu. Maksudnya tiga dari, yang dimaksud dengan hajah tabayyuk, kemudian kekurangan darah.
2: Nah, Sensei, dalam pengobatan klasik, pada saat darah hajah atau belum dikeluarkan, apa saja dampak negatif terhadap tubuh selain darah tinggi? Apakah bisa mengakibatkan komplikasi penyakit-penyakit lainnya selain darah tinggi atau bagaimana?
1: Jadi gini, yeah. Pada dasarnya ini kaidah pengobatan.
2: Nah.
1: Kata Imam Al-Qayyim di dalam Ihwan Satu Lahfan, kaidah pengobatan kolbu. Beliau menyamakan kaidah pengobatan kolbu sama dengan kaidah pengobatan badan.
2: Nah.
1: Ini beliau membahas pengobatan kolbu.
2: Ya.
1: Kaidah pengobatan kolbu adalah hibdul kuwah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan keimanan.
2: Ya.
1: Kemudian yang kedua al-himya adil mudi, mencegah maksiat atau larangan-larangan.
2: Ya.
1: Meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan keimanan.
2: Ya. Gitu kan.
1: Kemudian yang ketiga taubat, kalau sudah melanggar kemudian taubat.
2: Ya. Ya.
1: Dan Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam Fawaidul Fawaid, bukan cuma di Ihwa Satu Lafaz. Kemudian kata beliau, demikian pula ini sebagaimana pengobatan badan, demikian pula pengobatan badan.
2: Ya.
1: Jadi kadang-kadang seorang pengobat badan harus tahu pengobatan kolbu.
2: Ya.
1: Seorang pengobat kolbu juga tahu pengobatan badan, karena kadang-kadang ini pengobatan kolbu itu seperti ini, seperti pengobatan badan. Kalau nggak tahu ini, nggak tahu itu, ya kan? Ya kan?
2: Ya.
1: Komodo itu kayak kadal tapi lebih gede. Nggak tahu kadal, nggak tahu komodo, kan bingung kan? Kadal itu kayak apa? Wah, repot juga. Ya. Ya harus tahu, palingnya salah satunya harus tahu gitu ya. Pengobatan kolbu kaidahnya seperti pengobatan badan. Nah, dalam pengobatan badan itu hibdul kuah, Ibnu Qayyim mengganti dengan hibdus siha, menjalankan anjuran dan seterusnya untuk mendapatkan kesehatan.
2: Yeah.
1: Ya, ini kaidah pertama. Kaidah kedua adalah ahlimiyah mudi menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau masuk namanya diet lah kalau bahasa sekarang itu kerennya itu kalau masuk itu kemudian membuat dia sakit. Kemudian yang ketiga adalah istifrok. Nah, istifrok ini pengosongan. Nah, pengosongan itu ada 10 perkara. Salah satu diantaranya adalah mengeluarkan darah manakala dia bergejolak. Ibaratnya gini, di dalam pengobatan kolbu itu ketika dia sudah melanggar larangan Allah maka taubat. Ya, begitu tuh dalam khusus telafan. Dan dalam pengobatan badan, kalau seseorang sudah melanggar pantangan, makanan atau minuman atau sesuatu yang membahayakan tubuh dia masukkan, harusnya diistifrok, dikeluarkan. Ya mungkin kalau dalam pengobatan, kalau Ibnu Qayyim menyamakan dalam pengobatan kolbu ibaratnya dia maksiat tapi tidak taubat. Ya kan? Dalam pengobatan dia melanggar tapi tidak dikosongkan di istifrok. Ya tentunya dampaknya nggak seberat pengobatan kolbu. Pengobatan kolbu itu dia maksiat tapi nggak taubat ya. Resikonya di akhirat, ya. Kalau ini resikonya di dunia sudah. Ya, tapi tetap ada resiko kan?
2: Iya.
1: Tapi ada resiko. Artinya contohnya misalkan darah bergejolak, naik, panas berlebih. Itu kan bisa menimbulkan stroke, pecahnya pembuluh darah, muntah darah, ya, tidak sadarkan diri. Jadi ya, ibaratnya kenapa buru-buru dikeluarkan, karena hitungannya kadang-kadang bukan menit, kadang-kadang detik ya.
2: Detik, iya.
1: Makanya kadang-kadang buru-buru dikeluarkan tuh seperti itu. Makanya apa bahayanya? Ya kalau ada sumbatan sedikit saja campur dengan tabayuk, ada hambatan lemak lah atau angin, pembuluh darah itu seelastis-elastisnya pembuluh darah itu bisa pecah, dan kasus pecahnya pembuluh darah itu banyak sekali. Dan saya juga pernah menyampaikan ada seorang yang liburan enak-enak, seorang manajer petinggi di BUMN memang biasa dilayani. Pas hari Ahad pingin jalan-jalan sambil beli cat gitu kan ke Kalimalang tuh. Ya dari rumahnya ke Kalimalang. Kalimalang tahu sendiri macet. Macet. Nah itu baru ya, dia juga punya darah tinggi. Ternyata enggak kuat pecah pembuluh darah stroke, akhirnya harus ke tukang cat, jadi belok ke
2: rumah sakit.
1: Gitu. Jadinya kan jadi ini masalahnya ketika darah haja itu bisa seperti itu dampaknya. Makanya pengeluaran itu diutamakan. Ya, plus apakah kita harus membawa jarum dan lain sebagainya? Oh, itu kondisional kan. Tiap-tiap negara, tiap-tiap kondisi itu berbeda cara pengeluaran darah. Kalau sekarang kan praktis ada jarum yang biasa digunakan itu. Ya, kalau dulu ya
2: sayat
1: kan.
2: Nah, sensei. Kemudian tadi dijelaskan bahwasannya apabila terjadi pecahnya pembuluh darah, itu langkah awal yang harus dilakukan secara pengobatan klasik itu seperti apa, sensei?
1: Ya. Jadi pada awal, pada dasarnya kan ada terjadi silang pendapat ya. Ada terjadi silang pendapat ketika seorang pengobat klasik pun tidak punya dia, bukan satu pendapat juga ketika dia mengatakan ini polemik panjang polemik panjang yang akhirnya ketika bicara kalimat standar orang itu harus mengikut polemik panjang, yakni tentang energi vital dengan darah letaknya di pembuluh darah atau di meridian. Kalau orang-orang klasik Cina ya dia tetap mengatakan jalur itu meridian ya, atau Qinglu atau bahasa mereka. Nah kalau dalam istilah kami ya, jaringan energi vital, setiap jaringan energi vital dialiri dengan darah. Tapi kalau menggunakan standarisasi kedokteran barat maka menggunakan pembuluh darah ya. Maka ada istilah stroke kemudian pecahnya pembuluh darah. Mau gak mau kalau kita menggunakan kalimat standarisasi itu atau yang diprogramkan tahun 1900-an. Kalau di Cina diprakarsai itu tahun 1914. Kalau di Indonesia itu 1902. Jadi resminya perkumpulannya itu 1905 dan sampai hari ini. Kalau di Tionghoa 1914 ketok palunya itu 1960. kalau di Tionghoa. Kalau di Indonesia itu bisa diterapkan sedikit demi sedikit, tapi dia sudah membuat sebuah lembaga itu 1905. Ya, saya ngomong ini sel begini, orang yang tahu sejarah tahu, yang nggak tahu sejarah juga nggak tahu. Yang sengaja biar yang pemerhati sejarah ya tahu dari sisi itu, yang nggak pemerhati ya nggak penting juga tahun. Ya. Yeah. Saya punya maksud tertentu kalau mengatakan seperti ini, biar yang ahli sejarah itu tahu, yang nggak ahli sejarah juga nggak usah tahu. Yang penting pokoknya ya. Maka terjadi integrasi, penyatuan, akhirnya standarisasi, bahwasanya nggak ada tuh kalau di dalam sekarang ini persatuan ya, ini energi vital itu. Seakan-akan pengobatan klasik itu pun harus pengobat klasik, pengobat tradisional itu harus mematuhi loh. Energi vital itu berada di jalur meridian, ya, yang ditemukan itu sebenarnya kalau Cina kan Qingluo, secara internasional itu meridian, kalau bahasa internasional itu meridian, kalau darah itu berjalan di pembuluh darah. Meskipun kalau kita pikir ya nggak nyambung, karena darah mengalir karena dorongan energi vital. Nah kalau energi vitalnya di kamar sebelah kemudian darahnya di sebelah yang lain kan nggak bisa. Jadi energi vital itu kayak ruhnya cairan, ruhnya darah. Tanpa ada energi vital dia nggak ngalir itu. Jadi kalau dibilang pembuluh darah sendiri, meridian sendiri ya, nah terus gimana? Jadi mereka berpisah tetapi satu, kan repot. Gimana caranya itu? Jadi sebenarnya kita nggak kalau pengobat klasik nggak masuk kita, artinya belum nggak bisa dipahami. Ya ibaratnya bodinya di tol, mesinnya di jalan umum gitu ya, tapi jalan bareng gitu, kan repot ini. Karena energi itu kayak ruhnya, jadi kan yang namanya ruh dengan badan kan, saya duduk di sini pasti ruh saya ada di sini kan,
2: ya, benar.
1: Gak mungkin, iya kan, gak mungkin kemudian ruh saya di sini meja, misah. Di sebelah, misah gitu. Badannya sendiri begini ngomong, ruhnya itu mengendalikan dari jarak jauh itu gak bisa kan. Ya, orang korin aja dekat gitu ya. Korin aja dekat, lihat nggak? kalau lihat kebangetan, kalau nggak lihat itu benar, gitu ya. Setiap manusia ada korin ya. Korin aja dekat. Nah ini nggak jauh, gitu ya. Ruhnya jauh dengan kita, gimana? Mengendalikan jarak jauh yang nggak bisa lah. Jadi kalau dalam pengobatan klasik itu memang belum bisa diterima, tetapi standarisasi itu ya oke saja lah. Artinya hal yang seperti itu. Makanya pecahnya pembuluh darah itu artinya jalur ya, ini kita udah bicara jalur perselisihan seralah ya, silakan yang mau menganut aliran apa terserah, yang penting jangan aliran sesat ya. Yang penting ada dasarnya itu ya, sama saja ya. Jadi nah ini juga urusan dunia ini kan, jadi urusan penelitian kayak tadi Alako dan Aliko itu bertengkar ya, yang jelas ayahnya Alako terserah ya, mau ya Hodi asal kata Aliko itu ya, udahlah nggak ya, usah diperpanjang, pada intinya ya ulama juga menerima sama aja. Jadi darah mengalir kemudian dia terhalang itu, terhalang sesuatu, entah itu lemak, entah itu udara gitu. Lemak kena angin kemudian kan melar pecah. Nah justru ketika kita kalau kita menengok itu dengan pembuluh darah, kemudian bukan kita tidak berpikir, kalau pengobat klasik kan enak, kalau kita pikir itu jaringan
2: ya,
1: pengobat itu jaringan. Jadi ketika terjadi seperti itu pecahnya, kalau istilah mereka pecah pembuluh darah, artinya ketika orang itu pertama kali stroke gitu ya, kalau pengobat klasik seringnya serangan angin tuh awal dikatakan. Jadi mohon maaf nih para orang yang anti angin, yang bukan, yang nggak apa, bahasa pengobatan itu nggak pakai angin. Kalau kita memakainya angin semua kalau ya, karena takut menyinggung orang. Kanker itu, kanker itu alinya kepiting apa ya? Kepitingan, kanker itu kepiting ya, kanker itu kepiting. Makanya kita nggak pakai kepiting angin, karena kepiting kadang orang bisa menikmati. Makanya pakainya angin. Jadi pecahnya pembuluh darah itu, jadi darah itu dikuasai oleh dua organ. Yang pertama adalah jantung. Jantung itu yang mengirimkan energi vital, kemudian darah itu mengalir. Yang mengontrol darah itu tidak keluar dari jalurnya, itu limpa. Jadi kita tidak punya istilah pecah, gitu enggak? istilahnya darah keluar dari relnya itu,
2: jalur.
1: Kalau pecahan antar jahit dan segala macam gitu ya. Jadi kita keluar dari relnya, dari jalurnya. Makanya para pengobat klasik seringnya ada orang stroke tuh kadang ada dipijit, ya. Ada entah itu refleksi, entah itu ina, entah itu anmo, banyak lah. Mereka melakukan pijit. Ya, kemudian baru digunakan obat. Ada banyak sekali obat yang digunakan untuk menangani darah agar kembali ke relnya, darah kembali ke jalurnya. Itu banyak sekali. Oh, ini ada hambatan nih. Berarti obatnya adalah pembuyar. Hambatannya itu keluarkan dulu gitu ya. Kemudian ini di darah, kemudian jalan lagi lancar. Kuatkan limpa, pecahkan hambatan. Kita punya obat yang rasanya pedas itu membuyarkan. Jadi ada sedikit pedas. Makanya biasanya orang menggunakan, kadang menggunakan temulawak. Karena temulawak itu rasanya pedas. Pedas, pahitnya mengeringkan hambatan tadi. Lemak keringkan, pedasnya membuyarkan gitu loh. Kemudian apa, mendorong. Untuk dorong apa? Boleh pakai yang hangat, entah itu kencur, entah itu jahe, entah itu madu, dan nanti mendorong. Makanya tidak ada istilah pecah. Kalau pecah, regenerasinya itu susah. Kita harus berpikir regenerasi sel dong. Tapi kalau kita bilang dia keluar dari
2: jalurnya,
1: ya istilahnya itu enggak susah. Makanya saya pernah menangani ada orang yang, ini gejala stroke. Orang terminal ya. Kemudian kaku begini, dibilang pecahnya pembuluh darah itu apa? Rutin, maksudnya 4 kali berturut-turut terapi sih. Ternyata masih bisa jalan. Kemudian dicek, sudah gak pecah lagi. Makanya karena istilah kami tidak pecah. Istilah kami, ya walaupun mungkin secara fakta itu mereka akan bilang, ini pembuluhnya pecah secara fakta. Ya kalau secara fakta pecah berarti terapi kadang-kadang bisa regenerasi sel. Terapi itu bisa regenerasi sel. Ya ini tentunya yang namanya penghambatnya di buyarkan dulu, ya. Dan obatnya ada obat yang membangun, ya kan? Ada obat yang membangun, kemudian mengalirkan lagi. Tapi kalau istilah kami lebih gampang, keluar dari relnya, kembalikan ke relnya, suruh jalan. Penghambatnya dibuang. Jadi istilahnya lebih gampang ya. Jadi nggak jelimet. Makanya kami tidak memahami kalimat pecah. Makanya ketika menangani stroke sekian jalan ya. Dan dia bisa kembali lagi, pembuluh darah yang katanya pecah itu kembali lagi, karena kami sekali lagi kami tidak memahami pecahnya pembuluh darah, tapi metode yang kami lakukan adalah yang kami anggap dia bukan pecah pembuluh darah, tapi limpa yang harusnya mengontrol darah.

0: salah satu penanggung jawab terus harus ada keuangannya, keuangan pegang kamera semuanya ada penanggung jawab. Jadi gampang, jadi kita tunjuk limpa, gimana lim, oh, begini buatkan limpa, limpa yang beresin. Kalau istilah klasik seperti itu simbolnya.
1: Nah, sinsep jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan kita beralih ke racikan jusnya sinsep ya. Di sini menggunakan anggur merah dan seledri. Dan anggur merah ini tadi beserta bijinya bisa menguatkan jantung ya sinsep. Dan seledri, ya tadi ada yang menarik berkaitan dengan seledri, di samping untuk apa tadi, untuk bisa mengeluarkan hajat atau darah yang bergejolak, di samping itu bisa untuk menyuburkan wanita,
0: termasuk pria ya,
1: ya
0: termasuk
1: juga bisa. Pria. Kemudian kalau yang wanita tadi dengan seledri, dengan toge, dan kalau pria stroberi. Ini bagaimana ini sensei? Kalau dikhususkan untuk kesuburan.
0: Jadi seledri ini kalau di dia termasuk aromatik dan tonik ginjal. Dan pada dia juga bagus buat kesuburan pria, bagus kesuburan wanita. Kalau wanita menyuburkan rahim, kalau pria dia meningkatkan aprodisiak itu gairah. Ini ditonton anak kecil enggak ya? Jadi begitu dia, pokoknya meningkatkan gairah. Itu biasanya seledri buat begitu. Jadi kesannya kan berarti sebenarnya dia meningkatkan stamina ya.
1: Stamina.
0: Jadi kalau darah tinggi jangan-jangan jadi tinggi, ternyata tidak. Darah tinggi jadi turun gitu. Darah tinggi jadi turun, tapi yang darah rendah jadi naik.
1: Jadi naik.
0: Makanya pengobatan tradisional itu kadang-kadang kalau distandarisasikan bingungin. Karena kadang-kadang dia khas, harusnya kan konsekuen. Kalau standarisasi kan konsekuen nih. Misalkan contohnya gini, teh diuretik atau penghenti kencing. Dia diuretik dan penghenti kencing. Pilih salah satu kan gitu. Harus pilih salah satu. Kayak contohnya orang ngompolan, besar ngompolan pakai kumis kucing. Kemudian orang yang tidak bisa kencing juga pakai kumis kucing. Memperlancar kencing juga mengurangi kencing. Nah, ini yang repot. Kalau standar sisi mintanya satu. Hanya ketika kumis kucing itu berkhasiat sebagai peluru kencing. Ini standarisasi namanya. Tapi kalau menurut kayak pengobatan klasik enggak. Dia menormalkan kencing. Jadi bagi orang yang kebanyakan dihentikan, bagi orang yang kurang kencing dia luruhkan. Tapi kalau ini enggak, ini diuretik, peluruh saja. Tidak boleh, padahal anak ngompol juga pakainya. Makanya kadang-kadang, ini anak saya ngompol, jangan pakai kumis kucing, nanti tambah. Padahal ngompolnya berhenti. Gitu. Jadi seledri itu termasuk yang seperti itu. Jadi bagi orang yang rendah darahnya, kecapean, kemudian staminanya lemah, seledri ternyata bisa meningkatkan. Jadi jangan karena dia menormalkan, jangan dikira begitu darahnya jadi rendah, darah tinggi jadi rendah, berarti stamina jadi menurun. Enggak, jadi stamina jadi oke, darahnya normal, bukan rendah. Sebenarnya dia bukan menurunkan tekanan darah, tapi menormalkan
1: darah,
0: tekanan darah. Pada wanita dia juga seperti itu, karena sebenarnya subur itu seimbangnya antara haror dan rutubah. Itu jadi formula digunakan itu untuk menyimbangkan haror dan rutubah, terutama untuk menenangkan, karena seledri itu penenang. Pada pria-pria yang grogian, stres apalagi kalau dia gampang kecapean, kemudian gampang ejakulasi dini gitu kan, melihat istri aja udah takut gitu kan, ejakulasi dini ya mana sih gitu kan. Jadi paling enggak minum seledri itu agak tenang pembawaannya gitu ya, sembawa diri oke. Ini bahkan kasus tidak subur itu kan banyak. Kadang-kadang ejakulasi itu juga menyebabkan tidak subur. Ya kan? Dan salah satu, ini bukan semuanya, salah satu yang membuat seorang suami itu takut istri adalah ini ketika berhubungan dia kalah gitu kan. Perhubungan kalah mau macam-macam lah. Takut makanya itu salah satu, enggak semuanya loh ya, enggak semuanya. Ada yang lain juga, ada perkara-perkara yang lain juga. Kadang-kadang ada yang kalah karena ngalah, ada yang kalah karena sayang, salah satunya

0: kalahnya ini tadi, karena dia dalam pertarungan itu dia kalah, maka dia kalah terus. Dan ini seledri itu bisa buat suami juga, buat istri.
1: Baik, saya sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan berkaitan dengan ini
0: penyebab ya. Pola penyakit ini kita ringkas saja biar cepat. Saya akan bahas tiga saja biar nggak banyak. Pada gangguan darah tinggi dengan tambahan keluhan rasa pahit di mulut, kemudian ketika darahnya naik gampang marah, atau marah naik karena marah, atau marah kemudian naik, atau stres kemudian naik, karena dia stres kemudian naik, kemudian urinnya kuning sedikit, kemudian cepat emosi, gampang matanya merah, sakit kepala parah, pusing tujuh keliling, ini namanya darah tinggi dikarenakan fungsi hati berlebih, panas hati berlebih. Kadang-kadang uniknya orang yang pemarah itu kan jadi minta pembenaran. Kamu jangan begitu, kan tahu saya pemarah orangnya. Ya kan? Kamu jangan mancing kemarahan saya. Kan sudah, kamu sudah tahu saya ini orangnya pemarah. Artinya kan yang salah itu yang marah ya. Ini yang enggak marah. Akhirnya banyak-banyak istighfar orang yang marah ini. Ini bisa darah menjadi panas. Dan selain ramuan tadi yang kita sebutkan di muka, itu bisa beberapa makanan yang cocok ya. Rumput laut, misal rumput laut. Ini juga bagus ya. Untuk dikonsumsi, kemudian bayam, kemudian jamur hitam, kemudian juga jamur putih, telur ayam, asparagus, royal jelly. Ini juga makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk para penderita darah tinggi karena cepat emosi atau karena stres, darah hati, panas hati berlebih. Atau yang kedua, tekanan darah tinggi yang mudah naik kalau kelelahan dan stres. Nggak harus marah, lelah sedikit naik, stres naik, tapi emosi juga cepat, urinnya sedikit merah. Kalau tadi urinnya kuning, ini urinya merah. Kemudian susah tidur ya, sakit pinggang, susah tidur, banyak mimpi, mimpinya juga nggak enak, kekitangan kaku, nyeri di paha, ditambah dengan telinga kadang-kadang berdenging, dan pada pria keluar air mani, pada pria beser mani, vertigo, pusing tujuh keliling. Ramuan tadi, selain ramuan tadi, makanan yang bagus diantaranya juga bisa mengkonsumsi kedelai hitam, ya. Kemudian juga beberapa jus ya, tadi jus seledri tadi ya, kemudian minum teh ya, kemudian sarang burung, walet, keju, telur ayam, kacang polong, kemudian gula coklat, itu gula aren ya, kemudian asparagus, telur ayam, sotong, bebek, telur bebek, jarum putih, kemudian jamur putih, kemudian juga tiram, hati ayam, ini juga bagus. Ini nama kalau tekanan darah mudah naik karena kelelahan dan stres, urinnya sedikit memerin, namanya lemahnya fungsi, kekurangan cairan pada hati dan ginjal, sehingga panas berlebih dikarenakan kurangnya cairan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi darah tinggi dikarenakan kekurangan atau ketidakseimbangan antara haroroh dan rutubah. Tandanya adalah darah tinggi, tensinya naik, pandangannya kabur, tangan kaki dingin, mulutnya kering, itu nafasnya berat saat berjalan, susah tidur, sakit kepala yang ringan, kemudian nyeri pinggang, banyak mimpi, telinganya juga denging, wajahnya agak merah, vertigo, kaki lemah. Maka pengobatannya itu selain tadi, jus yang kita kemukakan di muka, bisa menggunakan kurma, kemudian sop dengan berbanyak seledri. Kemudian juga makanan seperti kuning, telur ayam, keju, kacang polong, kemudian sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, kemudian tiram. Ya, dan seledri itu bisa dijus, bisa juga digunakan sebagai sop. Ya, itu demikian. Di antara pola hipertensi atau darah tinggi yang disebabkan dari tiga pola tadi, panas fungsi hati berlebih, tidak seimbangnya haroroh rutubah, atau dikarenakan kekurangan rutubah sehingga panas pada hati dan ginjal itu berlebih. Jadi bisa karena hati, bisa juga karena ginjal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Nah, jazakallah khairan Sensei atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan ikhwat al-islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar kesehatan ataupun keluhan penyakit di line telepon. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ummu Hartoto di Kisaran.
1: Ummu Hartoto di Kisaran, Medan, Sumatera Utara ya ibu?
2: Iya,
1: betul. Ya, silakan ibu.
2: Ini Sensei, kalau malam gitu kan tidur miring kanan gitu pusing gitu, ini Sensei.
0: Miring kanan pusing, miring kiri?
2: Miring kiri nggak kalah Sensei.
0: Ya, miring kiri nggak pusing?
2: Enggak.
1: Sudah berapa lama ibu?
2: Udah mulai itu. Puasa Muharram semalam itu lah.
0: Oh, semalam?
2: Iya, puasa Muharram. Anu bulan Muharram.
1: Bulan Muharram berarti
0: bulan Muharram. Ini bulan apa? Udah jauh.
2: Sekarang ya, Rojab. Udah lama sih. Sekarang jauh. Udah Rojab. Iya, dirasa-rasa kok.
0: Iya, iya. Ya, terus-terus.
2: Ya. Ya, tidur tadi malam, tidur nggak bisa tidur, Sinse. Mohon solusinya, Sinse.
1: Baik. Mohon ditunggu jawabannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan. Memang seharusnya tidur itu kan miring ke kanan.
1: Iya.
0: Jangan miring ke kiri. Kalau kata Alim Ibnul Qayyim, tidur miring ke kiri itu, makanan yang bertempat di maidah, itu kan bisa tumpah ruah ke kalbu. Ini juga nanti di para ahli anatomi kan jadi bermasalah kalau maidah itu dimakan ke lambung dan kalbu itu diajarkan ke hati, sama-sama di perut itu. Makanya kadang-kadang sebenarnya yang jadi masalah adalah pemahaman kamus ya, terjemah yang belum disesuaikan. Jadi tidur memang miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Kalau miring ke kiri kemudian kalau miring ke kanan malah jadi masalah. Kadang begini ibu, pusing sakit kepala ini ada beberapa jenis ya. Kadang disebabkan oleh hati karena angin, tidur kemalaman, angin masuk ke pori-pori paru-paru hati, maka istilahnya fungsi hati berlebih. Angin hati berlebih naik ke kepala, bisa juga dari perut naik ke kepala, gitu ya. Untuk kasus yang seperti itu lebih nyaman sebenarnya banyak menggunakan jahe. Jahe sekarang murah di sini dibanding di Eropa abad lalu ya, abad 19, yang mana setengah kilo jahe itu sama dengan satu ekor kambing harganya. Jadi ya mendingan sekarang, artinya ibu bisa menggunakan jahe, meskipun mungkin jahe sekarang lagi langka ya, karena banyak diborong orang. Jadi jahe, dua ibu jari digeprek, boleh dibakar, boleh tidak, seduh pakai air panas. Ya, kemudian dikasih madu secukupnya atau gula aren, kemudian diminum selagi pusing. Ya, demikian, mudah-mudahan lu angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar biasa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan Sinsi atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Umu Hartoto yang berada di Kisaran, Medan, Sumatera Utara. Nah, mikhwata selama azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Ibu Nur Aini.
1: Ibu Nur Aini di mana, ibu?
3: Di Aceh.
1: Di Aceh, silakan ibu.
3: Saya mau nanya, saya kan punya penyakit. Dadanya panas, habis itu belakang-belakangnya itu panas.
1: Iya.
3: Habis itu ini ulatinya suka ngisap gitu. Besok kalau dikasih minum obat itu malah perutnya itu gembung aja.
1: Maksudnya habis obat itu obat apa ibu?
3: Obat dikasih obat ini asam lambung gitu, dokter. Habis itu makin gembung, habis itu dadanya panas, naik dadanya itu sakit, jadi lucu-lucu kayak angin. Habis itu pinggangnya sakit, kencingnya pun sedikit gitu.
0: Acehnya mana bu? Acehnya mana?
3: Di Acehnya. Di Langsa.
1: Oh, Langsa. Baik. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya.
3: Iya, makasih ya Sinse.
1: Iya, sama Ibu. Ya. Silakan Sinse.
0: Iya. Baik. Jadi sebenarnya harusnya ini kita yang banyak belajar ke Aceh karena ya. Walau bagaimanapun juga metode pengobatan Turki itu ketika ke Indonesia melalui Aceh,
1: ya.
0: Gitu ya. Dari Mesir juga melalui Aceh di Baru, sampai Medan Barus. Kemudian juga kerajaan-kerajaan awal kayak Perlak dan sebagainya Aceh juga.
1: Ya,
0: ya kemudian Bekam itu berasal dari Gayo Aceh juga. Ya. Sebenarnya harusnya yang belajar di sana dan buku-buku pengobatan itu dan tatanan negara itu ya suburnya di sana kayak Taju Salatin, Sulala Salatin, kemudian juga kita Burhan Fitip Wal Hikmah karangan Datuk Kuto Karang. Datuk Kuto Karang itu Aceh, seangkatan dengan Cik Ditiro tahun 1800-an ya. Cuman mungkin bedanya sedikit perbedaannya adalah ibu berada di daerahnya, saya yang belajar. Saya mempelajarinya. Saya punya kitabnya, saya mempelajarinya deh. Ibu yang menang di tempatnya ini, ya. Menang ibu lah, berada di tempatnya. Kalau saya apa, saya kalah tempat, ya. Ibu kalah karena nggak belajar. Jadi sebenarnya di sana juga banyak disebutkan. Dan kalau kata saya itu bukan penyakit yang berat sekali, ya. Yang paling penting, karena pada prinsipnya penyakit kata lima milikum itu ada dua arah. Kalau tidak dari dalam berarti dari luar. Dan abad ini orang sekarang itu kebanyakan penyakit itu sebenarnya dari dalam, meskipun tidak dirasa. Seringkali saya menyampaikan ke pasien, udahlah jangan stres. Biasanya kalau kalimat jangan stres, dibilang saya nggak stres.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dibilang jangan cemas, iya dikit cemas itu. Jadi istilah aja deh. Kalau stres tuh kayaknya apa gitu ya? Jangan stres, nggak stres, jangan khawatir. Ya. Karena kekhawatiran itu kan menekan pikiran juga. Yeah. Stres itu kan stressing itu artinya penekanan. Khawatir cemas itu kan menekan juga. Gitu ya. Jadi kadang-kadang orang jangan stres tuh nggak stres. Kalau jangan cemas, iya saya mudah cemas. Oh, ya udah sih. Pokoknya sekarang bahasa aja jangan sampai karena kadang-kadang orang ini sih ya, stres tuh dia orang yang jalan-jalan telanjang di jalan juga orang stres dia. Ya. Padahal tuh orang gila itu.
1: Beda.
0: Beda ini kan orang stres. Jadi kesannya orang hari ini kalau dibilang stres, wah
1: terlalu negatif.
0: Iya negatif banget. Tapi sekarang udah agak mending sih. Wah stres ya stres ya. Sudah agak mending nih ya. Waduh kemarin-kemarin itu stres itu kayaknya. Hilangkan khawatir cemas itu Bu yang pertama karena berkaitan dengan limpa dan lambung. Jadi para pengobat klasik ini melalui penelitian yang mendalam mengatakan khawatiran dan kecemasan yang ekstrim dan terus menerus itu akan mengakibatkan gangguan pada perut diantaranya limpa dan lambung. Berarti sebenarnya obatnya itu ya kalau nggak tawakal ya happy gitu ya. Happy makanya bersyukur dengan cara bahagia itu benar-benar menguatkan. Benar-benar menguatkan. Ya kalau dibilang masalah ya pasti ada lah. Manusia itu pasti ada masalah. Ya. Tapi kalau larut gitu ya. Ini walaupun kita mengatakan saya syukur tapi kok kayaknya tidak bersyukur banget ya kalau kita selalu mengkhawatirkan, mencemaskan. Yang makanya mungkin kalau ada orang yang dibilang yang paling banyak masalah pasti orang yang stres.
1: Ya.
0: Kenapa stres? Karena banyak masalah. Itu sebenarnya enggak. Karena orang yang paling banyak masalah, saya rasa ini. Mungkin kalau di sini ya, di Roja ini ya saya. Karena satu bulan bisa ribuan orang ngasih masalah sama saya ini. Iya kan? Ya. Saya gini, saya gini, ini semua ribuan deh. Ya. Artinya dia ngasih masalah sama saya gitu ya. Kalau itu saya baperan orangnya, saya tanggepi, ya Allah, sian banget, saya masukkan ke, akhirnya berarti kan saya yang stres gitu ya. Nah. Artinya stres itu bukan banyak masalah, ya, tetapi karena membiarkan masalah itu berlarut-larut menggeluti dirinya gitu ya. Kalau masalah itu, rumahnya masalah dengan kita itu beda ya nggak ada masalah. Ya, jangan masalah itu ditaruh di dalam diri kita. Ya. Kita mau istirahat nih, kamu di luar dulu, baik gitu ya. Emang dikira saya juga nggak, kalau ibaratnya kalau dimasukin ya, mungkin kira nggak masalah. Orang setiap kali datang juga nganterin masalah, bukan berarti ada orang datang. Gimana Sinse? Ada yang mau ditanyakan? Akan saya jawab, kan nggak ada. Ustadz juga ketemu saya juga, mumpung ketemu Sinse, gitu kan. Begitu, Sinse, Ustadz saya mau ada pertanyaan, kamu Ustadz lain aja. Kalau saya, yang penting saya tanya mantum. Udah begitu. Jadi, ya Alhamdulillah qadarullah dari dulu saya belajar itu, guru saya itu selalu mewanti-wanti. Kamu kalau jadi pengobat, jangan kamu jadi pengobat kalau kamu tidak bisa melupakan masalah 2 menit. Lebih dari 2 menit, masalah lebih dari 2 menit, udah tutup prakteknya, kamu jangan jadi pengobat. Kalau kamu punya masalah tapi gak selesai dalam 2 menit, harusnya dalam selesai dalam 2 menit. Kata guru saya dulu, orang anak muda itu yang paling berat masalahnya itu adalah jatuh cinta, kangen, dan rindu. Kata dia, makanya latihannya itu. Kata dia, kamu itu boleh jatuh cinta kepada orang 2 menit saja. Katanya. Rindu itu 2 menit saja, itu berat banget itu. Makanya saya termasuk orang yang menghindari ya. Menghindari seperti itu karena takut pas ujian gagal. Gitu ya. Karena guru saya agak killer kalau untuk urusan-urusan seperti itu. Jadi masalah sedikit pun, harus dilupakan. Emang dikasih teorinya, triknya, tata caranya bagaimana cara mengelola kolbu agar bisa melupakan permasalahan. Jadi ketenangan itu sangat penting. Jadi bukan cuma ibu saja, yeah. Yang hari ini di kota, kebanyakan masyarakat kota itu, yaitu tadi apa-apa searching internet itu kan. Wah, saya sakit ini, kemudian dia klik di internet, tak keluar semua jebret. Nah, di situ-situnya tuh ngeri-ngeri tuh.
1: Yeah.
0: Begitu tanya ke tetangga, tetangga membenarkan, tetangga juga internet juga. Aduh, karena saya banyak orang yang ngeluh itu kan kayak gitu.
1: Yeah.
0: Artinya orang misalkan mastitis dulu kan payudara bengkak itu biasa. Orang menyusui kemudian enggak anaknya kadang-kadang kurang menyusuinya, kadang-kadang payudara bengkak agak nyeri itu biasa. Kalau sekarang dia langsung searching internet, payudara bengkak cetret. Bisa tumor, bisa kanker, wah, udah stres cemas ya. Cemasnya, pertahan tubuh menurun, yeah. Serangan baru datang. Ini virus kankernya itu baru datang, gitu. Tumornya, naudzubillah. Ya, yang ini pembengkakannya sebenarnya bukan tadinya, karena dia cemas seperti itu. Jadi, ya sebenarnya kita butuh ketenangan. Hari ini tuh jangan dikit-dikit Google, dikit-dikit internet, tupaya. Saya nih kalau beli buku, kalau saya buka belakang. Kalau rujukannya ada .net, saya langsung nggak mau beli. Ya, saya nggak mau karena kadang-kadang saya sering bukan berarti nggak pernah buka, saya juga buka. Makanya saya nggak orang yang ibaratnya fanatik buku, bukan. Makanya dulu ada orang yang sampai ada yang bilang saya sudah masuk kategori kutu buku katanya,
1: yeah.
0: Karena satu jam sekian baca. Saya bukan kutu internet, bukan kutu. Jadi saya memang fanatik buku. Makanya kalau apa-apa ya saya tulis, baca ya sendiri itu ya, nyampaikan. Karya sendiri itu enak nyampaikan. Jadi di internet lihat kayaknya pusing juga ya. Di mata juga enggak nyaman tuh di internet itu. Di internet aja ada kalanya. Makanya kalau sakit tanya ke ahlinya gitu ya. Jangan kemudian klik internet, tanya tangga kanan, tanya tangga kiri. Kadang kata tetangga saya sakit seperti ini, itu seperti ini. Dia dari mana? Dari internet. Tidak ada masalah. Ada kadang-kadang internet itu untuk bagus, ada hal-hal yang baik. Tapi kalau kita bisa memilih kan, bisa memilah dan memilih. Dan jadi saya termasuk orang yang, ya boleh dibilang saya kuper internet lah.
1: Yeah.
0: Orang yang kurang kalau masalah internet. Kadang-kadang saya menyampaikan di buku, orang membacanya di internet itu kadang-kadang ada beberapa perbedaan kalau di buku dengan di internet. Kalau kita itu para pencinta buku itu ketika membaca itu berburunya C1 cetakan pertama itu apa ya, kebahagiaan tersendiri. Kalau internet kan nggak tahu itu cetakan keberapa, kalau di PDF dan sebagainya saya kurang suka. Nah itu yang paling penting, tanya ke ahlinya. Karena kadang-kadang sesuatu yang dilihat dari tetangga atau tanya-tanya orang yang bukan, fasalullah dikirin kutum batalam. Tanya kepada ahlinya kalau kita tidak mengetahui. Kalau kita bertanyanya yang berfatwa itu atau yang menyampaikan masalah solusi itu orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu, ya tambah kacau, tambah masalah, tambah ribet. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan ini yang paling penting. Karena penyakit dari kolbu. Ya. Dan obatnya, kalau obat alamiahnya, obat alamiah memang gampang. Ibu bisa menggunakan salah satu di antara dua. Ibu bisa menggunakan temu kunci satu jengkal, kemudian direbus. Temu kunci satu jengkal, kemudian direbus. Dengan satu gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya. Sekitar 10-15 menit. Saring minum. Atau menggunakan kunyit. Ya, satu ibu jari kunyit, kemudian diparut. Diseduh, kalau parut seduh saja cukup. Pakai air satu gelas. Air panas satu gelas. Biarkan hangat, saring. Boleh tambah madu, boleh tambah gula merah. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain. Selanjutnya.
1: Baik, syukran wa jazakallahu khairan sincere atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Dengan Ibu Siti Latifah di Bandung.
1: Ibu Siti Latifah, silakan. Ya, silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
4: Halo.
1: Iya.
4: Iya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih ilmu dari Sinse. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.
0: Fiikum barakallahu.
4: Ini saya mau nanya tentang seledri.
1: Ya.
4: Jadi yang ramuan yang tadi Sinse berikan itu, kalau untuk orang yang darah rendah dan kurang darah itu boleh atau tidak?
1: Baik.
4: Itu jadi seledri itu apa namanya? Boleh enggak banyak dikonsumsi sama orang yang darah rendah dan kurang darah gitu? Itu. Terus kalau misalnya boleh nambah pertanyaan lagi, kalau untuk mata minus itu gimana gitu? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Saya rasa untuk seledri tadi sudah jawab ya. Artinya seledri itu bukan, sebenarnya bukan obat darah tinggi, tapi obat penormal darah.
1: Menormalkan ya.
0: Normalkan.
1: Berarti darah. Untuk darah rendah juga nggak masalah ya.
0: Jadi makanya tidak. Sebenarnya kan kalau obat darah tinggi ya dari dokter.
1: Ya
0: kan. Sebenarnya pengobat tradisional itu tidak punya obat darah tinggi, ada obat penormal darah. Yang tinggi dinormalkan, yang rendah pun dinormalkan. Makanya saya katakan tadi, dia termasuk peningkat stamina, ya kan, pria. Pada orang yang lemah, letih, lesu, staminanya nggak kuat, dia termasuk aprodisia. Makanya saya kira itu tadi sudah terjawab ya. Makanya saya anggap ini bukan pertanyaan. Sudah terjawab di tadi yang dari awal. Jadi ibu bisa putar lagi. Dari awal saya sudah menjawab bentar. Jadi seledri itu bukan menurunkan tekanan darah, tapi kalau dari sisi kaidah klasik dia bukan penurun darah, tapi penormal darah. Tapi dari sisi standarisasi itu dia dijadikan sebagai obat penormal darah, seperti saya katakan tadi. Kumis kucing itu secara standarisasi yang dibentuk tahun 1902 atau di Cina 1914 itu distandarisasi, dia ditetapkan sebagai obat diuretik. Tetapi di klasik itu sebenarnya dia bukan diuretik, tapi penormal kencing. Mengurangi bagi yang kelebihan, meluruhkan bagi yang kurang kencing. Ini contohnya seperti itu. Ini banyak sekali obat yang seperti itu. Kenapa di standarisasi nggak boleh? Karena dalam standarisasi itu tidak ada istilah obat sabut jagat. Obat sabut jagat itu semuanya kepake itu. Buat orang yang susah kencing juga boleh, yang sering kencing juga boleh. Namanya sabut jagat. Itu ada istilah obat sabut jagat namanya. Jadi tidak boleh obat khasiatnya sabut jagat. Sapu jagat itu apa saja bisa dengan ini. Iya, tapi ini sebenarnya dia bukan obat darah tinggi, tapi obat normal darah. Maka dia tidak masuk kategori sapu
1: jagat.
0: Ya. Kemudian pertanyaan yang saya anggap pertanyaan adalah minus. Nah, saya pun sudah menjawab ya. Dulu di pembahasan tentang mata, itu boleh diputar lagi di rekaman, ada di, kemudian di apa websitenya ini, kalau rekaman-rekaman kita ini websitenya itu juga ada pembahasan tentang mata, klik pembahasan tentang mata. Jadi saya buat mata, pembahasan tentang mata itu, saya pembahasan tentang mata itu agak panjang lebar, itu satu episode atau beberapa episode, saya penjelasan tentang mata, diantaranya adalah mata minus, mata silindris, berhubungan dengan kolbu. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, ketika Nabi Yakub itu buta itu dikarenakan kesedihan, maka Nabi Yakub kemudian buta. Buta karena dongkol dan sedih. Dongkol sama anaknya sedih kehilangan Yusuf. Ya, dongkolnya karena anak-anaknya yang menghilangkan Yusuf, sedih. Sedihnya karena kehilangan Nabi Yusuf. Ya, alaihissalam. Ini kemudian Nabi Yakub Allah uji dengan buta. gitu ya. Ini berkaitan dengan happy berarti ya, bahagia. Kemudian kalau obat banyak hal yang bisa digunakan. Kalau pakai habbut soda, sesatu sendok teh dikunyah kemudian ditelan minum air hangat. Ya. Kemudian juga bisa jus loba, bisa jus wortel gitu. Itu bisa jus kangkung, bisa jus bayam, bisa jus seledri juga gitu. Itu untuk mata. Untuk gangguan mata. Ini obatnya sangat banyak. Tapi biasanya kalau ini pengalaman ya, bukan pengalaman penelitian. Biasanya orang yang kena gangguan mata akan lebih cepat sembuh pengobatannya kalau minus itu dengan cara mengurangi telur. Apapun telurnya.
1: Ya. Telur. Baik telur asin atau telur
0: iya, biasa. Telur. Pernah saya bilang, apapun telurnya. Kalau kuningnya gimana? Kuningnya telur bukan. Akhirnya saya bilang, hanya saya punya kaidah. Semua telur boleh kecuali telur cicak. Kan telur cicak itu boleh. Semuanya enggak boleh kecuali telur cicak. Telur cicak itu yang biru, kuning, hijau gitu ya. Kecil-kecil itu ya. Dulu kita masa kecil ada lotre itu ya. Ya, itu bercanda. Jadi pokoknya semua telur. Ya itu biasanya lebih cepat kalau seperti itu. Jus wortel. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
1: Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu penanya, Ibu Siti Latifah yang berada di Bandung Berkolovik. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak masuk di kesempatan ini. Yang pesan singkat yang pertama dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
0: Waalaikumsalam.
1: Sinsi, saya ada keluhan darah tinggi dan keluhan perut kembung dan mual serta keringat dingin. Itu apa obat herbalnya, Sinsi? Kemudian berapa lama minuman herbal yang tadi disebutkan bisa dikonsumsi? Apakah kalau darah tinggi sudah normal itu sebaiknya tidak diminum lagi atau bagaimana? Syukran.
0: Ya, apa? Ramonya tadi sudah disebutkan dan lebih jelas lagi kan tadi di Mas kelihatan ya. Daripada saya ngomong saja kan ya, tadi yang di muka itu kan kelihatan. Itu ada saya tidak bilang perselisihan, ada dua pendapat. Yang pertama dikonsumsi selama 7 hari, 3-7 hari. Pendapat yang kedua mengatakan bisa sampai 14 hari. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya para tokoh jamu. Pendapat 14 hari itu, pendapatnya para tokoh jamu. Ya. Para tokoh jamu biasanya Solo kan, tokoh-tokoh jamu Solo. Itu ramuan tersebut, seseorang itu penyakit-penyakit tertentu itu, dia bisa konsumsi ramuan tersebut itu selama 14 hari. Itu aman, selama 14 itu aman. Artinya ini resep lepas loh ya, resep lepas itu bisa dikonsumsi selama 14 hari. Tapi kalau yang ada tukang jamunya keliling itu ya tiap hari bisa. Kan ada tukang jamunya. Ya kan, dia yang bikinin dan bagaimana, tukang jamunya tahu bagaimana dosisnya tidak terlalu tinggi tapi menjaga, itu namanya rehabilitasi, rehabilitatif ya sistemnya merawat. Ya, kalau ini kan sebenarnya jus ini tadi juga sudah termasuk masuk kategori kuratif rehabilitatif. Bahkan bisa juga masuk kategori preventif pencegahan juga. Ya, walaupun kalau dibilang beratnya kemana nih? Ya beratnya ke arah preventif, beratnya ke arah rehabilitatif, ke arah perawatan agar tidak naik. Ya, ke arah ini resep tadi tuh kalau dibilang poin persentase antara preventif, kuratif, rehabilitatif, antara pencegahan, pengobatan, perawatan itu paling berat justru persentase terbesarnya untuk perawatan. Jadi kalau resep perawatan itu ya sesuatu yang aman. Artinya kalau memang 14 hari itu selesai kemudian istirahat 1 hari 2 hari kemudian mulai lagi itu masih tergolong aman kan. Saya bilang 14 hari karena resep lepas, dan resep lepas itu saya bukan pendiri ya. Jangan dibilang pendiri pengobat klasik adalah Sinsia Muhammad, enggak, makanya saya juga ngikut, namanya pengikut gitu. Ini bukan penerus, bukan pencetus. Makanya saya katakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 3-7 hari, ada yang mengatakan 14 hari. Ini tokoh-tokoh jamu itu mengatakan 14 hari. Nah, kalimat 14 hari ini kan berarti saya ikut. Kalau saya mencetuskan rajin diri itu 15 hari, tambah 1 hari. Ini pendapat saya. Kul, saya katakan, nah, ini enggak baik. Kalau itu belum lah, saya belum sampai ke arah situ. Ya, jadi saya masih punya pendahulu yang saya ikuti. Jadi beberapa yang lebih dulu senior daripada saya, orangnya sudah mati, sudah meninggal maksudnya. Yeah. Itu mereka mengatakan ada perselisihan 3-7, dan juga yang mengatakan 14 hari. Jadi 14 hari kalau kalau untuk perawatan itu bolehlah, nggak harus tiap hari gitu kan. Kalau sudah nggak naik perawatannya seminggu 2 kali, seminggu sekali. Itu untuk perawatan itu relatif aman, tapi kalau untuk pengobatannya kuratifnya itu bisa setiap hari sampai 14 hari. Ya demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: baik. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Pak Herman.
1: Pak Herman di mana, Pak?
5: Di Telengsi.
1: Telengsi, ya. Silakan, oh, Pak Herman. Ya? Dekat.
5: Saya mau nanya ini sih, ya.
0: Kenapa gak nyolek saja, Pak?
5: Ya.
0: Kenapa nyolek saja?
5: Ya.
0: Silakan, Pak.
1: Silakan, Pak Herman.
5: Ini ada yang orang kecanduan obat tramadol, apa ramuan itu?
1: Di mana, Pak? Kurang jelas, Pak.
5: Ya, ada
0: orang kecanduan obat.
1: Kecanduan obat, iya. Kemudian?
5: Kita minum obat tramadol katanya itu.
1: Mm-hmm.
5: Nah, terus gimana supaya sembuh itu?
1: Baik, keluhannya apa itu, Pak?
5: Keluhannya dia, kalau nggak minum obat itu, dia nggak pede.
1: Nggak pede, tidak percaya diri.
0: Obat sakit kepala, bagaimana?
1: Ya, ini obat kimiawi ya, Pak?
0: Obat apa?
5: Ya, benar.
0: Saya mandu.
1: Ya. Jadi pada saat dia tidak minum obat itu...
0: Itu pakai resep dokter, Pak?
1: Pede.
5: Iya, dia kayak orang ketakutan.
0: Pakai resep dokter juga?
5: Nggak, dia beli. Dia katanya bebas belinya.
0: Oh, gitu?
1: Beli, ya. Baik. Baik, Bapak. Itu saja ya, Pak, keluhannya.
5: Iya, Pak.
1: Baik.
5: Makasih, ya.
1: Ya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam.
0: Silakan, Sis. Pengobatan penyakit kolbu itu alamnya syariah, Pak.
1: Nah.
0: Jadi nggak bisa kemudian meninggalkan pengobatan syariah itu, ya. Nggak bisa. Karena yang namanya PD, ketakutan itu, itu dikembalikan ke syariat. Walaupun nanti secara pada hakikatnya nanti itu urusan Allah yang menyembuhkan, tapi tetap kita harus menempuh jalur syariatnya, kan? Artinya bagaimana syar'inya, kan? Artinya dia harus dikenalkan dulu sama Allah, gitu kan? Iqlam rahimakallah nu yajibu alana ta'alumu arba maisalallahu ilmu huwa ma'rifatullah, kan? Ma'rifatullah itu. Itu kan setiap orang ngaji dulu pertama mesti begitu, kan? Empat hal yang harus kita pertama dulu ma'rifatullah, harus mengetahui Allah, sehingga kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa harus minta tolong dong saya doakan kepada Allah, enggak, kita bisa langsung sendiri gitu ya, karena mengenal Allah. Ya, ma'rifatullah, bisa berdoa langsung kepada Allah tanpa harus meminta karib kerabat untuk mendoakan, itu memakai perantara siapapun juga, ada orang yang mungkin lebih apa kemudian minta, enggak harus begitu ya. Memang ada kalanya bolehlah sah-sah saja jadi doakan sama ustaz atau para ulama itu ya. Kita juga bisa mintakan ma'rifatullah, ma'rifatun nabi sesuai dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, ma'rifatun dinil islam bil adillah, dengan islam dan dalil terkontrol gitu. Akhlaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, takut hanya kepada Allah. Ya, secara syar'i seperti itu harus dikenalkan Allah, kenalkan rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya kan, kalau enggak dikasih pengobatan kolbu ya, walaupun dikasih obat ini cuma penenang doang. Ya, mau dikasih apa? Ini enggak ada. Gimana saya biar pede minum jus ini? Ya, sebenarnya tetap saja harus itu pengobatan kolbu, kedekatan dia. Apa sih yang banyak seorang pengobat itu harus memeriksa? Ada seorang yang mendekati dia. Apa yang membuat dia enggak pede? Memberikan masukan kepada dia dari hati ke hati, yang istilah orang Cilengsi bilang kan? Dari hati ke hati. Nah, sesuatu yang tidak dari hati dia tidak akan masuk ke hati, dia sampaikan kenapa begini, kenapa begitu, saya tahu permasalahannya, kemudian selesaikan. Karena kata Al-Imam Al-Qayyumi, saya tidak bisa beristihad sendiri karena saya bukan mujtahid, jadinya Tetap saya mengikut, menginduk ya. Kata Ahli Ibnu Qayyim, pendapatnya pengobatan kolbu ini, kolbu namanya, itu alamnya syariah. Obati dulu, datang ini Cilengsi kan banyak ustaz, Pak. Suruh ngajik Al-Barakah. Pas Cilengsi dekat Al-Barakah enggak ini?
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Datang, kemudian ikut kajian, tanya-tanya apa yang jadi pokok permasalahan agar ada orang yang bisa mendekati menyelesaikan masalahnya. Masalah obat luar itu mah gampang sekali. Artinya untuk memulihkan kondisi ya, oh itu ibaratnya jus korma lah, jus anggur lah, jus jambu biji lah. Nah, itu kan untuk menyegarkan badan, menenangkan jiwa, menyegarkan badan. Tetapi jiwa yang sesungguhnya yang yakni kolbu ya tetap kata Ali Ibnul Qayyim dalam Tibun Nabawi, tidak ada penyakit kolbu diobati kecuali sesuatu yang datang dari Nabi Alaihissalatu Wassalam. Ya, maka dikembalikan. Siapa pewarisnya yang membawa risalah? Ya bukan saya. Ya, ya kan. Kalau saya kan cuma membawa kunyit sambil lotol. Jadi pembawa risalah. Ya, ustadz-ustadz yang ada di sini, ustadz yang membawa risalah. Kalau Allah, kalau Rasul, bagaimana mengenal Allah? Bagaimana mengenal Allah tenang? Mengenal Allah nggak tenang ya? Gimana sih? Kemudian tentunya harus mengenal nabinya juga. Kalau cara mengenal Allah tidak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Allah, ya repot jadinya. Ya. Cara mengenal Allah dengan cara yang lain. Dengan caranya Plato misalnya, repot. Enggak bisa. Cara mengenal Allah ya harus dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Cara mengenal Allah dengan metodenya Aristoteles ini enggak bisa. Cara mengenal Allah harus dengan metode Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian Pak ya. Mudah-mudahan langkat penyakitnya. Selanjutnya.
1: Nah, syukran sisa atas jawabannya dan pertanyaan dari Pak Herman. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai penutup atau iftitam, silakan sisa.
0: Baik. Ya. Jadi perlu diketahui bersama bahwasanya harus jeli kita. Karena penyakit itu memang betul seringnya hari ini itu penyakit kolbu. Tapi bukan berarti penyakit kolbu itu semuanya bisa ditangani dengan pengobatan badan. Meskipun kaidahnya sama. Kaidahnya sama, tetapi materinya yang digunakan untuk mengobati itu berbeda. Yang satu adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang satunya materi. Kadang-kadang makanya Rasulullah SAW terkadang mengatakan obat soda sebagai obat segala macam penyakit. Terkadang Rasulullah SAW juga ketika orang yang terlilit hutang, kemudian diberikan nasihat. Ada hadisnya itu yang ketemu seorang pemuda yang habis duha, ya, kemudian kadang-kadang diberikan nasihat, diberikan doa, maukah aku kamu beri suatu doa yang bisa melunasi hutang, gitu. Itu untuk menenteramkan kolbu. Satunya kadang-kadang diberikan materi. Ada dua sisi pastinya, dan tergantung lebih berat mana dan penyebabnya yang mana. Kalau materi murni ya, penyakit badan dikarenakan materi murni, itu pengobatan badan. Tetapi tetap, makanya tidak ada pengobatan badan, satu pun pengobatan badan yang tidak mengaitkan kepada yang menurunkan penyakit. Ya kan? Tetap bahkan orang yang di luar Islam pun mereka akan mengatakan seperti itu. Artinya dia ngobati tapi dia tidak mengatakan saya yang menyembuhkan itu ya. Enggak ada itu, enggak ada orang yang begitu. Terserah yang di atas itu, minimal kalau nggak tahu agama gitu tuh orang ya, nggak tahu agama ya, atau mudah-mudahan orang yang aliran kepercayaan pun ya seperti itu. Apalagi kita yang betul-betul mengenal Allah, ya, mereka yang nggak mengenal saja sok kenal dia. Terserah yang di atas tuh sok kenal dia, padahal nggak kenal dia. Oh, kita yang lebih kenal, kita yang ngaji sulus salah kan lebih kenal harusnya ya. Yang lebih kenal itu bagaimana berdoa dan sebagainya itu ya. Kadang-kadang yang lebih kenal itu kadang-kadang malah nggak tahu, dikenalkan tapi nggak tahu, ngaji udah lama dikenalin nggak tahu juga, nggak lupa tentang bagaimana, dikiranya kita ngaji itu gimana, kenalannya mau ustadznya, ya, mau ustadz mah gampang kenal mau ustadz, ya deketin, telepon, halo assalamualaikum, gampang. Tapi kalau yang jelas bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kesembuhan dari Allah. Ya, kemudian mengenal Allah juga dengan metode cara-cara yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara yang lainnya. Walaupun mungkin banyak orang yang mengenal Allah dengan cara yang berbeda, ada yang cara dengan abangan, ada yang dengan cara bidatul wujud, macam-macam. Yeah. Mereka. Tapi yang ya jelas ya, gimana bagaimana ceritanya begitu. Cara mengenal Allah ya sebagaimana yang diajarkan pengenalan kepada Allah yang paling baik ya dari Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan kepada para sahabatnya terus. Ya orang aku boleh. Ya. Tapi yang jelas ya praktek bagaimana kita bersikap. Makanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin itu orang mengatakan kesembuhan itu dari saya. Tenang saja. Ya enggak mungkin. Enggak ada pengobat yang seperti itu. Ya, maka katakanlah semua pengobat akan begitu, apalagi penyakit kolbu, penyakit badan saja dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi penyakit kolbu, wah lebih wajib itu. Lebih wajib untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ini penyakit, betul, ini penyakit. Banyak yang penyakit. Kadang-kadang ada orang yang orang sekolah ya, sekolah jurusan tafsir lah atau bahkan kelulusan ya LC atau apa, kemudian dia datang juga dalam keadaan ada keraguan lah, ada penyakit was-was lah, sudah berusaha yakin kepada Allah tapi kadang-kadang tidak yakin, itu kan repot, repot sekali. Ada yang mau, kok begini ya saya, kenapa Allah gak adil, kan repot ini orang, kamu yang gak adil, gimana kamu mempertanyakan kekuasaan Allah, kamu siapa? Repot seperti itu. Jadi kadang-kadang virus-virus liberal itu masuk atau virus aliran kepercayaan itu masuk. Ya. Maka semua pengobat mau dia pengobatan kolum, pengobatan badan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah yang menurunkan penyakit, pastilah Allah yang menurunkan obatnya dan Allah pula yang menyembuhkan, bukan si fulan atau alat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan, berkah, kemudian kesehatan juga. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3
6: Kita meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaAllah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda mengikuti program acara Solusi Sehat. Ikuti terus acara ini hanya di radio kita.
3: Adapun puasa, ada dalil khusus, ya. Dalilnya dipersingkat oleh para ulama, yaitu di hadis dari Hunaidah bin Khalid, ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat, tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih, karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tapi disebutkan itu Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari Lebaran. Tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah, ya. 1 sampai 8 maka boleh, ya. Baik, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari, ya. Tanggal 10 haram, 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu akrin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayyamul bidh ketika bulan Dzulhijjah, maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13, karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9, 9 puasa Arafah. Pahalanya besar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Dzulhijjah maka disunahkan, tetap disunahkan, disunahkan. Yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum, ya, ada dalilnya tadi dari hadis Hunaidah bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha, empat mazhab ya, seperti disebut apa namanya mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi ya, kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan, yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.
1: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: Wa tahmilu

0: Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun.
0: Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan

keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'ala Allahi

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

0: Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.
1: Yumbit lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wal

Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ

0: dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.
1: Ilahukum ilahu wahid, fal-lazina la yu'minuna bil-akhirati qulubuhum munkiratun wahum mustakbirun.
0: Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

0: Fir'aun.
1: Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.
0: Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahumul 'adhabu min haythu la yash'urun.
1: Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

0: yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

0: Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

0: Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"
1: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

0: Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ.
0: Agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

0: Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

0: Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
0: Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut."

Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.

0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ.
0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ

0: Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

0: ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.
0: وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

0: pohon.
1: Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un.
0: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wallah.

0: Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.
1: Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ma amrus saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir.
0: Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Alam yarau ila at-tayri

0: يَعْلَمُونَ.
1: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
0: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya.
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
1: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
0: Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

0: Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."
1: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Dan pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.
1: Inna Allah ya'muru bil

0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
0: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.
1: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Man'ami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
1: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Sungguh,

0: mempersekutukannya dengan Allah.
1: Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu inna ma anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun.
0: Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ.
0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
0: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
1: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
0: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
1: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

0: Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
1: Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim.

0: maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: Innama harrama alaikumul maytata wad-dama.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: وأنفسهم يظلمون.
1: Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
4: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
3: pukul 1 siang.
5: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
3: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
4: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
3: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya, keluarga muslim menemani waktu siang Anda, Info Kita Siang. Kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan hadir menemani waktu siang Anda ya, keluarga muslim. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda ataupun bagi Anda saat ini manfaatkan waktu berkumpul bersama keluarga ya, memanfaatkan liburan, bercengkrama ataupun berkumpul ya bersama keluarga tercinta di kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan selamat manfaatkan liburan bersama keluarga. Kita akan hadirkan Info Kita Siang di kesempatan siang hari ini ya, keluarga muslim, di hari Ahad 17 Mei 2026. Ya, panin raya jagung di Walet ya, Polres Cirebon Kota dukung ketahanan pangan. Info selengkapnya kita akan hadirkan. Yang kita kutip dari harian umum radar cirebon.com, hamparan lahan pertanian di Blok Kibuyut, Desa Walet, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, dipenuhi aktivitas petani saat panen raya jagung serentak yang digelar pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan yang diinisiasi jajaran Polres Cirebon Kota tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Cirebon. Suasana panen berlangsung meriah, para petani tanpa ataupun tampak sibuk ya memetik jagung secara manual di tengah cuaca yang cerah. Tongkol jagung dipisahkan dari batang tanaman menggunakan alat sederhana sebelum dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menyatakan kegiatan panen raya merupakan bentuk nyata dukungan terhadap masyarakat petani agar sektor pertanian tetap tumbuh dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pertanian. Khususnya jagung menjadi salah satu komoditas strategis. Lokasi panen meliputi area pertanian di Blok Marwah, Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, serta Blok Ibuyut, Desa Walet, Kecamatan Walet. Selama beberapa bulan terakhir, lahan tersebut dikelola bersama kelompok tani setempat dan fokus meningkatkan hasil produksi jagung. Dalam proses panen, para petani terlibat kompak ya, bekerja sama, dan hasil panen kemudian dikumpulkan untuk menjaga kualitas jagung sebelum nantinya didistribusikan ataupun disimpan di gudang pengeringan. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintahan daerah, TNI, penyuluhan pertanian lapangan, Bulog hingga perangkat desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keterlangsungan ya ataupun keberlangsungan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan. Demikian keluarga muslim, info pertama di siang hari ini di Info Kita Siang. Kita hadirkan untuk informasi selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya di kesempatan siang hari ini di info kita siang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, di tengah persaingan usaha yang semakin berkembang, promosi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku bisnis agar produk maupun jasa yang dimiliki semakin dikenal masyarakat luas. Menjawab kebutuhan tersebut, Radio Kita FM 94,3 FM Cirebon menghadirkan layanan promosi dan periklanan yang efektif ya, amanah serta menjangkau ribuan pendengar setiap harinya. Melalui slogan meniti ilmu, menata hati, Radio Kita FM hanya menjadi media informasi dan juga dakwah, namun juga menjadi sahabat masyarakat dalam perkenalkan berbagai usaha, produk maupun jasa kepada khalayak yang lebih luas. Dengan biaya promosi yang terjangkau mulai dari Rp10.000 per spot, para pelaku usaha yang sudah dapat memperkenalkan produk melalui siaran Radio Kita FM ya, selain tayang di radio, setiap iklan juga bisa mendapatkan bonus publikasi melalui media sosial Radio Kita FM guna memperluas jangkauan promosi. Radio Kita FM memiliki sejumlah kelebihan dalam layanan periklanan, di antaranya adalah memiliki jangkauan siaran yang luas meliputi kota dan kabupaten Cirebon sebagai wilayah Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tegal hingga Brebes. Selain itu, iklan yang disiarkan tentunya dinilai efektif dan terukur ya, dengan biaya yang tetap terjangkau. Sebagai media lokal dengan dekat masyarakat ya, Radio Kita FM dipercaya dikarenakan menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, edukatif, inspiratif. Kehadiran iklan di Radio Kita FM sekaligus turut mendukung operasional media dakwah yang berupaya menyebarkan ilmu dan kebaikan kepada umat. Tidak hanya melalui frekuensi radio, siaran Radio Kita FM juga dapat didengar melalui ataupun secara streaming dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan mancanegara melalui situs live.radiokitafm.com, sehingga promosi yang disampaikan memiliki peluang menjangkau pendengar lebih luas. Bagi masyarakat ataupun pelaku UMKM maupun pengusaha yang ingin mempromosikan usaha, produk ataupun jasa bersama Radio Kita FM, dapat langsung menghubungi bagian marketing di nomor WhatsApp di 0896 619 43 943. Sekali lagi, biaya iklan mulai dari Rp10.000 per spot dan berbagai keuntungan promosi yang mendukung perkembangan usaha Anda. Demikian ya informasi yang bisa kami hadirkan. Nanti informasi selanjutnya kita akan hadirkan setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Media Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan. Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ya, berikut kami hadirkan informasi mengenai program Kita Berkurban ya, yang kembali digelar oleh Radio Kita FM dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Radio Kita FM Cirebon melalui tim dakwah dan sosial kembali mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang masih minim sentuhan dakwah sunnah. Program tersebut mengusung tema kecintaan yang tulus mesti diiringi dengan pengorbanan. Melalui program ini, hewan kurban yang dihimpun nanti akan disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah. Dalam publikasi resminya, tim dakwah Radio Kita FM menyebutkan bahwa kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tapi juga sarana menyebarkan manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Panitia Kita Berkurban menyediakan beberapa pilihan paket hewan kurban berupa domba dengan variasi harga. Tipe A dibuka mulai Rp2 juta, tipe B Rp3 juta, tipe C Rp4 juta, dan tipe D Rp5 juta. Selain menerima penyaluran hewan kurban secara langsung, panitia juga membuka layanan pembelian ya maupun penitipan hewan kurban bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut. Penerima hewan kurban dibuka hingga H+1 Idul Adha, sedangkan layanan transaksi pembelian hewan kurban dilayani hingga -3 Idul Adha. Radio Kita FM sendiri dikenal sebagai radio dakwah yang mengudara di frekuensi 94,3 FM di wilayah Cirebon. Radio menghadirkan berbagai program kajian Islamnya, pendidikan, informasi umat, hingga dakwah yang dapat diakses melalui ataupun diakses ya masyarakat luas melalui siaran radio maupun streaming digital. Ya, bagi keluarga muslim yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut di terkait program Kita Berkurban, panitia menyediakan ya layanan konfirmasi dan juga informasi melalui WhatsApp di nomor 0852 10 943 943. Demikian ya informasi terakhir, info ketiga yang bisa kami hadirkan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan ya keluarga muslim di kesempatan siang hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
2: Info Kita.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insyaallah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman, nyaman untuk nyaman keluarga. Keluarga.
4: Betapa indahnya ketika hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran. Dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, ada 3 amal yang para sahabat tidak pernah meninggalkannya setiap hari. Apa itu? Di antaranya membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Pernah terdengar di telinga Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang menghatam Al-Quran setiap hari, dipanggilnya oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, khatamkan Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, hai Rasul. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Lalu Abdullah berkata, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasul, tidak ada kebaikan orang yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr mengkhatam Quran setiap 3 hari sekali. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran. Ketika di bulan Ramadan kita Alhamdulillah bisa membaca setiap hari satu juz, ada yang bisa membaca setiap hari dua juz. Tujuannya apa, saudaraku? Membiasakan kita untuk senantiasa ya merenungi Al-Quran, membaca Quran. Berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Supaya setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan ya, untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan Quran, kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam satu hari 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dalam satu ayat, lain 50 ayat. Siapa yang membaca ya 50 ayat setiap hari, ditulis sebagai orang yang tunduk. Dalam satu ayat lain, 100 ayat. Siapa yang membaca 200 ayat, maka akan ditulis untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Masya Allah.
2: Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekahi. Tidak akan berkurang harta karena sering disedekahi. Dan tidaklah seseorang itu ya, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah wa azza wa jal, ya bna Adam unfiq alaik, wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan, semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500 ribu, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitung? Ya, faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya, inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil, sebaliknya, orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya, terus demikian. Selalu dia mendapatkan masalah-masalah dia berusaha katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus? Nah, mungkin karena faktor kebakhilannya.
0: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata,
1: yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab.
1: Yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Walam adri ma hisabiyah, seandainya saya tidak tahu tentang hisabku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Laitaha kanatul qadhiyah, sebenarnya saya mati. Maafkan animalia, tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan. Alaka anil sultaniyah, kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari.
1: Alaka anil

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi SAW berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi SAW beliau membaca: Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore: Wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah SAW, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunih." Itu adalah

0: orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas. Sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. "Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil." Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, "Malam masih panjang. Silakan kamu tidur. Farqud. Malam masih panjang, silakan kamu tidur." Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat, silakan istirahat. Tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: موقع روائع التلاوات يقدم
2: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah. Beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Apa ini enggak kesempatan ya? 10 hari kita beramal lebih baik daripada kita mengamalkan amal itu di 345 hari. Jihad di jalan Allah itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yang kita tahu dhirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Itu enggak bisa menandingi beramal soleh, tidak bisa menandingi sholat di 10 awal Dzulhijjah, baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, sedekah di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Perang di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Makanya kita perlu mengingatkan kembali. Tapi karena banyak umat Islam itu tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka dia enggak sadar.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Di antara contoh kedzaliman terhadap anak adalah menafkahi anak dengan harta haram. Apa?
3: Menafkahi anak dengan harta haram.
2: Menafkahi anak dengan harta haram. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa yang kita kasihkan kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang haram atau minimal sesuatu yang nggak jelas, yang diistilahkan dengan istilah syubhat. Ya, sesuatu yang remeng-remeng. Ya, mungkin usahanya halal aslinya, tapi karena dengan cara-cara yang tidak benar akhirnya kotor tercampur dengan yang haram, dengan riba, dengan tipu menipu, dan itu yang kita suapkan ke mulut anak kita. Hati-hati. Maka kalau misalnya kita merasa anak ini kok sulit diatur, diomongi gak bisa nerima, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, ini lebih parah daripada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena masih ada yang lewat, mungkin ketika lewat itu ada yang nyantol. Ini enggak, masuk telinga kanan mental keluar dari telinga kanan. Kalau kita merasa anak kita seperti itu, coba dicek apa makanan yang dimakan oleh anak kita. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, makanannya biasa Ustaz, tempe, tahu. Bukan itu Mas. Duitnya yang Anda gunakan untuk beli tempe, tahu itu duit yang halal atau yang haram? Atau halram? Apa halram? Campuran antara halal dengan haram. Hati-hati. Ini yang sering membuat anak kita menjadi sulit diatur. Karena yang masuk ke dalam perut anak kita adalah sesuatu yang haram. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, sulit untuk tembus ke langit. Kenapa? Karena ada pintu tebel yang menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Dalam hadis disebutkan, ada orang berdoa minta kepada Allah merintih, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak-anak keluarganya dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Makanya coba kita koreksi kembali, duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
3: Duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati ghorqa,

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar.

0: dalam sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil.

0: Keren. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
1: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
0: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
0: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Ingsun, titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
2: Itulah orang yang menghardik anak yatim
3: dan
2: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM di manapun anda berada ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani anda di serangkaian program khasanah ya, atau kita hadirkan pendengar Radio Kita FM kajian Bahasa Jawa bersama dengan guru kita Satoto Ikhwan Maulana Hafidzatan, semoga Allah muliakan beliau. Kita akan simak pendengar Radio Kita FM di buku Riyadhus Shalihin ya, bab yang tentang ikhlas. Semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, thumma amma ba'du. Para sedulur wong Cirebon sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kabeh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesempatan nggo bareng-bareng belajar, mempelajari apa yang seharusnya kita pelajari, yaitu bagaimana menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Abiane mempelajari apa yang kudu kita semua kerjakan, lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mempelajari kitab Riyadus Salihin yang kita masih di penjelasan atau bab al-ikhlas wa ihdarin niyah, keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Ngomong sing bagus-bagus, sing baik-baik, niate sing baik-baik ya, sehingga semua atau kabeh perbuatan kita, kabeh omongan-omongan kita kabeh bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana ada sekelompok pasukan yang menyerang Ka'bah, yang mereka belum sampai ke sana, ada suatu daerah yang ada di tempat itu dihancurkan semuanya, dan yang di sana itu tidak hanya ada orang-orang yang ingin menyerang Ka'bah, tapi bisa jadi ada orang yang bekerja buat keluarganya, ya, berjualan ya di sana, ada orang yang cuma lewat doang, ya. Maka nanti mereka itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, ya. Sehingga sudah sepantasnya kita ketika beramal berusaha sungguh-sungguh untuk ikhlas, mengharapkan kebaikannya di sisi Allah, mengharapkan balasannya dari Allah saja. Sing Allah baik, beli jaluk sing sejene. Dan juga menghadirkan niat-niat yang baik ketika melakukan kegiatan-kegiatannya. Mari kita lanjutkan hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas Malik ibni Uhayb ibni Abdi Manaf min Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibnu Ka'ab Lu'ay al-Qurasi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ya, jadi ini dari Sa'ad ibni Abi Waqqas, ya, dan juga dari Malik, ya, yang semoga Allah meridainya, yang dia itu adalah Ahad al-Ashrah al-Mashhud lahum bil Jannah, ya. Jadi yang beliau ini adalah salah seorang yang dijamin atau disaksikan bahwasanya dia ini termasuk masuk surga, Sa'ad ibni Abi Waqqas ini, ya. Ibn Abi Waqqas ini namanya adalah Malik ibni Uhayb, ya. Sa'ad ini berarti anaknya Malik ibni Uhayb ibni Abdi Manaf dan selanjutnya, ya. Ini disebutkan dalam riwayat ini. Radhiyallahu anhum, yang semoga Allah meridhoi yang 10 yang dijamin masuk surga tadi, di antaranya 4 orang dari Khulafa ar-Rasyidin, ya. Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Beliau Sa'ad berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatil wada min waj'in ishtaddabi." Ya, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, menengok saya, ya, ketika saya sakit, ya, yang berat, ya, dan itu terjadi am hajjatil wada, terjadi tahun haji wadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perpisahan, ya, jadi tahun kematian beliau alaihi salatu wassalam. Faqultu, maka beliau berkata, ya Rasulullah, ini qad balaga minal waj'i matara wa ana dhu malin wa la yarisuni illa ibnatun li, kata beliau, apa atasaddaq bi thulutsai mali, ya. Kata beliau radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk beliau, kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, aku ini sudah sakit yang parah ya, seperti ini. Sebagaimana yang kau lihat." Jadi saat ini ketika sakit parah ya, berarti ya istada bi, kata beliau ya, engkau lihat bagaimana parahnya sakitku, kata beliau. Wa ana dumalin, sedangkan saya itu hartanya banyak ya. Jadi saat dia ngomong isunku duitnya akeh ya. Wala yarisuni illa ibnatun li, sedangkan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan ya. Jadi dheweke ngomong kita beli dua ahli waris kecuali wong wadon siji, anak wadon siji. Afa atasaddaqu bisulusai mali, boleh enggak saya bersedekah dengan sepertiga atau dua pertiga dari hartaku ya. Jadi beliau kurang lebihnya ngomong, gimana kalau berwasiat dengan dua per tiga hartaku. Qolala, maka Nabi menyatakan tidak, gak boleh berarti ya. Jadi berwasiat dengan dua per tiga harta gak boleh ya. Qolala kultu fasyatru, bagaimana kalau setengah ya Rasulullah. Faqolala, kemudian saat juga berkata lagi, kultu fathulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya qala athulus wathulusu kathir au kabir ya. Ya sepertiga, kata Nabi, dan sepertiga itu banyak ya. Jadi ketika saat bilang bagaimana kalau sepertiga harta saya berwasiat dengannya, bersedekah dengannya, maka Nabi katakan, ya sepertiga dan sepertiga itu banyak, sepertiga itu besar ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, innaka intadaro warasataka agniya'a khairun min antadaruhum alatun ya, alatan ya, yatakaffafunan nas. Kemudian beliau katakan lagi, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan ya, meminta kecukupannya dari manusia. Kemudian yang jadi sahih adalah perkataan beliau ini setelah ini, wa innaka lan tunfiqo nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta alaiha ya. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad ataupun siapapun dari kita, tidaklah engkau memberikan nafkah dengan sebuah nafkah yang berharap dengan nafkah tersebut, berniat dengan nafkah tersebut wajah Allah, illa ujirta alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan ajr, mendapatkan balasan dalam infakmu. Hatta walaupun mataj alufi fi imro'atik, walaupun infak tersebut adalah apa yang kau berikan, kau suapkan di dalam mulut kepada mulut istrimu. Qala faqultu ya Rasulullah, akhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, apakah aku meninggalkan setelah kawan-kawanku? Maka Nabi menyatakan, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan ya. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun au yudarru bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim, lakinnal ba'isu Sa'ad ibn Khawlah ya risulahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mata bi Makkah, an mata bi Makkah, muttafaqun alaih ya. Jadi Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya ya, apa yang kita infakkan, yang dengan infak tersebut kita meniatkan wajah Allah, kecuali kita mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini dalam urusan dunia ya, sehingga seorang ayah ya, seorang kepala keluarga, atau seseorang siapapun dari kita yang sedang berusaha, walaupun kegiatan-kegiatan dunia, maka bisa menjadi balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meniatkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian dengan Allah, hadis yang ke-8 dalam kitab ini ya, dari sahabat Abu Hurairah yang bernama Abu Hurairah ini adalah bernama Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu ya. Kita semua sering tahunya namanya adalah Abu Hurairah ya. Padahal Abu Hurairah adalah nama kunyahnya, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, yang semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila ajzamikum wala ila suwarikum. Sungguhnya Allah iku la yanduru ila ajzamikum, tidak melihat kepada badan-badan kalian, blindeleng dedek badane, wala suwarikum, tidak melihat juga bentuk-bentuk kalian, walakin tetapi yang duru ila kulubikum wa a'malikum, tetapi melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka dalam hadis ini, para sederek kabeh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya Allah itu ndeleng kita kabeh, ku ndeleng hati lan amalane. Ndelenge hati dan amalannya, ndeleng amalan lan hati e. Beli ndeleng blesak ta baguse kita badane. Beli ndeleng ganteng tah blesak, beli ndeleng ayu blesak, beli ndeleng kune, tapi ndeleng amalan-amalan kita dan ndeleng hati-hati ye. Maka perhatikan kita kabeh bagaimana amalan-amalan kita ya. Maka tiap dina kita ndeleng cermin ya, wis ganteng durung, maka aku lebih sepantas lagi kita melihat hati-hati kita, melihat amalan-amalan kita ya. Wis pantas durung jadi hamba Allah, sudah pantas belum kita ini menjadi hamba Allah? Kalau setiap kita selalu memperhatikan hal ini ya, insya Allah kita kabeh jadi orang-orang yang berbahagia, engkau bakal ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena manusia sekian sih ndelenge ndeleng zahir ya, ndeleng penampilan ya, dudu ndeleng hati ya. Padahal sing ndeleng ning Allah ku hati ye, ya. Apakah hati ya bener, insya Allah Allah akan suka ya. Tapi bakal hati ya beli bener, niat ya beli bener, ya Allah beli seneng ya. Maka kita kudu berusaha melihat apa yang sebenarnya Allah perhatikan ya. Kudu ndeleng apa sih Allah ndeleng? Kudu luih perhatian ning apa sing diperhatikan ning Gusti Allah ya, aja sekarep dewek ya. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Nawawi nyebutin hadis yang ke-9 kesanga, an Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari, Abi Musa al-Ash'ari ya. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rajul. Jadi Nabi ditanya, Nabi takon, para sahabat nakoning Nabi, ya Nabi ditakoni berarti ya, tentang wong lanang yukotil sajaatan, sing melu perang, melu jihad, karena wani, karena dia itu jagoan, ya sajaah. Kemudian nakon maning wong lanang sing yukotil hamiyah, jadi wong lanang sing perang hamiyah itu seperti peduli baris sukue begitu ya, karena kesukuan ya, karena membela wong kampunge ya, itu hamiyah. Wa yuqatil riaan, atau seorang sing perang tapi ria, pengen dideleng, pengen dipai peru gitu, wong kin wani, wong kian hebat ya. Maka tadi wong sing perang mengkenen ku, kemudian nakoni maning wong kunku, ayu dalika fisabilillah, sing endi sing arane jihad fisabilillah ku, sing karena wani, sing karena ria, sing karena pengen bela kampung ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, Nabi ngandani, man qatala litakuna kalimat tullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Siapa uang sing perang agar meninggikan duhur nang kalimat Allah, maka itu fi sabilillah. Siapapun orangnya yang ingin menegakkan kalimatullah, maka dia itu berperang di jalan Allah. Siapa uangnya sing perang, tujuan perangnya untuk meninggalkan kalimat Allah, maka itu fisabilillah. Jadi ya jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, dalam urusan perang begini saja, jihad ya, maka diperhatikan hatinya, diperhatikan niatnya. Karena ada orang beribadah seperti ini, ibadah jihad ini ibadah yang mulia ya. Ibadah sing agung, sing balasane dhuwur pisan ya. Tetapi bisa jadi bahaya kalau niatnya bukan karena meninggikan kalimatullah. Bahkan nanti kita akan dapatkan ada hadis yang lebih menjelaskan, hadis yang ke-10 menjelaskannya insyaallah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Bakrah Nufai Ibn al-Harith al-Thaqafi ya, yang semoga Allah meridainya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idal taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul? Qala, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini mengingatkan kita kabeh, mengingatkan kita semua tentang pentingnya niat, sampai pun dalam amalan kita ya. Yang Nabi mengingatkan bahwasanya jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya alias gulat perang pedang ya, maka kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh di neraka ya. Maka para sahabat bertanya, hari sing mateni si jelas ya Rasulullah, dia akan mateni ya. Tapi sing dipateni priben? Hari sing mateni jelas mateni uang, tapi sing dipateni kok manjing neraka? Dia kan muslim ya. Maka Nabi menyatakan, bahwasanya sing dipateni ku sebenarnya pengen mateni sedulure, tapi keburu dipateni. Jadi pada dua niat mateni, wong sing dua niat mateni sedulure ku ning neraka. Ya. Pada pengen membunuh. Ya. Maka jamaah sekalian Allah, hati-hati dengan niat-niat kita. Ya. Mateni iku dudu dosa sing cilik ya, dosa sing gede ya. Bahkan itu termasuk al-kabair, dosa besar yang paling besar. Di antara al-kabair itu sab'ul mubiqat adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa tanpa ada alasan, tanpa ada kisos ya. Maka ini adalah jerimah ke yang kabirah ya. Kemudian yang ke 11 jamaah sallallahu dalam hadis ini, dalam Riyadus Salihin bab tentang ikhlas dan ihdharin niyyah, Imam Nawawi menyatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Yang tadi siapa namanya Abu Hurairah tuh? Arane siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Iya, Abu Hurairah itu arane Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ku siapa? Berarti iku aran kunyahe, panggilane lah begitu ya. Hari mungkin panggilane Sunan Gunung Jati ku Sunan Gunung Jati gitu, dikenalnya Sunan Gunung Jati ya. Tapi arane sih mungkin Syarif Hidayatullah begitu ya. Mungkin seperti itu ya. Allahu taala alam. Kemudian Imam Nawawi nyatakan di sana bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajah. Salatnya seseorang di dalam jamaah itu lebih dibandingkan salatnya di pasarnya atau di rumahnya dengan sekian 20 derajat ya. Mengapa lebih? Kata beliau, dalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma atal masjida la yuridu illa shalah la yanhazuhu illa shalah lam yakhuddu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al masjid fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat is salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadihim ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi wa yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alayh ma lam yu'di fihi ma lam yuhdith fihi. Muttafaqun alayh. Wa hadha lafdu Muslim. Wa qawluhu wa yanhazuhu wa huwa bi fathil ya'i wal ha'i wa bi zai ay yukhrijuhu wa yunhiduhu ya. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatnya seseorang berjamaah itu lebih baik daripada salat dia di rumahnya dengan sekian 20 derajat. Mengapa seperti itu? Karena salah seorang di antara kalian jika dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi masjid dan tidak mendatangi kecuali niatnya adalah untuk sholat ya. Tidak mendorong ia kecuali hanya untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah dengan sebuah langkah kecuali dengan langkah tersebut Allah angkat baginya sebuah derajat dan dihapuskan baginya sebuah kesalahan sampai dia masuk masjid. Kalau dia masuk masjid, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang sholat, sekiranya itu yang membuat dia berada di masjid. Dan malaikat pun memberikan salawat, memberikan doa kepada salah seorang di antara kalian selama kalian berada duduk di masjid di mana kalian salat di sana. Dan mereka mendoakan apa? Mendoakan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati ia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni ia. Allahumma tub alaih, ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Selama di dalam masjidnya itu tidak mengganggu, selama di dalam masjidnya itu dalam keadaan tidak berhadas. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Yang ini mengingatkan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Maka ini mengingatkan apa yang diingatkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Isun Titip Tajuk alias Masjid Lan Fakir Miskin. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita dahulu ya, semenjak 15 abad yang lalu, agar kita sholat berjamaah di masjid karena keutamaannya yang lebih dibandingkan sholatnya sab, atau dalam beberapa riwayat kan sab wa isrin ya, karena kata-kata bid itu dari 3 sampai 9, bid wa isrin berarti antara 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 derajat dibandingkan orang sholat sendiri ya. Dan itu bisa begitu, bisa derajatnya lebih tinggi itu banyak hal, dan diantaranya adalah tadi seorang berwudu dari rumahnya dengan wudu yang baik ya, langkah-langkahnya yang dia langkahkan ke masjid itu, setiap langkah sing kita kabeh langkahkan ing masjid iku menaikkan satu derajat dan menghilangkan sebuah kesalahan. Dan juga di sana ada keutamaan bahwasanya orang yang sudah masuk masjid ini dianggap sedang sholat walaupun sedang tidak sholat, dengan catatan dia sudah punya wudu dan dia tidak batal dengan wudunya. Kalaupun dia batal, dia pun berwudu kembali ya. Dan tidak hanya itu, malaikat tuh mendoakan dengan doa-doa, dan doanya di antaranya Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya, ini adalah keutamaan yang besar untuk kita berada di masjid menunggu waktu sholat, yang tidak kita kerjakan berada di masjid itu kecuali hanya untuk mengerjakan sholat ya. Tapi siapa dari kita jamaah sekalian Allah yang berusaha meniatkan hal ini ya, mengikhlaskan apa yang kita kerjakan di masjid ini sehingga mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke 12 ya, yang di sana dari sahabat Ibni Abbas ya, Abdullah bin Abbas ya, yang semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dan Al-Abbas ya, Ibni Abdul Muttalib. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Jadi kata Ibnu Abbas, dari apa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, qala, Allah berfirman, beliau berkata, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Allah itu mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi dalam hadis ini Nabi menyandarkan kepada Allah bahwasanya Allah itu nyatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik Kemudian Allah menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilan, hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat kebaikan dan dia tidak mengamalkannya, niat berbuat baik tetapi dia belum bisa beramalnya, maka Allah catat niat baik tersebut dengan kebaikan yang sempurna, dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha, tapi kalau dia berniat kemudian beramalnya, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah, maka kalau dia mengamalkannya maka dia dapat 10 kebaikan sampai 700 kebaikan atau berlipat-lipat yang lain yang lebih banyak. Jadi jamaah sekalian Allah, seseorang yang berniat baik kalaupun dia terhalangi dari perbuatan baik tersebut, Allah catat kebaikannya secara sempurna. Tapi kalau dia mengerjakannya maka diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sampai lipatan-lipatan yang banyak, berlipat-lipat yang banyak ya. Adapun sebaliknya, wa in hamma biha fa in hamma bisayyi'atin, kalau dia berniat dengan sebuah keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkannya, niat buruk tapi dia tidak mengamalkannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanah kamilah, Allah catatkan baginya kebaikan yang sempurna. Ketika dia niat buruk kemudian tidak mengamalkannya, dia dapat kebaikan. Wa in hamma biha fa amilah, tapi kalau dia niat buruk kemudian dia melaksanakannya, katabahallahu sayyatan wahidatan, tapi Allah catat sebuah keburukan yang dia kerjakan ya. Maka jamaah anallahu iyakum, ini adalah menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang banyak, kalau kita melakukan sesuatu yang Allah ridhai, Allah akan lipat-lipatkan, Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat atau dengan kelipatan yang banyak. Tetapi kalau sebaliknya kita berniat buruk dan melaksanakannya, Allah hanya balas sesuai dengan keburukan yang kita kerjakan tanpa dilipat gandakan. Nah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-13 yang ini panjang kisahnya ya, yang insyaallah kita akan bacakan, dan ini menjadi hadis yang terakhir dalam bab ya, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar yang kunyahnya adalah Abi Abdurrahman, menyampaikan bahwasanya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabita ila ghar fadakhulu, tiga orang berpergian dari orang-orang sebelum kalian sampai mereka itu harus mabit, harus bermalam di sebuah gua ya, dan mereka pun memasuki gua tersebut ya. Fan hadarat is-sakhratu minal jabal, ternyata batu-batu dari gunung ya itu longsor ya, longsorlah batu-batu dari atas gunung. Fasaddat alaihimul ghar, sehingga batu-batu tersebut yang dari gunung tadi menutupi pintu gua. Seorang, tiga orang sedang melakukan perjalanan dan mereka harus bermalam di sebuah gua. Dan Allah takdirkan gua itu tertutup oleh longsor, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka mereka berkata, para tiga orang ini, innahu layunjikum min hadihi sakhrah illa antad'uallaha ta'ala bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan kalian dari batu-batu yang menutup gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan saleh kalian. Maka seorang berdoa, qala rajulun minhum, berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Jadi orang ini menyatakan bahwasanya la aghbiqu, dahulu saya ini, kata orang ini ya, punya dua orang tua ya, ayah dan ibu yang sudah sepuh, dan aku tidak pernah mendahulukan memberikan sesuatu kepada mereka, baik itu mendahulukan kepada keluarga ataupun kepada yang lain. Maka fana abi talabu syajari yauman falam arih alaihi mahatta nama. Pada suatu kesempatan, kata beliau, aku keluar pada suatu hari mencari sesuatu ya, tidak bisa membuat saya pulang ya, kecuali sampai merekanya tidur ya. Fahalabtu lahuma gobuqohuma hawajatuhuma naimaini ya. Maka aku perahkan bagi mereka ya, minuman malam mereka, dan ketika aku hidangkan ternyata mereka sudah tidur ya. Jadi kebayang, dia selalu menyiapkan makanan dan minuman buat kedua orang tuanya ya. Suatu ketika dia terlambat, ketika terlambat dia siapkan buat orang tuanya, ternyata orang tuanya tidur, sudah tidur ya. Fakarihtu an auqidhahuma an uqidhakuma au iqaduhuma ya. Maka aku tidak suka untuk membangunkan mereka, wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa malan, kemudian mendahulukan memberikan makan atau minum kepada selain mereka ya. Aku tidak suka ya. Falabistu wal qadhu ala yadi ya. Maka aku pun menunggu, sedangkan hidangan tadi masih aku pegang. Antadiru istiqaduhuma, antadiru istiqaduhuma, aku menunggu bangunnya mereka berdua. Hatta barikol fajar, sampai muncul cahaya fajar. Bayangkan, dari malam dia megangin makanannya, nungguin sampai kedua orang tuanya bangun ya. Wasobiyatu yatadaguna inda qadami, padahal pada saat itu anak-anakku dalam keadaan memegang kedua kakiku. Fastaiqadha, kemudian mereka berdua bangun. Fashariba, mereka pun minum. Gobuqohuma, minuman yang biasa mereka minum ini. Jadi anak-anaknya nangis minta minuman tadi ya, minta padahal sih gak apa-apa, seharusnya minum aja gitu, tapi kata beliau tidak ingin mendahulukan siapapun kecuali harus didahulukan oleh kedua orang tuanya. Maka dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik ya. Ya Allah, kalau engkau melihat bahwasanya yang kukerjakan adalah berharap wajahmu ya, maka fafarij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra, maka selamatkanlah kami dari kesulitan ini, dari tertutupnya gua ini. Fanfarojat syai'an la yastati'unal khuruju min, maka bergeserlah sedikit tetapi mereka masih belum bisa keluar. Maka orang yang kedua berdoa, Allahumma innahu kana li ibnatun, innahu kana li ibnatu am kanat ahabbun nasi ilayya. Ya Allah, kata beliau, jika saya dahulu, saya itu punya seorang sepupu ya, yang dia adalah orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalu wan rijalun nisa ya. Aku ini mencintainya sebagaimana cintanya yang sangat seorang laki-laki kepada perempuan. Fa'aratuha ala nafsiha, aku ingin melakukannya dengannya. Famtana'at minni, ya. Dan tapi aku tidak bisa melakukannya. Hatta alamat bihasanatun minas sinin, ya. Sampai pada suatu ketika, kata beliau, hal tersebut, ya, pada ada di masa yang di sana ada orang kesulitan, ya. Jadi sampai pada suatu ketika si sepupu yang perempuannya ini dalam keadaan kesulitan, ya, sebuah tahun di tahun-tahun yang ada tadi. Faja'at nih, kemudian perempuan tadi minta tolong kepada saya. Jadi sepupunya ini minta tolong kepada beliau. Fa'ataituha isrina wa mi'ah dinar, maka aku beli kepadanya 120 dinar, ya, dengan syarat antukholiya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia mau berduaan dengan diriku, ya. Jadi perempuan yang dia cintai ini, sepupunya ini, dia punya kebutuhan dan minta tolong kepada dia, dia bisa menolong dia dengan catatan, dengan syarat asal bisa berduaan dengan dia ini, ya. Fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayah falamma qa'attu baina rijlaiha qalat ittaqillah wala tafuddul khatim illa bihaqqih, ya. Ketika sampai beliau itu ingin berzina dengannya, ya, perempuan ini bilang, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kau rusak cincin kecuali dengan haknya. Fansaraftu anha, maka laki-laki ini pun berpaling darinya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai, kata laki-laki tadi. Aku tinggalkan emas yang aku sudah berikan kepadanya. Maka orang ini berdoa, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika btigo awajhik, kalau aku mengerjakan hal tadi itu karena berharap wajahmu, ya, fafarij anna ma nahnu fih, maka selamatkan kami. Fanfarajat is-sakhrah, maka terbukalah sedikit lagi batu tadi, ya. Ghaira annahum la yastatuna al-khuruj minha, masih tetap tapi mereka belum bisa berkeluar. Maka yang bertiga pun berdoa, Allahumma stajartu ujara, ya. Ya Allah, aku ini membayar pegawai, ya. Ataituha ajruhum, aku sudah memberikan balasan seorang semua pegawai itu. Ghairu rajulin wahidin, kecuali seseorang yang belum aku bayar. Aladilahu, dan dia pergi. Wadahaba, fathamartu ajrohu, aku kembangkan bayaran dia itu, gaji dia itu. Hatta kathurat minhul amwal, sampai banyak sekali setelah hartanya dikembangkan itu. Faja'ani ba'dahin, kemudian pekerja tadi yang pergi tadi itu datang lagi. Kemudian dia minta bayarannya. Ya Abdullah, addi ilayya ajri, mana bayaranku, kata pedagang, kata pekerja ini. Fakult kullu ma tara min ajrik, itu di sana yang kamu lihat itu adalah bayaran kamu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wa raqib, ya. Ada onta, sapi, kambing, dan bahkan budak-budak. Maka pegawai tadi berkata, ya Abdullah, la tastahzi ubi, jangan mainan sama saya, ya. Maka tuan ini bilang, la astahzi ubik, fa akhadahu kullah, fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, ya. Ternyata pegawai ini ngambil semua, tidak meninggalkan sedikit pun. Maka orang ini pun berdoa, ya Allah, kalau aku mengerjakannya karena berharap wajahmu, maka selamatkanlah kami dari apa yang kami, dari musibah yang kami terima ini. Maka terbukalah batunya, maka mereka pun kharaju yamsun, ya. Pengetiga amalan tadi, ya, amanah, ya, kemudian ifah, ya, menjaga diri, ya, kemudian berbakti, ini adalah amalan-amalan yang besar, ya, yang ternyata mereka semua melakukannya liwajhillah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan tadi yang ikhlas karena Allah mendatangkan karomah, mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga batu yang tadi kita sama-sama tahu riwayatnya yang muttafaqun alaih bisa tergeser dengan sebab amalan-amalan yang secara akal mungkin tidak mungkin bisa bergeser ya, tapi ternyata Allah mudahkan. Karena itu adalah karomah bagi orang-orang yang beramal. Semoga apa yang dibacakan ini dari Babul Ikhlas menjadikan kita orang-orang yang berusaha ikhlas, kita semua jadi orang yang beramal dengan ikhlas dan selalu menghadirkan niat-niat kebaikan di dalam setiap perbuatan, perkataan dan niat-niat kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadinil Mustofa wa alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Setiap suara yang menguda,
5: tidak mengurangi,
4: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
5: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
4: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
6: Salam bersabda dalam hadis yang sahih. Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
4: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897 1990 943. Berapapun

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah, menunjukkan keagungan hari tersebut. Dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Zulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Zulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bahru Dumu', yang bahasa kitanya adalah siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, lalu dia mampu berhasil, ya, amal-amal solehnya itu mengalahkan amal buruknya, ya, maka dia berarti sukses, ya, baik. Tapi sebaliknya, siapa yang usianya 40 tahun tapi malah sebaliknya, na'udzubillah, yaitu justru amal solehnya sedikit dan semakin dia perbanyak amal buruknya, maka kata Ibnu Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini peringatan, ya, usia 40 tahun itu. Artinya apabila seseorang ketika usia 40 tahun belum juga bertaubat, belum juga sadar diri bahwa dia itu selama 40 tahun belum ada bekal yang dia akan kumpulkan nanti, yang dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi setelahnya lebih parah lagi, ya, setelah 40 tahun itu. Dia hanya sekedar, na'udzubillah, mengumpulkan dosa hidupnya.
3: Petikan faedah.
4: Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba, yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya, yang kembali kepadanya kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.
5: Dan jadikan kehidupan akhirat benar. Yang mengatakan berat bukan saya, yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan,
6: cuman kita yang menggampang-gampangkan,
5: kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27, In

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan. Mereka tidak peduli. Mereka cuek. Mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan, yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Ada sebagian sekarang lagi ngetren justru di beberapa sosial media, itu justru dijadikan sebagai hiasan. Tujuan daripada bercadar itu untuk menutupi keindahan, sehingga sebaiknya pada saat Anda sudah bercadar tidak perlu lagi selfie-selfie difoto, di-upload. Kalaupun difoto, maka sebaiknya jadikan simpan di galeri, tidak di-upload-upload. Karena tujuan daripada cadar adalah untuk menutupi keindahan. Kalau keindahan matanya ditampakkan, berarti tujuannya hilang, kan begitu? Tujuannya hilang gitu ya.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu

0: wa ta'ala berfirman,
1: fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargab.
0: Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantaziru shabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga.
1: Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan.
0: Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
2: Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat.
3: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
4: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, masya Allah, gimana kabar anda pendengar di kesempatan petang kali ini ya. Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan petang kali ini. Kembali menemani anda di serangkaian program Cirebon Mengaji yang insya Allah ya pendengar Radio Kita FM kita hadirkan kajian bersama dengan guru kita Ustaz Tata Blugoni Hafizotal yang semoga Allah muliakan beliau. Semoga bermanfaat mendengar Radio Kita FM. Dari kami yang bertugas ya mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwanul kiram rahiman yuhyakum, alhamdulillah kita sampaikan pujian kita kepada Allah Jalla wa'ala dan syukur kita kepadanya atas kesaan dan limpahan nikmat yang dia berikan kepada kita sekalian, khususnya iman dan kemudahan dalam beramal salih. Semoga kita jadikan istiqamah di atasnya sampai ajal datang pada kita dalam keadaan demikian dan Allah ridha kepada kita sekalian. Salat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari risalah Thiqatul Muslim Billahi Ta'ala fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang tulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman Ar-Rumi Hafizhahullah Ta'ala. Masih bersama keharusan untuk thiqah kepada Allah Jalla wa'ala di dalam dakwah, khususnya dalam keadaan-keadaan genting, dan masih menyebutkan tentang contoh dalam hal itu, yaitu thiqahnya Nabi SAW dalam peperangan beliau. Kita masuki poin yang keempat di halaman 127. Beliau katakan thiqatun Nabi SAW billahi ta'ala fi ghazwatil ahzab. Thiqahnya Nabi SAW kepada Allah dalam peperangan Ahzab atau juga dikenal dengan perang Khandaq. Perang Ahzab, perang yang sangat penting bagi kaum muslimin, yang juga menentukan masa depan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana musyrikin Quraisy mereka mengadakan persekutuan dengan kaum yang lain termasuk orang-orang Yahudi untuk memerangi muslimin yang ada di Madinah. Maka di sini tantangan besar bagi Nabi SAW dan para sahabatnya untuk menghadapi mereka. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah kemudian thiqahnya mereka kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan berikan pertolongan kepada mereka. Beliau katakan wa minas thiqati fi nasrillahi ta'ala, dan di antara thiqah, yakin dan percaya penuh terhadap pertolongan Allah Ta'ala, adalah makana minan Nabi SAW fi ghazwatil ahzab, itu apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika perang Ahzab. Disebut Ahzab karena berkumpulnya kelompok-kelompok musyrikin bersatu untuk merangi kaum muslimin. Waqad iltafata 'alaihi jumu' asy-syirki wal musyrikin, dan kumpulan kesyirikan dan kaum musyrikin, mereka telah bersatu dengan satu tujuan, yaitu untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Wasanadidul kufri wal munafiqin, demikian juga para pemimpin orang-orang kafir dan kaum munafikin. Wa ma'a dzalika kana Nabi SAW wathiqan min nasrillahi ta'ala lahu, walaupun demikian Nabi SAW tetap yakin dan percaya penuh bahwa Allah Jalla wa'ala pasti menolongnya. Sebab apa yang beliau sampaikan adalah al-haq dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankan hawa nafsu atau keinginan siapapun, tapi murni perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila itu murni dari Allah, maka Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan perlindungan, penjagaan dan pertolongan. Namun apabila kan hawa nafsu, maka Allah tinggalkan. Oleh karena di sini faedah besar untuk kita sekalian, apabila kita memiliki suatu kesibukan yang baik, maka hendaklah kita melakukannya karena Allah Jalla wa'ala, karena perintah Allah. Seorang suami ketika mencari nafkah, maka karena Allah, wajiban dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Seorang istri sibuk dengan pekerjaan rumah, karena Allah, karena dia dalam rangka membantu suaminya mendidik anak, membiayai anak, dan kesibukan apapun yang memberikan manfaat, hendaknya karena Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Jalla wa'ala akan berikan kemudahan, akan memberikan solusi dari masalah. Allah Jalla wa'ala sambil menyebutkan di satu surat berulang 3 kali di 3 ayat berturut-turut di surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi masalahnya dan rizki yang tidak pernah disangka. Satu. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusan hidupnya mudah. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan dijadikan besar pahala yang dia dapatkan. Subhanallah. Maka ini harus kita perbaiki. Setiap aktivitas kita harus merupakan karena Allah, itu takwa kepadanya. Kita berlanjutkan faedah yang kita ambil. Lu katakan fa'an al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qal amarana Rasulullah SAW bihafil khandaq. Nabi SAW menyuruh kami, para sahabat semuanya, untuk menggali tanah, membuat parit, parit yang lebar dan dalam. Qala wa aradalana sakhrah fi makanin mil khandaq la ta'khudhu fiha al mu'awilu. Kemudian ketika kami menggali parit tersebut, muncul dari parit yang kami gali sebongkah batu besar yang tidak mungkin diangkat dengan alat apapun. Tidak mungkin, sulit. Qal kata al-Barra radhiyallahu anhu fashakawna ila Rasulullah SAW. Fashakauha ila Rasulullah SAW. Maka para sahabat mengeluhkan itu kepada Rasulullah SAW. Faja'a Rasulullah SAW, maka beliau pun datang ke batu tersebut. Qala Auf wahsabuhu. Qal Auf berkata kepada Nabi SAW atau menceritakan kepada beliau, aku kirakan seperti itu, kata Al-Barra. Qal mengatakan wada'a thawbahu thumma habata ila sakhrati fa akhadha al-mu'awil fa qala bismillah fa daraba darbatan fa kasara thuluthul hajar. Maka Nabi SAW meletakkan bajunya, itu kain yang beliau bawa. Kemudian beliau turun menuju batu besar tersebut, dari atas turun ke parit, lalu mengambil alat gali yang ada, lalu beliau pukulkan ke batu tersebut dengan mengucapkan bismillah. Beliau pukulkan sekali, maka batu sepertiganya terpecah. Waqal dan mengatakan Allahu Akbar. U'titu mafatih Hasyam, wallahi inni la absuru kusurahal hamr min makani hadha. Lalu beliau mengatakan Allahu Akbar. Setelah sepertiga batu pecah, beliau mengatakan Allahu Akbar. Lalu mengatakan aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, sekarang aku melihat istana-istananya yang berwarna merah dari tempatku ini. Selesai. Lalu beliau memukul batu tadi untuk kali yang kedua dengan ucapkan bismillah, dipukulkan lagi. Fakasara thuluthal hajar. Fakasara thuluthal hajar. Maka sepertiga berikutnya pecah lagi. Faqal, beliau bersabda Allahu Akbar, wa'titu mafatiha Faris. Aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Wallahi inni la absurul madain wa absuru qasraha al-abyad min makani hadha. Kata beliau, sesungguhnya aku sekarang melihat Madain. Madain yaitu ibu kotanya Persia zaman itu. Kotanya namanya Madain. Dan aku melihat istana yang ada di Madain berwarna putih dari tempatku ini. Summa qala bismillah wa daraba darbatan ukhra. Lalu beliau memukulkan lagi batu tersebut untuk kali yang ketiga dan baca bismillah, maka terpecah kembali batu tersebut. Faqala abakiyatul hajari. Maka tercabutlah sisa batu yang ada. Faqal, beliau mengatakan Allahu Akbar. Utitu mafatihal Yaman, wallahi inni la absuru abwaba Sana'a min makani hadha. Kata beliau, sekarang aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Demi Allah, sungguhnya aku sekarang melihat pintu-pintu Sana'a, itu ibu kota Yaman, sampai sekarang juga masih, dari tempatku ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dikatakan oleh Syekh Al-Arnaud Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah ta'ala istadnya daif. Namun di sini ada faedah, dan kejadian ini kejadian yang juga disebutkan dalam banyak riwayat. Beliau katakan walaqad kana al-muslimun yad'un Allah taala. Dan saat itu kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi SAW berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma astur auratana wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami dan berikan rasa aman pada lingkungan kami. Wada Rasulullah SAW al-Ahzab, demikian juga Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kelompok musyrikin tadi mendapatkan kehinaan, yaitu laknat dari Allah Azza wa Jal. Beliau berdoa, Allahumma munzil al-kitab sari al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma zumhum wa zalzilhum. Beliau berdoa, ya Allah, zat yang menurunkan kitab, zat yang hisabnya cepat, maka hancurkanlah kelompok-kelompok musyrikin tersebut. Ya Allah, hancurkan mereka dan goncangkan mereka. Ini doa beliau ketika menghadapi Ahzab. Kemudian beliau katakan, waqad sami'a Allahu du'a rasulihi wal muslimin. Dan Allah Jalla wa'ala mendengar doa Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, ini doa dalam keadaan genting, atau dikenal dengan doa ul-kerbi. Doa dalam keadaan genting, terhimpit, maka saat itulah doanya mustajab. Karena kalau di antara kita dalam keadaan genting, apapun yang kita butuh pertolongan, maka jangan mencari siapa dari manusia, tapi langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Minta padanya apapun. Faba'da an dabbatil furqah fi shuffufil musyrikin, dan ketika sudah terjadi perpecahan di antara saf-saf musyrikin, jadi mereka saling berdebat di antara mereka. Wa sariya bainahumul takhadul, dan di antara mereka terjadi saling merendahkan. Arsalallahu alaihim junudan minar rih, maka Allah mengutus salah satu dari tentaranya, yaitu angin. Faja'alat tafudu khiyamahum, maka angin pun akhirnya menerbangkan kemah-kemah mereka, tenda-tenda mereka. Wala tad'u lahum kidran illa kafa'atha, dan tidak juga meninggalkan panci-panci masak mereka melainkan dihancurkan semuanya, terbangkan. Wa tunuban illa qala'athu, dan pelatan-pelatan lainnya melainkan juga diangkat dan dihancurkan. Wala yukirru lahum qarar, maka tidak ada tempat bagi mereka untuk tetap tinggal di situ. Wa arsala jundan minal malaika yuzalzilunahum, kemudian mengutus pasukan yang kedua, tentara yang kedua, yaitu para malaikat, menggoncangkan mereka. Yulquna fi qulubihimur ra'b wal khauf, yang memasukkan dalam hati-hati mereka rasa takut dan rasa gentar. Nah, demikian doa dalam keadaan genting, Allah langsung menjawab doa mereka. Oleh karena di sini, ikhwanul kiram wa rahimah yakum, apabila kita melihat angin, melihat hujan deras, melihat makhluk Allah Jalla wa'ala yang Allah utus kepada manusia dalam kehidupan manusia, maka mintalah kebaikan kepada Allah akan kebaikan makhluk-makhluk tersebut, karena mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikutilah sunnah Nabi SAW, terapkan sunnah Nabi SAW dalam keadaan tersebut. Seperti ketika turun hujan kita katakan Allahumma sayyiban nafi'an Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Apabila ternyata dalam waktu lama tidak putus hujannya, kita khawatir keburukan, kita katakan sebagaimana beliau sabdakan SAW, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini sekitar kami saja, jangan di atas kami, dan semisalnya. Demikian juga ketika ada angin kencang, maka jangan mencela, jangan melaknat, karena mereka makhluk yang diutus. Maka Nabi kita SAW mengajarkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka khaira hadhir rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursat bih wa na'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursat bih. Ya Allah, kami minta padamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang dia diutus olehmu untuk melakukannya. Diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang ada di dalamnya dan keburukan apa yang dia diutus untuk melakukannya. Kemudian beliau katakan, Hafizullah Ta'ala, wa arsala Rasulullah SAW fi tilka laylati al-baridati al-qarisati Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma ya'tihi bi khabarihim. Maka Rasulullah SAW pada malam yang dingin tersebut dan mencekam mengutus Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu agar datang nanti kepada beliau mencari tahu berita tentang mereka. Fawajadahum ala hadhil halah, dan sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu mendapati pasukan tadi sudah porak-poranda seperti disebutkan tadi. Waqad tahayyau lirrahil, dan mereka sudah siap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Faraja ila Rasulullah SAW fa akhbarahu bi rahilil qaum. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika mendapati beritanya langsung kembali kepada Nabi SAW menyampaikan berita tentang keadaan mereka bahwa mereka akan segera meninggalkan kaum yaitu muslimin. Fa asbaha Rasulullah SAW wa qad raddallahu aduwahu bi ghaydhihim lam yanalu khaira wa kafahu Allah qitalahum. Maka Allah Azza wa Jalla mencegah musuh-musuh kaum muslimin di mana mereka membawa kemarahan dan mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun, dan Allah Jalla wa Ala memberikan kecukupan pada kaum muslimin dari peperangan melawan mereka. Fasadaqa wa'dahu, maka Allah membuktikan janjinya. Wa'azza jundahu, dan mengutus pasukannya dan menguatkan pasukannya. Wa nasara 'abdahu, dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan menghancurkan pasukan-pasukan yang bersekutu. Dia langsung yang melakukannya. Faraja al-Madinah, maka setelah dipastikan mereka kembali, beliau pun sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya kembali ke Madinah. Diambil dari Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Fadhil Syekh Safiur Rahman Mubarak Al-Furi rahimahullah taala. Ini gambarannya. Yang kita ambil dari apa yang dipaparkan di sini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin berdoa kepada Allah azza wajalla. Mereka tidak pasti menang. Mengapa? Karena bersama kami ada Rasulullah SAW. Tidak. Karena beliau SAW manusia biasa, namun mendapatkan tugas dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalahnya pada manusia. Yang menerima risalah beliau, dakwah beliau, kemuliaan bagi dirinya sendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang menolak kehinaan. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bahwa doanya Nabi SAW mustajab. Maka mereka para sahabat, kita dapatkan di doa yang mereka ucapkan sudah kita lewati tadi,
4: Mereka tidak menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi kepada Allah azza wajalla langsung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wajalla. Itulah akidah. Karena intinya adalah Allah azza wajalla. Yang dipuji Allah, yang ditaati Allah, yang diharapkan Allah, yang ditakuti Allah, dan berbuat sesuatu untuk Allah. Adanya Nabi SAW sebagai utusannya dimuliakan sebagai utusan Allah dan dilindungi karena utusan Allah, dijaga, dibela, dan diikuti. Tapi tidak yakin pasti ditolong, tidak. Tetap kepada Allah Azza wa Jalla berharapnya. Dan yakin pertolongan itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW, beliau manusia biasa, ketika perang di Uhud yang sudah kita lewati, beliau pun terluka. Beliau terluka. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, agar segala sesuatu minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Dengan tidak menyanjung beliau, dengan tidak mengkultuskan beliau, dengan tidak memanggil beliau ketika doa, tidak. Sebagian ulama menyebutkan di antara adab ketika berdoa, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah. Bersalawat setelah memuji. Bukan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kemudian beliau katakan, walaqad kana sallallahu alaihi wasallam yubasysyiru ashabu bin nasr wal dhafar wa ya'iduhumul khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu juga memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan pertolongan Allah, karunia yang besar, dan menjanjikan kepada mereka kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah beliau berbicara melainkan dengan bimbingan wahyu yang Allah firmankan surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah beliau bicara melainkan wahyu disampaikan kepada beliau. Maka beliau sampaikan. Dan itu merupakan janji dari Allah. Janji dari Allah yang sudah kita lewati di beberapa majlis yang lalu, dan kita dapatkan ayat-ayat tentang hal tersebut. Amal munafikun, adapun orang-orang munafik, faqad azharu fi hadhi syiddah ma tukinnuhu dhamairahum. Maka orang-orang munafik dalam keadaan seperti ini, maka menampakkan, ya, menampakkan kepada para sahabatnya seakan-akan ikut bersama mereka, merasa susah, ya, ikut susah, mereka ikut menggali parit, mereka ikut, ya. Tetapi mereka menyembunyikan kebusukan mereka, kekufuran mereka, kebencian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta qalu, bahkan sampai mereka berkata, Allah firmankan di sini, diabadikan ucapan mereka oleh Allah Jalla wa'ala sebagai bentuk kehinaan untuk mereka. Itu yang paling mereka takutkan. Kalau mereka bicara, kalau mereka berbuat, turun wahyu dari langit. Maka Allah selalu buka sikap-sikap mereka yang buruk dan ucapan mereka. Allah firmankan di sini, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Orang-orang munafik, mereka pernah berkata, demikian juga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, apa yang Allah janjikan pada kita dan oleh Rasulnya SAW itu hanya gurur, menipu, fata morgana. Khususnya ketika kejadian tadi, ketika Nabi SAW membelah batu, disampaikan berita, mereka menanggapinya dengan sinis. Gurur, kata mereka. Tipuan. Jadi Nabi SAW menipu. Ini tuduhan orang-orang munafik. Wan sahabu qailin. Dan mereka pun menarik diri sambil berkata, "Wa qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u." Kata Allah, sekelompok dari mereka, itu orang munafik, berkata kepada para sahabatnya, "Wahai penduduk Yathrib," yaitu Madinah, ya, "tidak tempat untuk kalian, maka pulanglah, kembalilah." Wasta'dhinu fariqum minhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah iyuriduna illa firara. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang dan mengatakan, "Sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurat, padahal itu bukan aurat." Mereka berkata begitu tidak lain karena ingin lari dari peperangan. Lihat, mereka beralasan rumah-rumah kami aurat. Allah bantah di sini. Oleh karena muslimin dalam doa mereka, "Allah mastur auratana, Allah mastur auratina wa ammin rawatina." Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami dan beri rasa aman kepada negeri kami, keluarga kami, lingkungan kami. Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang munafik tidak punya ikatan dengan Allah azza wajalla. Lalu beliau katakan, "Innahu yattadihu fi tilkal ghazwati." Sesungguhnya sangat jelas dalam peperangan tersebut syiddatu tadarru'ir rasul sallallahu wa nuzuli nasr. Bagaimana Nabi SAW beliau tadarru' kepada Allah, merendahkan diri, memohon dengan sangat kepada Allah, dan turunnya pertolongan dari Allah. Turun pertolongan. Nah, orang-orang yang menerapkan jiwa yang ada pada para sahabat yang diajarkan Nabi SAW pada zaman itu, diterapkan kapanpun, lalu menjalani kehidupan, lalu mereka kembali kepada Allah, mereka akan dapatkan pertolongan itu. Akan dapatkan. Namun sayang yang kita ini masih kurang ikatannya dengan Allah Jalla wa'ala, masih belum yakin dengan pertolongan Allah, masih lebih yakin dengan apa yang nampak dari dunia, masih lebih percaya pada kemampuan diri dan manusia, sehingga dalam keadaan tertentu lupa kita untuk minta kepada Allah azza wajalla, lupa untuk minta kepada Allah azza wajalla pertolongan, kemudahan. Mengapa demikian? Karena nilai takwa kita lemah, karena iman kita masih goyah. Di mana itu? Kita apabila mendapatkan nikmat, apakah langsung bersyukur? Lupa. Ketika mendapatkan musibah, apakah bisa menahan keluh kesah? Lupa. Ketika berbuat maksiat, apakah langsung bertaubat? Lupa. Lupa semua. Padahal Allah mengingatkan di surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum." Ayat yang ke-19. Orang beriman, jangan kalian hidup di muka bumi ini seperti orang yang lupa kepada Allah. Mereka itu musyrikin, orang kafir, lupa pada Allah. Jangan seperti mereka. Fansah manfusau, maka Allah jadikan mereka lupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, itu orang fasik. Orang fasik jauh dari Allah azza wajalla. Maka perlu kita perbaiki. Maka mulailah kita hadirkan nilai takwa dalam hati. Lalu lihatlah apa janji Allah tadi di surat apa tadi? At-Talaq. Dari ayat yang kedua, ayat berikutnya, berikutnya. Lihat janji Allah sampai 3 kali berurutan untuk mereka yang bertakwa. Dan itu Allah yang buktikan kepada generasi awal umat ini. Bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada mereka setelah mereka minta pada Allah. memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka tulus untuk meninggikan kalimat Allah, memberikan pertolongan pada mereka ketika mereka lakukan apapun bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk tujuan pribadi, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada seseorang dari mereka ketika berangkat berjihad, yang mereka minta pada Allah adalah anak panah yang menusuk lehernya. Allah beri, Allah beri. Ketika seorang sahabat mendapatkan rampasan perang, lalu dia tolak, aku berperang bukan untuk ini, tapi untuk anak panah yang menembus leherku. Di perang berikutnya Allah beri. Subhanallah. Orang yang tulus hatinya karena Allah, perbuatannya tulus karena Allah, lalu meredam hawa nafsunya walaupun mereka butuh, Allah beri kemuliaan pada mereka. Dan terbentuk mulainya adalah setiap doa yang terkait dengan maslahat mereka di akhirat, Allah kabulkan. Adapun maslahat dunia, Allah berikan pada orang beriman dan tidak beriman, Allah berikan. Tapi maslahat akhirat, Allah khususkan memberinya kepada orang yang beriman. Oleh karena doa yang paling utama yang disampaikan seorang muslim adalah doanya untuk maslahat akhirat. Lalu beliau katakan, wad-du'a wal-isti'anah billah. Nampak juga bahwa Nabi SAW dalam hal apapun berdoa pada Allah. Di perang Badar beliau berdoa, di perang Uhud beliau berdoa, di perang Khandaq beliau berdoa, berdoa. Maka demikianlah kebiasaan Nabi SAW yang harus kita contoh. Kegiatan apapun yang kita hadapi, doa. Karena itulah bagian hidupnya orang yang beriman. Dan setiap kali seorang yang berdoa pada Allah, berarti dia sedang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Nabi kita SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maknanya setiap kali hamba berdoa, dia sedang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dimanapun dan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Dan apabila hamba berdoa, berarti dia mencegah kemarahan Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Barang siapa tidak minta pada Allah, Allah murka padanya. Seseorang dari kita ingat anaknya di pondok, doa, ya Allah, jagalah anak saya fulan. Jadikan dia mendapatkan rahmat-Mu. Mudahkan dia dalam ilmu, jadikan dia orang yang sukses, jadikan dia orang alim dari ulama muslimin. Doa. Ketika kita ingat keluarga, doa pada Allah. Kita ingat harta, doa pada Allah. Semuanya doa. Timbul kekhawatiran, timbul harapan, timbul rasa takut, doa pada Allah saja. Begitu. Wa khususan fi maghazihi, khususnya dalam peperangan yang beliau jalani. Maka menundukkan diri pada Allah kemudian berdoa. Oleh karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada hambanya bila mereka masih melakukan dua perkara, yaitu sabar menjalani kegiatannya dan tetap menjaga sholatnya. Allah firmankan, wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat itu bukan penolong, yang penolong itu Allah Azza wa Jalla. Tapi sabar dan sholat syarat yang Allah tetapkan agar hamba mendapatkan tolongan dari Allah. Kemudian Allah akan menjadikan mereka para pemimpin di muka bumi juga dengan dua perkara. Seperti yang Allah sudah sebutkan tentang Bani Israel, Allah firmankan surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu para a'immah, para pemimpin yang yahduna bi amrina yaitu meniti jalan petunjuk kami dengan perintah kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, di mana mereka tetap sabar dan yakin terhadap kami. Ini yakin dan sabar. Maka kata semua ulama, maka dengan yakin dan sabar seseorang akan sampai pada kepemimpinan. Lalu katakan wa inda mashtaddal karbu 'alal muslimin akthar mimma sabaq, dan ketika kaum muslimin mendapatkan keadaan genting yang lebih dari keadaan-keadaan sebelumnya, hatta balagatil qulubul hanajir wa zulzilu zilzalan syadida, sampai hati-hati mereka, sampai ke leher-leher mereka, itu karena sangat khawatirnya, sangat gentingnya keadaan, penuh rasa takut dan kegoncangan menimpa mereka dengan begitu kuat. Famakana minal muslimin illa an tawajjau ila rasul sallallahu alaihi wasallam waqalu, maka saat itu muslimin datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, hal min syai'in naquluhu, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa kami ucapkan dalam keadaan seperti ini? Faqad balagatil qulubul hanajir, hati-hati kami sampai ke hanjarah kami, kerongkongan kami. Begitu. Bukan ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah kami. Tidak. Ya Rasulullah, demikian demikian, tidak. Tapi ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan? Apa yang kami ucapkan? Apa itu? Doa apa yang kami sampaikan pada Allah? Langsung kepada Allah. Lalu kata beliau, "Na'am, tentu." Ya, doa yang dibaca tadi, Allahumma astur auratina wa amin rawatina, seperti sudah dalam sahihain hal tersebut. Dan dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, da'a Rasulullah SAW al-ahzab, maka Nabi pun SAW berdoa seorang diri, para sahabat berdoa sendiri, beliau pun berdoa sendiri, Allahumma munzil al-kitab wasari al-hisab ihzimil ahzab Allahumma hazimhum wa zalzilhum, yang sudah kita lewati tadi riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Demikian ditanamkan dalam diri-diri para sahabat, kalau mengharapkan apapun dalam keadaan apapun, datang kepada Allah dengan doa. Datang kepada Nabi SAW ketika masih hidup, minta petunjuk, doa apa yang kami baca. Ketika sudah wafat, ya sudah selesai, yang dilaksanakan tinggal petunjuknya, apa yang sudah beliau ajarkan, yang diriwayatkan sampai kepada kita. Tugas kita kepada Nabi SAW sekarang ini, yang pertama, beriman kepada beliau, karena perintah dari Allah Azza wa Jalla di surat akhir surat Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian bertakwalah kepada Allah, kemudian berimanlah kepada rasulnya, di ayat yang ke-28. Yang kedua, mengikuti sunnah beliau, petunjuk beliau, apa yang sudah beliau amalkan, apa yang sudah beliau ajarkan, apa yang sampai pada kita sunnahnya, kita amalkan. Yang ketiga, menjaganya dari orang-orang yang ingin menghinakannya. Yang keempat, memuliakannya, memuliakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tugas kita sekarang. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjadikan kita mudah untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sekalian sebagai hamba Allah Jalla wa'ala dan umat Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita diakui sebagai pengikut beliau dan istiqomah di atas iman dan sunnah Nabi SAW, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam istiqomah di atasnya dan menjadi sebab untuk mendapatkan ridhonya ketika kita berjumpa dengannya. Wallahu lidzalikal qadir alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhu da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
5: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
6: Saat raga tak lagi bersama mereka.
5: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran.

Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun,
kepercayaan masyarakat terus meningkat dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol.

0: Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 4,3 kita FM. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: petikan faedah.
3: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Di kala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insyaallah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
1: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah.
2: Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya, atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta, berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya, justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin? Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan, justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit? Mana martabat kita?

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jika lo seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah berikan, menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut. Bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman. Nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dari ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu almalaiikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa. Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan. Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Nikmat batin. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan Bunda Memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
2: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang Kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, oke, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun.

0: murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
0: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Di setiap suara yang mengudara,
3: sedekah tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
4: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Subhanallah, ana dikasih tahu ketika ana ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, mu'alaf masuk Islam. Dia mengatakan, Ustaz, subhanallah, pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget. Dia cerita, kalau ana berangkat kerja, Ustaz, dia itu temenin ana sampai ke pagar rumah. Kemudian dia bawain bekal ana, kemudian ana pamit, ana berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu, Ustaz, sampai ana hilang dari pandangan mata dia. Kadangkala perempuan ini, suaminya berangkat, oh berangkat bang, ya ya bang, berangkat bang. Temenilah ke pintu ke kemana. Masya Allah. Kalau pulang kerja, Ustaz, Allahu Akbar, ana dibukain pintu, jaket ana dibukain, kos kaki ana dibukain, kaki ana dicuci air hangat, Ustaz. Allah. Ana bilang, ana mau pesen satu kalau ini di Jepang. Tapi enggak, artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari ini. Dia harus lebih melayani kepada suaminya.
7: Bismillah.

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, masya Allah ya, senang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Kembali menemani anda di serangkaian program kalam ya, pendengar Radio Kita FM, kajian malam hari bersama dengan guru kita insya Allah di kesempatan malam hari ini. Pendengar Radio Kita FM ya, Ustaz Emma Hasan Ayatullah LCMA Hafidhullah Ta'ala yang semoga Allah muliakan. Namun pendengar Radio Kita FM, sebelum itu kita informasikan terlebih dahulu ya, yang alhamdulillah masya Allah ya, sinyang isbat yang di selenggarakan ya oleh Kementerian Agama RI telah resmi menetapkan bahwa 1 Zulhijjah pendengar Radio Kita FM di tahun ini 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin ya, 18 Mei 2026 ya, atau kalau dilihat dari awal mula tanggal Hijriah ya, atau kalender Hijriah, berarti dari malam ini sudah termasuk 1 Zulhijjah pendengar Radio Kita FM ya, di 1447 Hijriah. Dan demikian pendengar Radio Kita FM, hari raya Idul Adha ya, atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah insyaallah dilaksanakan pada hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Mendengar dimanapun anda berada, datangnya bulan Zulhijjah ya adalah kesempatan besar banget nih ya bagi kita semuanya, kaum muslimin dimanapun anda berada, untuk memperbanyak amal saleh kita. Di dalamnya juga pendengar Radio Kita FM terdapat hari-hari terbaik ya yang dicintai Allah SWT. Bahkan ya pendengar Radio Kita FM, 10 awal hari ya di bulan 10 hari awal di bulan Zulhijjah bisa lebih baik bahkan ya daripada orang yang pergi untuk berperang ya pendengar Radio Kita FM, atau berjihad di jalan Allah SWT. Ya pendengar dimanapun anda berada, di dalam juga terdapat hari-hari terbaik yang dicintai Allah ya, sehingga kita dianjurin untuk memperbanyak amal soleh, zikir, takbir ya, tilawah Al-Quran, sedekah, puasa sunnah, serta berbagai kebaikan lainnya pendengar. Dan pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, juga biasa bisa ya untuk berpuasa sunnah ya di 9 hari pertama Zulhijjah ya, terutama di puasa Arafah ya pada 9 Zulhijjah yang memiliki keutamaan besar sebagai penghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana ya disebutkan dalam hadis yang sahih tentunya. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, kembali lagi di program kalam, dan insyaallah tadi ya kita akan bersama dengan guru kita Ustaz Emma Hasan Ayatullah yang akan membahas tentang mengingkari kenikmatan. Baik, seperti apa sih tentunya mengingkari kenikmatan itu, kita akan simak berikut ini, semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amantakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wattaquullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, kita masih membahas tentang masalah zuhud terhadap dunia. Ada beberapa mukaddimah. Yang pertama, kita katakan bahwa kekayaan, harta, kelapangan itu juga merupakan ujian dari Allah. Bahkan ujian yang modelnya seperti ini lebih jarang orang berhasil daripada diuji dengan kesengsaraan, kesederhanaan, kemiskinan. Allah menyatakan walanabluwannakum wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita uji kalian dengan kelapangan dan kesulitan dan sebagai ujian untuk kalian. Kemudian Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Baik, ini pertama. Yang kedua, kita sudah pelajari kemarin, dunia ini jelek sekali. Artinya orang mencari dunia jelek sekali. Yang kedua, dunia itu yudhi. Harta itu bisa membuat orang sombong. Ketika dia bisa mengumpulkan, bahkan dia tidak bayangkan sama sekali, akhirnya jadi kaya mendadak. Ya, ada kaya mendadak, ada kaya tidak mendadak. Kayanya nyicil. Ya, itu pun bisa membuat orang sombong. Ya, bisa bikin rumah, bisa beli kendaraan, bisa pengen apa aja. Katanya pas-pasan ya, pas kepengen mesti dapat. Artinya orang yang sudah bisa sampai pada tahapan itu, padahal tadinya enggak, sering sombong.

menjadi kaya, kemudian kaya menjadi miskin. Ini parah sekali. Kalau seandainya ada orang tadinya miskin kemudian kaya, maka dia setidaknya masih ada nafas-nafas perjuangan, karena dia pernah miskin. Orang kaya nyapu sendiri, nyuci sendiri, bisa ngepel, bisa kelihatan, wih masya Allah ini mobilnya aja sudah tidak ada nomor polisinya gitu. Maksudnya itu sudah bisa milih sendiri pakai nama siapa gitu ya. Tapi ternyata masya Allah makannya aja tempe sama sambel, gak ngerti sambelnya 5 jutaan gak ngerti kan. Tapi maksudnya orang ketika dia pernah miskin jadi kaya, dia bisa seperti itu. Tapi yang repot, orang yang mantan kaya jadi miskin menderita sekali, ya kan? Menderita sekali karena dia tidak biasa sederhana. Jadi ketika dapat rumah yang sangat sederhana, dia kayak nggak bisa hidup, masuk muntah. Gimana? Masuk ke penginapan muntah karena biasanya pakai hotel. Ya, ketika makan, waduh, nggak kolu kata orang itu. Nah, melihat itu sudah enggak menarik sama sekali. Nah, ini tidak enak. Tapi yang lebih parah tadi itu, orang miskin jadi kaya sampai sempat sombong, habis itu miskin lagi. Ini yang nonton aja sudah alhamdulillah enggak jadi orang itu. Ya kan? Dan ini dijadikan sebuah masal. Dan wallahu alam bukan masal atau perumpamaan, tapi ada kejadian. Yang ini kita dikasih pelajaran jangan sampai kayak begitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dalam Sahih Muslim. Ya. Baik, disebutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna thalathatan fi bani Israel abras wa aqra'a wa a'ma. Dulu di zaman bani Israel ada 3 orang. Semua diuji oleh Allah, jadilah orang yang ditinggalin warganya karena jijik. Ya, baik, ini kejadian Bani Israel. Nabi SAW belum lahir. Nabi SAW belum lahir, akan tetapi beliau mendapatkan wahyu. Dan ini merupakan akidah ahlus sunnah. Ketika percaya kepada Nabi SAW, berarti semua yang diceritakan kita percaya. Memang kalau kayak begini kisah yang justru menarik, yang ngantuk aja gak jadi ngantuk. Kalau diceritain kan seneng gitu ya. Tapi terkadang cerita Nabi SAW ada yang kayak gak masuk akal. Dan itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sapi dinaikin orang, lalu sapinya protes, anak nggak untuk ini kerjaan anak, gitu. Jadi dipaksa untuk ngangkat barang, orangnya naik, ini sapi. Kalau keledai memang dia kerjaannya begitu, tapi ini sapi dinaikin protes, sapinya dia bilang, anak nggak untuk ini tugas anak, gitu. Para sahabat komentarnya itu kayak spontan. Subhanallah, baqaratun tatakallam. Ini para sahabat bilang, "Wah, sapinya bisa ngomong." Itu mereka kayak bukan tidak taat, tetapi kan heran. Jadi spontannya itu ngomong begitu. "Oh, subhanallah, sapi bisa ngomong." Gitu. Nah, ini Nabi SAW menjawabnya dengan sebuah standar keimanan. Kalian bingung? Amma ana wa Abu Bakr wa Umar nu'minu bihadza. Kalau aku Abu Bakar dan Umar, kami percaya aja dengan berita seperti ini. Ini yang ngomong Nabi SAW, menunjukkan bahwa ini adalah standar imannya Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi SAW tidak menceritakan atau tidak nawari, kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak? Langsung Nabi SAW mengatakan, kalau untuk saya dan untuk Abu Bakar dan Umar, kita percaya aja dengan ini. Nggak bingung ngapain? Kan bisa jadi Allah bikin apa namanya berbicara, atau ini mungkin di akhir zaman karena ada keajaiban atau apa. Tapi yang jelas, para sahabat pun mereka bukannya tidak percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga tidak ingin nentang atau ngejek apalagi, tapi memang ini standar keimanan yang berbeda-beda. Meskipun tidak masuk akal, orang itu kalau imannya sudah kuat, maka dia sami'na wa atha'na, tidak mikir-mikir gitu. Baik, dan ini kalau Ahlus Sunnah mengatakan, di antara poin orang bersyahadat anna Muhammad Rasulullah itu
tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sampaikan seperti ini? Insyaallah sih kita semua percaya ya. Kita semua percaya. Tapi subhanallah, kalau setan bikin onar itu memang bentuknya yang kita tidak bayangkan aja kejadian. Kalau ada makhluk yang meragukan Al-Qur'an, maka makhluk itu sudah kelihatan. Pating cerintil tahu antum tuh. Nah, itu munculnya di tengah-tengah kampus. Kalau masyarakat nganggap kampus itu tatanan masyarakat kelas 1. Karena masyarakat yang berpendidikan suka diskusi, kemudian itu juga ada masanya. Ada masa yang perlu dipertimbangkan, sama masa dengan masa. Cuma ini mereka belajar gayanya itu kayak suka yang diskusi ilmiah apa segala macam. Lah, di tengah-tengah mereka ini muncul ada orang yang siap untuk mengkritisi Al-Qur'an, terus mereka pengin mengkoreksi, mempelajari, bahkan tidak percaya dengan hadis itu muncul di mereka. Beberapa waktu yang lalu Anda diberitahu oleh kawan ada orang yang kayak begitu. Dia menganggap bahwa kita ini masih mau ditipu-tipu oleh Nabi SAW gitu. Ada hadis yang mengatakan demikian, ada hadis yang mengatakan demikian. Memang masuk akal kayak gitu, gitu. Subhanallah. Memang hidayah itu mahal ya. Ada orang sampai pada tahapan katanya belajar, otaknya dipakai kayak gitu jadinya. Kan berarti kayak enggak dipakai untuk tidak berakal gitu. Jadi akalnya dipakai untuk apa? Untuk tidak berpikir gitu. Baik. Nah, ini intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cerita seperti ini bukan dongeng untuk sebelum tidur ya. Malah parah ya kalau dongeng sebelum tidur, nanti pengajian tidur ya. Dan Nabi SAW cerita ada tiga orang, yang satu dikasih penyakit oleh Allah, kulitnya putih. Memang ini bukan Allah alam ya kalau dari teori kedokteran ya, tapi kalau dari sisi yang sering kita lihat, orang yang kulitnya putih karena penyakit itu tidak bahaya. Ya, meskipun tidak bahaya, tapi kalau kita suruh milih mau kayak gitu atau enggak, ya kita milih enggak ya. Gitu. Dan subhanallah, biasanya kulit yang putih itu dia nurun, ada keturunan. Yang kedua, dia kalau sudah ada nanti nyebar. Gitu. Pengen nyebar. Dan orang lihatnya ya memang enggak pengen kayak gitu, gitu. Yang kedua akrab, botak, rambutnya rontok. Itu ngasih kesempatan produsen-produsen untuk bikin obat tidak rontok rambutnya, ya kan? Sampo aja sampai nulis ini anti rontok ya. Padahal ya tetap aja kan namanya rontok, ya sudah rontok begitu. Wa'ama buta. Ya. Buta ini bukan tidak banyak kelebihan. Ada orang biasanya kalau buta hafalnya kuat rata-rata. Rata-rata orang buta itu hafalnya kuat. Bahkan suara pun dia tidak ketukar. Sudah lama bertahun-tahun datang, assalamualaikum fulan, langsung dia ingat. Nah, tetapi kalau orang suruh milih antara buta tidak buta, dia bisa milih tidak buta. Fa aradallahu an yabtaliyahum, Allah pengin uji mereka. Fa ba'atsa ilaihim malakan, maka Allah mengutus seorang malaikat. Kenapa seorang malaikat? Karena malaikat berbentuk seperti orang, menyerupai manusia. Fa atal abras, malaikat datang ke orang yang tadi kulitnya putih itu. Fa qala ayyu syai'in ahabbu ilaik, yang pengin kamu sukai, cita-cita tertinggimu apa? Qala lawnun hasan wa jildul hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nas, aku pengin kulitku sembuh balik seperti biasa, bahkan menarik sehingga orang tidak jijik kepada aku. Nah, tidak sakit dia, tapi orang lihatnya kan agak gimana gitu. Pas lagi mau sholat, waduh, udah semua gitu. Dikhawatirkan itu orang jijik. Dan sekarang dia bilang, orang jijik. Anak pengen orang-orang tidak jijik lagi kepada aku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Maka malaikat musab badannya itu langsung hilang. Langsung dengan izin Allah, orang itu sembuh, bahkan kulitnya menarik sekali. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasana, kulitnya lembut, warnanya menarik. Qala fa ayyul mali uhibbu ilaik, ditawari lagi mana? Setelah disembuhkan ditawari lagi, kamu pengin kekayaan apa?
Lalu dia mengatakan qalal ibil au qalal baqar syakka Ishaq, dalam riwayat dikatakan dia memilih saya pengin punya sapi. Dalam riwayat lain dia mengatakan saya pengin punya unta. Itu. Ini kalau orang desa standarnya begitu. Kalau zaman sekarang saya pengin punya hotel. Ngekos. Iya, ngekosnya di mana? Di hotel. Masyaallah. Dia ditawari dia milih unta. Kemudian dalam riwayat ini dikatakan illa anal abras awqra ya ini terus fa'utiya naqatan usyara, maka dia dikasih unta yang hamilnya sudah tua, sudah 10 bulan. Ya. Faqala barakallahu laka fiha, maka malaikat tadi mengatakan semoga Allah memberi keberkahan pada untamu ini. Qala fa atal aqra, kemudian yang satu lagi datengin yang tadi rambutnya bodak-bodak itu. Faqala syai'in ahabbu ilaik, kamu yang kamu sukai apa cita-citamu? Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadhira linnas, aku pengin rambutku balik sempurna dan orang-orang tidak jijik lagi kepadaku. Ini rambut kalau seandainya butaknya sampai kayak sawah yang kena hama tidak tumbuh, nah ini kan orang kan gak enak gitu. Mau dipakai songkok, ditutupi songkok yang paling lebar aja juga masih kelihatan, oh ini gak tumbuh gitu. Akhirnya dia minta, saya ingin rambut saya tumbuh normal. Qala famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana, diusap rambutnya langsung tumbuh, langsung kelihatan penampilannya bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, pengen apa? Pengen jadi kaya apa? Qala al baqar, saya pengen sapi. Fa utiya baqaratan hamila, dikasihlah dia seekor sapi yang hamil juga. Faqala barakallahu laka fiha, maka malaikat tadi mengatakan semoga Allah memberikan barakah pada sapimu ini. Qala fa atal a'ma, sekarang orang ketiga yang buta. Ayyu syai'in ahabbu ilaik, yang kamu penginkan apa sekarang? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsir bihin nas, aku pengin Allah kembalikan penglihatanku, aku bisa melihat orang. Subhanallah, orang buta kalau dari lahir wallahu a'lam mungkin dia lebih mending daripada orang pernah melihat kemudian buta. Ya, karena dia enaklah bisa melihat gitu. Tahu-tahu enggak melihat. Entah karena penyakit, wal iyadzubillah karena kecelakaan, atau karena memang ada apa ya. Ya, kalau orang disuruh sabar, kalau seandainya kamu sabar aja nanti masuk surga gitu. Iya, saya juga pengen masuk surga tapi sembuh gitu. Pengennya kayak gitu, karena memang buta itu berat sekali, gak kebayang kita harus kemana-mana ditunjukin. Kalau seandainya dia ada yang nuntun, maka gerakannya kan terbatas banget. Ya, enakan betul-betul bisa. Ini kan subhanallah, kita kan sering melupakan nikmat Allah itu. Mau kamar mandi, mau tiba-tiba keluar, mau ngapain, mau jogging. Jogging itu gimana kalau orang buta itu? Ya, artinya memang orang kalau pernah lihat kemudian tidak melihat itu yang lebih berat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau wafat di kisaran umur 85 tahun. Dan beliau mulai buta sejak usia muda. Katanya beliau ini tidak buta waktu masih muda, wallahu alam. Atau bukan Syekh Ibnu Baz tapi Syekh Saleh Suhaimi. Syekh Saleh Suhaimi ini beliau waktu mudanya malah pemburu. Ya, suka berburu dan titis sih. Bisa jadi wallahu alam kena ain, bisa jadi. Jadi beliau kisaran umur 14 tahun mulai tidak melihat. Tapi seingat ana Syekh bin Baz kayak gitu juga. Syekh bin Baz rahimahullah waktu masih muda masih melihat. Kisaran umur belasan tahun mulai hilang penyakit, akhirnya enggak melihat. Tapi subhanallah memang itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Cuman ya kan itu kesabaran yang ekstra untuk sampai ke situ. Akhirnya orang tadi ditawari, pengen apa? Aku pengen melihat. Qala fa fasahahu faraddallahu ilaihi basarah, maka malaikat tadi mengusap mukanya, maka dia tiba-tiba bisa melihat. Orang habis gak melihat, tahu-tahu melihat, luar biasa bahagianya. Langsung gitu, kayak di film gitu. Orang operasi berhasil itu langsung, Masya Allah. Nah ini kan nikmat Allah banget. Kita ini sering melupakan itu. Sering melupakan. Akhirnya ditawari juga dengan penawaran yang sama. Ayyul mali ahabbu ilaik, kamu pengen kaya
bukan pengen kaya apa. Kita lihat kamu pengen harta apa gitu. Qalal ghanam, aku pengen kambing. Fa'utiya syatan walida, maka orang itu dikasih kambing yang punya anak atau sedang hamil hampir lahiran. Fa'antaja hadani wa wallada hadha, maka unta sapi lahiran. Dan lahirannya kelihatan banyak tuh. Kemudian kambingnya juga sama. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal bakar, walihada wadin minal ghanam. Masing-masing dari tiga orang itu saking berkahnya, gembalaannya bisa sampai sak lembah. Dia punya unta sak lembah, punya sapi sak lembah, kambing sak lembah. Yang paling murah yang mana ini? Yang kambing ya, yang kambing itu. Tapi kalau sak lembah ya masya Allah kan, peternakan kambing, wah masya Allah. Meskipun kambing ada sebagian yang mahal banget ya. Dulu pernah kita lagi hari raya kurban kayak gini, kita cerita ada sebagian kambing itu harganya hampir sama dengan sapi karena besar sekali, besar dan dikenal ini andalan. Kalau orang mau membanggakan korbannya, dia akan pakai kambing yang modelnya seperti itu. Ya. Baik. Qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat kembali datang. Setelah agak lama, mungkin mereka sudah lupa dengan awal mereka, bagaimana sakit, kemudian sembuh, kemudian tiba-tiba kaya. Didatangi oleh malaikat dalam bentuk manusia, miskin pula dalam penampilan yang sama dengan mereka. Dalam sebagian referensi dikatakan malaikat itu datang seperti bentuk mereka waktu masih sakit. Jadi yang abros, yang punya kulit-kulit kayak begitu itu, dia malaikatnya datang dalam bentuk seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billah thumma bika. Aku adalah orang miskin, aku tidak punya modal untuk berangkat melanjutkan perjalananku. Artinya persiapan dan perbekalan habis. Tidak ada setelah izin Allah orang yang bisa membantu kecuali kamu. Mudah-mudahan seperti itu. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wal-jild al-hasan wal-mala ba'iran ataballagu 'alayhi fi safari. Aku minta dengan nama Allah yang telah memberi kamu warna kulit yang bagus, kulit yang indah, dan juga memberi kamu lembah unta ini. Satu saja. Kamu gak minta banyak, minta satu saja untuk aku jadikan melanjutkan perjalanan sebagai bekalku. Faqal al-huququ katsirah. Dia mengatakan, wah, kewajiban nafkah saya banyak banget. Mohon maaf, saya gak bisa ngasih. Bukan duitnya gak ada, tapi dia sudah punya hitung-hitungan. Hitunganku ini untuk ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita bayangkan orang punya duit banyak itu gak mesti dia merasa duit ini bisa dihambur-hamburkan. Itu di film aja itu yang kayak gitu. Ada orang merokok pakai dolar. Jadi mau merokok itu gak langsung api di rokoknya, tapi dia bakar uang dolar dulu, seret, baru uang dolarnya itu dikasih di rokoknya itu. Itu kan cuma film, waktu anak masih kecil dulu anak lihatnya itu. Makanya hafalan anak kuat. Hafalin film. Enggak, maksudnya begitu. Ini orang itu hanya di film aja, tapi kalau orang kaya biasanya dihitungan banget. Hitungan banget. Makanya bilang kan, yang suka susah bayar zakat itu kan orang kaya. Kalau orang miskin dia bukan susah bayar zakat, tidak wajib zakat. Kalau perlu menerima zakat ya. Ini sekarang dia mengatakan al-hubu katsiran, afwan, tanggung jawab ana juga banyak. Kamu lihat saya banyak duit, tapi itu sudah ada porsi-porsinya, ana enggak bisa gitu. Dan sampai sekarang pun demikian. Ada orang kalau bisnismen kelihatan sampai rumahnya, vilanya, kemudian apartemennya, kendaraannya, bisnisnya, rukunya, apa semuanya itu kayak sudah gak berseri itu. Ya, artinya sudah banyak banget. Bukan duit yang tidak berseri, ini rukunya aja sampai lebih-lebih gitu. Ini subhanallah pasti minta, saya kayak gini ini kerja ya. Iya betul, masa tidur tahu-tahu jadi kaya begini, warisan itu. Dan maksudnya ada orang kalau pas diminta itu ternyata juga bisa nolak gitu. Enggak jatah sosial anak habis.
Dia mungkin dalam satu tahun dia punya jatah uang untuk disosialkan 5 miliar. Sudah, dikasih semua, sudah. Nah sekarang mau nyentuh modal, gak mau. Misalkan, itu misalkan. Ya, alhamdulillah sudah sedekah 5 miliar, mudah-mudahan itu beneran. Tapi ini sekarang dia mengatakan al-huququ katsirah, enggak afwan. Tanggung jawab anak banyak sekali, anak gak bisa kasih. Qala ka'anni a'rifuki, malaikat memancing sudah dia. Kayak kenal anak ya sama antum ya. Nanti udah dia sudah enggak mau ngasih, baru dibilang sama malaikatnya, kayaknya saya kenal kamu. Alam takut abrasa yaqdurukan nas, kan kamu dulu yang sakit. Orang-orang pada jijik sama kamu. Ingat enggak? Di sini dia dikatakan faqiran fa'atakallah. Dulu kamu miskin, sama Allah dibuat kaya. Qala innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Bukan hanya dia ingat, diingetin begitu, dia malah nyombong. Eh afwan ya, ini harta turun temurun anak dapat itu. Abi ana aja kaya, mbah ana juga kaya. Jadi ini harta bukan, jangan kamu sebutkan. Jadi ini orangnya bukan hanya ingat diingetin, tapi malah tambah nyombong dia. Nah, subhanallah, ini orang kalau sudah sombong, na'udzubillah, artinya sudah enggak masuk akal. Atau ini kenapa ngomongnya kotor sudah. Namanya orang sombong. Orang kalau lagi marah itu dikasih nasihat tambah munjat. Ya, apalagi kalau orang sombong. Eh, kamu tahu enggak saya siapa? Eh, itu kan kata-kata enggak pantas, ngapain terus mau tanya itu, mau kenalan. Ya. Kamu tahu siapa saya? Nah, itu kalau orang dinasihati kok ngomong kayak gitu, itu sudah, itu alamat dia sudah enggak menerima maksudnya. Nah, orang sombong kayak begitu. Ini sekarang dia sudah miskin, kemudian sakit, diingetin yang dulu, sekarang kamu sudah enggak sakit, sudah bersyukur itu. Tapi ternyata bukannya dia ingat, tapi malah tambah nyombong gitu. Baik, di sini berarti ada pelajarannya. Orang bisa aja, tapi tidak menjelekkan, tetapi ngingetin. Siapa tahu dengan diingatkan masa-masa susah dia jadi ingat gitu. Nah kemudian yang kedua, ini na'udzubillah dari kesombongannya. Na'udzubillah, ada orang kalau diuji sama Allah, dia sukses lupa dulu pernah menderita, padahal yang kasih kesuksesan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, akhirnya malaikat tadi mengatakan in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong tadi, dia kan ngomong, dia kan ngerti sendiri sebenarnya, dia itu miskin tadinya, dan Allah kasih kemudahan, akhirnya dia kerja kaya. Nah, tapi dia mengingkari, enggak, saya ini warisan, ini warisan semua, bapakku, nenek moyangku semua orang kaya semua. Ini kan sombong banget tuh. Akhirnya dibilang sama malaikat tadi, kalau kamu bohong, mudah-mudahan Allah balikkan jadi miskin lagi. Dikutuk, kalau kata bahasa netizen itu, dikutuk jadi orang miskin lagi. Baik. Qala wa atal aqra'a fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithla ma radda ala hadha. Maka orang kedua yang mengalami ujian itu didatengin dengan penampilan yang sama, diomongin dengan kata-kata yang sama, dan jawabannya pun sama. Jawabannya al-huququ katsira innama waratu hadzal mala kabiran an kabirin. Afwan ya, ini sudah banyak semua ini terminal-terminalnya, yang punya ini sudah banyak, dan sebenarnya kekayaan ini dari nenek moyangku. Jadi sudah bohong, sombong, tidak mau kasih-kasih juga. Nah ini juga ada apa namanya perintah sebenarnya untuk zakat. Orang yang punya duit itu berbagi. Kenapa? Ya, kita apalagi kalau sudah wajib zakat, kasih gitu. Susah melatih diri untuk yang pertama qanaah, nerima dengan takdir Allah, yang kedua untuk loman, berbagi. Dan kita kemarin katakan, orang kaya yang zuhud itu kekayaannya bukan di hati tetapi di tangan. Artinya enggak kecantol hatinya diperbudak, enggak. Jadi kalau ada orang minta, kasih, namanya di tangan doang gitu. Kalau orang di luar kekayaannya gitu, mana minta ininya ya, ambil-ambil aja. Karena memang tidak dipikirkan gitu. Ada orang, mau minta ininya ya, minta pelemnya, ambil gitu. Tapi ada orang yang mungkin nyangkanya itu pelem itu kayak terbaik di dunia gitu. Jatuh, diambil sama tangga aja, mencak-mencak, kamu ambil pelem saya. Subhanallah, sudah jatuh dan cuma pelem gitu loh. Ya, tapi orang bakhil kayak kapsul pecah itu sudah repot. Nah, memang kayak gitu.
Nah, artinya orang tergantung pada pembawaannya. Ada model kayak gitu dan model kayak gitu. Nah, ini sekarang, ini orang yang kedua, ternyata didoakan juga. In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, mudah-mudahan Allah jadikan kamu menderita lagi. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi fa qala rajulun miskin wa ibn sabil in qat'at bi al-hibal fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi radda 'alayka basarak shatan atabalagh biha fi safari. Orang ketiga yang buta tadi datangin dengan kata-kata yang sama, aku orang miskin, aku kehabisan bekal, aku minta satu kambing saja untuk aku jadikan penyambung perjalanan. Aku minta dengan nama Allah. Dan ini nama Allah itu sebenarnya terhormat sekali. Dan dalam hadis dikatakan, man sa'alakum billahi fa'atuh. Kalau kalian diminta orang dengan nama Allah, kasih. Ya. Tetapi Nabi SAW menyatakan, jangan minta dengan nama Allah kecuali barang yang sangat mahal. Ya, minta apa? Minta surga. Dengan nama Allah minta surga. Artinya biar tidak jadi mubazir ya. Nama Allah kayak dipakai untuk rendahan. Nah, kita enggak tahu diri banget gitu. Kayak orang dapat rekomendasi untuk kerja di apa gitu. Ternyata jadikan bungkus kacang kan. Gimana itu? Rekomendasi dari pejabat, dia datang ke warung beli gorengan, langsung dikasih. Ini pakai ini aja. Wah, ini rekomendasi ini atau ijazah itu. Ijazah S2 gitu terus dipakai untuk alasnya gedang goreng itu. Wah, subhanallah kan. Kan enggak tahu banget itu, enggak tahu diri banget. Nah, ini sekarang ketika disebutkan ana minta dengan nama Allah itu maksudnya permintaan yang kuat sekali. Ya, harus dikasih. Nah, ternyata orang buta ini dia berbeda dengan dua yang sebelumnya. Dia sadar. Dia mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Iya, aku tadinya buta. Aku dulu tidak melihat. Dan Allah telah mengembalikan kebutaanku menjadi melihat lagi. Ini orang ingat, diingetin. Maka dia mengatakan, khudh ma syi'ta wa da' ma syi't, fa wallah la ajhadaka al-yawma syai'an akhadhtahu lillah. Ambil sudah kamu, ngambil kambing berapa, bawa-bawaan sesukamu. Aku tidak akan menolak atau membantah sesuatu yang kamu ambil karena Allah. Ambil sepuasmu. Wah, gimana kalau ada orang kayak gitu di kampung kita itu. Ini apalagi mau kurban ini sekarang. Nah, DKM lagi pasang, kami menerima penyaluran, penebaran apa, kurban sapi, unta. Untanya gak ada di sini. Ya. Tahu-tahu ada orang datang bawa sak truk kambing. Afwan, saya kelebihan duit ini kambing anu ya, tolong dikorbankan gitu. Wah, masya Allah, nangis itu DKM itu dikasih segitu ya. Baik, ini apa namanya, dia mengatakan, sudah kamu ambil, terserah kamu. Kalau mau, oh anak gak suka yang ini, anak milih, fadl, silahkan. Itu semua karena Allah dan anak tidak akan bermasalah sama sekali. Maka ternyata malaikat mengatakan, amsik malak, gak usah. Ini ngetes tok. Kamu tetap pakai saja hartamu. Fa inna mabtulitum. Kalian itu cuma diuji aja sama Allah. Faqad radiya anka wa sakhita ala sahibaik. Allah ridha kepada kamu dan murka kepada dua temanmu. Gitu. Ini kalau tahu kayak gitu tuh kan nyesel kan? Ya, tapi ujian itu enggak ditunjukin. Ya. Ujian enggak boleh ngerpek kan? Open book juga enggak di situ jawabannya. Tapi maksudnya ini berarti ada pelajaran bahwa memang orang itu kalau tidak pakai agama, dia bisa kayak gitu. Orang itu kok enggak diingatkan? Dia benar-benar kekayaannya itu bikin dia sombong. Sombong sudah diingetin. Na'udzubillah, orang kalau sombong tuh kayak gitu. Enggak bisa sampai diceritakan. Yang kesombongan. Jadi ini pelajarannya, memang perlu seorang mengingat orang-orang yang lemah, orang miskin, terlebih kalau dia pernah lemah. Dan sebenarnya masyarakat pun tahu itu. Kayak gak ngerti aja dulunya gimana gitu. Sekarang sudah jadi orang terkenal, sombong, disalamin gak jawab, SMS aja gak balas, udah ganti nomor mau balas gimana. Tapi maksudnya sebagian orang karena setelah jadi
orang viral, duit banyak gitu, dia lupa dulu pernah pada kelas bawah dan sekarang ada orang pengen ngingetin sendiri, nginget gitu. Nanti lu gak inget ya, dulu waktu kita main bareng misalnya kayak gitu, wah gak kelas ya, wah Allah musta'an. Kayak gitu tuh bukan hanya cerita gayaan tuh, tapi memang ada orang model kayak gitu. Dan yang pelit, yang tadi tuh anda sebutkan, afwan ya, anak kayak gini kerja ya, ente jangan cuma minta-minta aja, subhanallah. Kalau gak ngasih gak usah ngomong kayak gitu. Ya, sudah gak ngasih, ngasih ngomong. Kalau ada orang ngasih terus sambil ngomong, gak enak itu. Ini ya, ya bagi-bagilah kita, namanya juga anak kaya itu miskin, ya itu gak enak, gak enak sekali. Itu mending gak usah ngasih, tapi gak menyakitkan omongannya. Apalagi sudah gak ngasih, omongannya menyakitkan. Ini kayak murokab banget itu, istilahnya dobel-dobel itu jeleknya. Kita bilang, orang diminta untuk perhatian kepada orang-orang lemah, kemudian perlu seorang diingatkan bahwa nikmat Allah itu bisa aja tiba-tiba datang, tapi tiba-tiba hilang. Yang tadinya miskin, cuman jualan apa, kayak nggak ada, nggak terkenal sudah, kayak nggak kebayang sama sekali ekspektasi orang itu. Pokoknya anak cari kegiatan, tahu-tahu jualan. Dia pesen lagi, ada yang beli lagi. Keuntungannya tahu-tahu numpuk-numpuk. Ada yang kayak gitu sampai bisa hajian. Kelihatannya sih emang dorong apa gitu, geret keledai kelihatannya itu. Mungkin di zaman sekarang ya mungkin beda. Tapi maksudnya dia enggak nyangka tahu-tahu sukses, duitnya banyak, bisa bikin rumah, bisa bikin kendaraan, bahkan bisa naik haji. Orang kan enggak kebayang. Tapi kebalikan juga sama. Orang habis kaya, bangkrut, pailit. Ini sudah orang melihatnya ngenes. Makanya kita harus ingat bahwa ini semua kekuasaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jalla mau, habis kita. Tapi kalau Allah mau, kita juga bisa langsung jadi. Jadi istilahnya kalau dalam doa itu, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kamu dari pemberianmu, tapi juga enggak ada yang bisa memberi kalau engkau halangi. Makanya dalam sebuah hadis, meskipun hadis itu lemah, bahkan lemah sekali, dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW telah memberi nasihat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ajibtu liman ayqana bil qadar thumma yunsib. Aku heran, ada orang sudah percaya takdir, tapi dia kenapa mati-matian cari dunia? Yang dia dapat itu ya sudah dunia yang dia terima. Artinya berapa Allah kasih sudah gak akan lebih dari takdirnya. Ngapain harus capek mati-matian sampai gak sempat ibadah, gak sempat istirahat, keluarga sampai tidak digubris untuk kerja. Nanti tahu, subhanallah, kebahagiaan orang itu macam-macam ya. Allah kasih kebahagiaan dan orang diperbudak dengan hobinya. Ada yang punya hobi kerja, ya Allah, sampai lupa nikah. Betul itu, ada orang sudah umur gak nikah-nikah karena asik dengan pekerjaan. Betul itu, ada cerita sama orangnya. Dia bilang kerja di luar negeri, itu ibunya sampai bilang, nak, kapan mau nikah, nak? Sampai gitu, dia asik kerjanya. Jadi merintis karir sampai akhirnya indah sekali, dia banyak penghasilannya. Memang orang tuanya kena, tapi dia sampai asik dengan itu. Nikah yang paling ibadah paling enak aja itu, dia gak kepingin karena dia sudah nikmat dengan pekerjaannya, apalagi nikmat dengan kekayaannya. Sudah itu, sudah orang bisa lupa sekali. Padahal takdirnya yang gak akan meleset. Rizki dia kalau kita kemarin pelajari, dia sudah yang dimakan, yang dipakai, yang dinikmati. Kalau enggak, yang disedekahin. Sisanya akan tari kuhulin nas, akan untuk orang lain. Terus dia kerja sampai mati-matian, sampai mati beneran itu, kenapa? Ya sudah rizki dia segitu. Gitu. Makanya kita perlu ingat gitu. Kita tahu Nabi SAW menyebut, ni'mal malu salih lirrajuli as-salih. Harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang baik. Jadi pas, luar biasa. Ada pembuatan masjid, orang kasih. Ada pengajian, kasih. Ada orang fakir miskin, kasih. Ada apa segala macam, dikasih. Kita iri banget tuh. Enak ya bisa kayak gitu. Nanti saya kalau kayak dia, saya pengen kayak gitu. Temenah. Jadi orang itu kalau pengen kayak dia, bukan karena kekayaannya, tapi karena dia jadi bisa bantu. Gitu.
terharu sekali kita, pengen kayak gitu. Ada Umar Uthman yang banyak. Ya, padahal tidak mesti seperti Uthman pun yang bisa kayak gitu juga banyak. Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa lebih dari itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wah, anak ini pas nih. Nabi SAW lagi perintahkan untuk sedekah, pas anak lagi punya duit banyak. Sekarang tak kalahkan Abu Bakar. Separuh hartaku anak kasihkan semua. Kurang apa? Separuh itu kalau punyanya 5 miliar kan 2,5 miliar kasih itu. Ya. Dikasihkan semua, ternyata Abu Bakar bilang, anak kasih semuanya. Kalah sudah. Abu Bakar bukan dikenal dengan orang yang kaya. Kalau bangsawan iya. Tapi kalau kaya tidak, yang dikenal kaya itu Uthman. Uthman itu sampai beliau ketika orang lagi parah-parahnya, lagi miskin-miskinnya, paceklik, dia datang membawa kisaran 1000 unta sudah lengkap dengan isinya itu. Ini untuk jalan Allah ya Rasul. Nih kasih itu sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma tarra Uthman bima amila ba'dal yaum." Kata Nabi SAW, ini Uthman setelah ini mau ngapa-ngapain aja boleh dia. Ya. Saking lihatnya orang sedekah, kita aja gak kebayang kan. Di masjid dikasih unta 1000, ini setumpuk-tumpuk yang ada di punggungnya. Kita ada orang ngasih sapi satu aja sebahagia sekali kan. Ini sapi urunan kok gak lengkap-lengkap kan? Ya. Artinya kita zaman sekarang kalau ada orang tahu-tahu, oh ada kan ya, sudah berapa ini ya, langsung transfer, langsung full, langsung dapat 5 sapi. Wah sudah, tutup donasi. Masya Allah. Nah ini kalau orang kita enggak sampai seperti itu. Tapi ada yang kayak gitu. Uthman radhiyallahu anhu kayak gitu. Nah, akhirnya harta itu semua kembali semuanya pada keimanan. Kalau imannya bagus, harta itu jadi manfaat. Tapi kalau enggak, ya itu tadi. Siapa yang lebih kaya dari Qarun? Qarun itu kurang apa itu? Kuncinya aja dibawa sama orang yang kuat aja enggak kuat. Kunci gudangnya. Sekarang orang paling kaya itu siapa? Yang terkaya di dunia itu. Ya, tapi ya dia mungkin duitnya rekening ya. Ya, tapi maksudnya ini sudah lambang kekayaan. Ala kulli hal, kita katakan kalau seandainya Allah tahu-tahu jadikan dia miskin, bisa. Tahu-tahu dibrek, habis sudah. Ya seperti kita bayangkan ada orang kaya, dia enggak pengin kayaknya dikeromoti, diawasi, dipajokin, diapain segala macam. Akhirnya dia wujudkan dalam bentuk kekayaan yang dikunci dengan password, yang tahu cuman dia. Pas mati enggak ada ahli warisnya yang tahu. Bukan enggak tahu maksudnya, enggak tahu juga kalau dia punya kekayaan. Dan aku subhanallah pernah dengar di beberapa negara kayak Afrika, orang kampungnya itu enggak bisa membiarkan kalau ada salah satu orang kampungnya kaya. Orang kampung sukses kerja bisnis apa, maka sak kampung akan minta jatah ke dia. Subhanallah, ini ceritain tuh orang Afrika, ada sebagian di kampung Afrika kayak gitu. Kalau ada satu yang sukses, enggak bisa dia sukses sendirian. Kalau berbagi kesuksesan aman, tapi masalahnya orang kampung akan minta jatah ke dia. Nah, sebagian mereka menanamkan kekayaannya di luar negeri. Jadi rekening luar negerinya banyak. Tapi dia kelihatan biasa-biasa aja, tapi dia kaya banget. Di Indonesia kan banyak kayak gitu. Anak kasih contoh yang di Afrika. Nah, tapi setelah itu misalkan orang ini tahu-tahu dibekukan kayaknya. Mari kan, selesai dia. Atau dia mati enggak ada yang ngerti itu. Hilang sudah. Kira-kira dibanggakan apa gitu. Dia dibanggakan apa? Kayak orang punya rumah, dia nyimpen satu kintal emas, tahu-tahu rumahnya kobongan, emasnya ikut kobong. Mari. Bisa stres benar itu orang. Bisa stres banget. Ya, tapi yang jelas ya dunia itu di situ. Kalau seandainya ada orang bisa kaya tetapi kayaannya di tangan bukan di hati, wow, masya Allah banget ya. Darah minta foto. Betul, ambil suka-suka kamu. Mau pinjam mobil itu pakai aja, masya Allah. Isi bensin aja gitu, masya Allah. Ternyata bensinnya bukan yang subsidi, kalau pakai dia yang mahal. Baik, tambah hadis lagi, ini sudah 6:30. Kita kebanyakan ngomong ya. Dari Amir bin Sa'ad
Amir bin Sa'ad itu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas punya beberapa anak. Nah, ini kejadiannya, perbincangan antara bapak dengan anak yang cerita anak yang lain. Ini Amir bin Sa'ad cuma cerita. Dia mengatakan, "Kana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi ibilihi." Sa'ad bin Abi Waqqas, antum tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pendekar. Dia salah satu dari calon penghuni surga yang masih hidup saja sudah dijamin masuk surga. Dan beliau pendekar. Pendekar itu artinya ahli furusia, ketangkasan, menggunakan tombak, perisai, kemudian apa itu, sudah terkenal dia. Terkenal. Waktu perang Badar aja dia sampai bisa dapat 2 tawanan untuk jatah apa namanya rampasannya. Nah, dia ini di akhir-akhir hayatnya, bukan di akhir hayatnya, tapi di zaman Utsman terbunuh. Di zaman Utsman terbunuh, fitnah banyak sekali. Pembunuhan banyak. Waktu itu pemimpin belum diketahui siapa. Karena Utsman kan lama memang jadi khalifah. Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman kisaran 3 tahun. Kisaran 3 tahun atau 12 tahun gitu. 13 tahun atau 12 tahun. Dikepung sama orang Khawarij, kemudian dibunuh. Dan memang fitnah itu banyak bergejolak, namanya pemberontakan, transisi, orang rebutan kekuasaan. Nah, sebagian sahabat milih, anak nggak ikut-ikut, anak pergi saja ke kampung. Mereka pergi ke gunung, mending saya sibuk dengan gembalaan unta saya. Saat milih yang kayak begitu, sudah, anak nggak mau ikut-ikut. Mau perang bela ini, mau enggak, nggak mau ikut-ikut. Langsung pergi ke daerah Badiah, ke daerah gunung, jauh dari pemukiman. Ini cerita anaknya. Faja abnuhu Umar, dalam kondisi dia sedang menjauh dari orang, dia sedang sibuk dengan gembalaannya, datang anaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Sa'ad. Wa subhanallah, Umar bin Sa'ad ini termasuk orang yang ikut dalam kancah perebutan kekuasaan setelah Utsman terbunuh. Dia termasuk ikut kayak gitu, dan ngajak-ngajak lagi, ngajak-ngajak, dan dia pengen ngajak bapaknya. Bapaknya ini orang punya pengaruh. Kalau bapaknya ini ikut bela salah satu dari kandidat, maksudnya, maka kandidat dia menang. Itu sejak dari dulu antum tahu itu. Jadi kiai itu dicari karena dia punya pengikut. Itu. Baik, akhirnya. Falamma ra'ahu Sa'dun qala a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Kata Sa'ad begitu melihat anaknya datang, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung dari kejelekan orang ini." Anaknya. Maksudnya bagaimana? Ini orang mesti bawa apa coba? Mesti ngajak-ngajak, mesti ngasih berita. Padahal dalam beberapa referensi dikatakan bahwa Sa'ad tidak ingin dengar. Pokoknya anak baru pulang ke kampung, ke Madinah, kalau seandainya sudah ada khalifah terpilih dan kaum muslimin tak tunduk pada orang ini, itu insya Allah akan bayar. Tapi sementara masih berkecamuk gini, masih rebutan, masih apa, anak gak mau ikut-ikut, gak mau dengar kabar juga, anak pergi menjauh. Datang anaknya, mau cerita ini mesti, apalagi mau ngajak-ngajak. Maka sambil berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan orang yang nunggang unta ini." Fa nazala fa qala lahu, "Anazalta fi iblika wa ghanamik wa tarakta an-nasa yatanaza'una al-mulka bainahum?" Maka anaknya yang tadi itu Umar bilang, "Bapak, antum sibuk dengan hewan ternak, sementara engkau biarkan masyarakat ribut untuk rebutan. Kenapa antum tidak nasihati mereka? Pilih yang paling bagus kriterianya." Antum didengar. Ini beliau sudah enggak mau ikut-ikut, anaknya kayak mau nasihatin gitu. Nah, akhirnya ini hampir sama kan dengan sama sekarang. Ya. Falamma akhirnya beliau mengatakan, "Fadharaba Sa'dun fi sadrihi." Ini bapaknya, dan bapaknya senior banget, senior umur, senior pengalaman, senior ilmu juga, dipegang dadanya ini. Dengerin. Uskut, diam kamu. Maksudnya diam itu jangan ngikut-ngikut. Yang kamu ajak saya untuk ikut-ikutan itu sebenarnya ingin memperbanyak pertumpahan darah. Ingin memperbanyak pertumpahan darah. Kemudian beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah itu suka kepada hambanya yang bertakwa, kemudian yang kaya,
kemudian yang tidak kelihatan. Ini tiga. At-taqi, al-ghani, al-khafi. Yang Allah sukai itu adalah orang yang bertakwa dan kaya, kemudian dia tidak kelihatan, tidak tampil. Dikatakan artinya taqi, artinya orang bertakwa, sudah bertakwa dengan berbagai definisinya. Yang kedua, ghani. Ghani-nya apa? Kaya bisa diartikan seperti kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, memang kaya benar. Kaya, duitnya banyak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tafsir yang benar adalah hatinya yang kaya. Allah sukai orang yang hatinya kaya, qanaah dengan takdir Allah, dan dia enggak perlu mikirkan rebutannya orang, kemudian kancah yang pengen sampai bunuh-bunuhan, enggak. Dia merasa ana yang Allah kasih ana ini sudah paling baik, ngapain ana harus capek dengan urusan orang gitu. Kalau orang bilang cari zona aman, ya di sebagian jabatan aja gitu. Daripada ana spekulasi tak lepas yang ini, itu belum tentu dapat. Mending ana di sini aja. Gimana caranya diplomasi? Yang penting ini kecekel sudah, biar ana di sini aja tapi sampai pensiun. Ya. Itu. Ini orang yang kaya itu ada sebagian kayanya, maksudnya kaya hati. Kemudian berikutnya khafi, tidak kelihatan. Khafi yang kelihatan ini, yang tidak kelihatan ini, masya Allah, dalam tafsiran An-Nawawi rahimahullah, maksudnya dia sibuk dengan ibadah, tidak ngurusi pekerjaan orang. Nah, ini disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebenarnya memberikan jawaban kepada anaknya. Kamu ngurusi politik, dan politik dari dulu gak benar-benarnya. Kalau kita lihat yang fenomena yang di zaman sekarang, yang dulu kayak gitu. Yang dulu orang rebutan sampai nyikat-nyikut sana, kemudian yang dihadapin sama-sama muslimnya dan dihabisin. Dihabisin. Dalam hadis yang sahih, sampai Bani Umayyah itu kalau ngejek Ali, waduh habis sudah. Habis. Karena Ali radhiyallahu anhu ada masalah dengan keluarganya Muawiyah CS. Kemudian setelah itu kekuasaan berada pada Bani Umayyah. Jadi semua keturunan Bani Umayyah enggak suka sama Ali radhiyallahu anhu, enggak suka. Dicela banget. Sampai kata Imam Ahmad, kalau tidak salah, Imam Ahmad mengatakan tidak ada sahabat yang memiliki keistimewaan yang keistimewaannya tersebar seperti Ali. Kok bisa? Iya, karena di zaman kekuasaan Bani Umayyah, mereka melarang kalau ada yang membicarakan kehebatannya Ali. Bahkan mereka ngejek-ngejek. Mimbar Jumat, mimbar hari raya, bahkan di pidato politik, wah habis sudah itu Ali radhiyallahu anhu dijelek-jelekkan. Akhirnya para sahabat kan justru berbalik sikapnya. Enggak, Ali bukan kayak mereka ceritakan. Ali, nah, akhirnya malah keistimewaan Ali diungkap terus gitu.

0: tiga itu yang selamat cuma satu yang masuk surga. Duanya masuk neraka. Al-Qudatu Salata. Ya, Qadhi itu jabatan. Jabatan yang istimewa sekali. Tapi sayangnya yang masuk neraka dua, yang selamat satu. Rajulun 'arafal haqqo faqadha bihi fahuwa fil jannah. Orang ngerti kebenaran dan dia praktekkan kebenarannya, maka dia masuk surga. Tapi yang kedua, rajulun 'arafal haqqo falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fil nar. Orang ngerti kebenaran tapi enggak dipraktekkan, malah zalim dia, malah di neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqqo faqadha lin-nasi 'ala jahlin fahuwa fil nar. Yang kedua, orang yang tidak ngerti kebenaran, jadi bodoh dia. Bodoh, jadi memimpin dengan kebodohan. Neraka juga tempatnya. Ngerti tapi enggak pakai. Tidak ngerti, otomatis dia enggak pakai. Sama salahnya. Yang selamat cuma ngerti dan pakai gitu. Makanya kita menjadi rakyat itu lebih enak. Tanggung jawab kita tidak berat. Tapi ya kita tetap punya tanggung jawab. Ya, orang kalau bilang ini harus adil, dia harus menerapkan syariat. Kita sebagai rakyat pun punya tuntutan yang sama. Kita harus adil dan kita harus menerapkan syariat. Ada syariat kan untuk rakyat bagaimana? Kita tidak pernah memperdulikan karena kita melihat aib orang lain. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Seseorang baru ketahuan sifat aslinya itu di dalam rumahnya. Di luar rumah, seorang bisa bertopeng dengan topeng siapa saja. Seorang bisa berbusana dengan busana siapa saja. Seorang bisa bermuka manis dan bermuka masam di tempat yang sama, tapi tidak di dalam rumah. Karakter asli kan kelihatan. Testimoni paling jujur dari diri kita adalah istri kita sendiri. Maka tabi'in mengatakan kepada Aisyah, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih?" Bagaimana Rasulullah dalam rumahnya? Maka Aisyah menjawab dengan tiga kata, "Kana fi mihnati ahli." Beliau senantiasa menolong pekerjaan rumah tangga. Lihat tiga kata ini yang cukup mendeskripsikan bahwa suami, pekerjaan istri di rumah, ikut memasang popok daripada anaknya, ikut menceboki anaknya yang sudah pup, ikut membantu pekerjaan dengan nyapu, ngepel, mencuci piring, sama sekali tidak mengurangi derajat dan wibawa Anda, wahai suami. Karena yang dilakukan beliau pun begitu. Sebabnya hal demikianlah
5: pasangan suami istri harus bermain peran sebagai seorang hamba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar radio kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Di kesempatan malam hari ini, malam yang penuh keberkahan ya, Radio Kita FM kembali menghadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran yang akan menjadi teman Anda, penyejuk hati, dan juga penuntun jiwa. Al-Quran tentunya bukan sekedar bacaan ya keluarga muslim. Ia adalah kalam Allah, petunjuk hidup yang sempurna yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat ketenangan bagi hati yang gelisah, cahaya bagi jiwa yang mencari arah, serta jawaban atas berbagai persoalan kehidupan. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada ya, di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, sering kali kita terlupa ya untuk memberi ruang ya bagi jiwa kita. Padahal jiwa ini membutuhkan asupan sebagaimana ya tubuh kita membutuhkan makanan ya. Dan sebaik-baik asupan untuk jiwa adalah Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sejenak ya untuk menyiapkan hati kita, membuka diri untuk menerima cahaya Al-Quran dengan setiap ayat yang dilantunkan, resapi maknanya, hadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Kita FM, di mana pun Anda berada, di kesempatan malam hari ini telah kami siapkan ya lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat At-Taubah ayat 1 hingga ayat ke-15 ya, dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allaha muhzil kafirin.
0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: الْمُشْرِقِينَ.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik? Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: bangun.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.
0: La yarqubuna fi mu'minin illa wa la dhimmah wa ulaika humul mu'tadun.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

0: Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam. Memasuki sesi kedua, semoga hati kita semakin terbuka ya keluarga muslim, semakin tenang dan semakin dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya kita telah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka saat ini mari tingkatkan lagi ya perhatian kita. Kita resapi lebih dalam dan juga kita hadirkan niat ya untuk mengambil pelajaran dari setiap ayat yang kita akan dengarkan. Mendengarkan Al-Quran bukan hanya menjadi sarana ibadah, tapi juga menjadi jalan ya untuk memperbaiki diri. Setiap ayat yang kita dengar bisa menjadi nasihat, teguran, sekaligus motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi Anda keluarga muslim yang saat ini sedang disibukkan ya dengan kegiatannya, tetaplah sempatkan hati untuk mendengarkan. Bagi Anda yang sedang saat ini manfaatkan waktu untuk beristirahat, jadikan momen ini sebagai waktu untuk kita lebih khusyuk ya mendengarkan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Dan bagi keluarga muslim yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, yakinlah ya bahwa Al-Quran membawa solusi dan juga ketenangan. Ya, semoga di kesempatan malam hari ini Allah melembutkan hati kita, menghapus kegelisahan serta menggantinya dengan ketenangan dan keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan kembali keluarga muslim sesi kedua ini lantunan merdu tilawah Al-Qur'an dari Quran surat At-Taubah ayat 16 hingga ayat ke-27 dari qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjid

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra

0: Firaun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

0: Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kalitanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di setiap suara yang mengudara
4: tidak mengurangi
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Pendengar Radio Kita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ya, kita telah sampai di akhir serangkaian program Syahdu Malam. Semoga ayat-ayat yang telah kita dengarkan menjadi penenang hati, penyujuk jiwa, serta pengingat ya bagi kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semoga kebersamaan kita bersama Al-Qur'an pada kesempatan malam hari ini tidak berhenti sampai sini saja ya. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Kita baca, kita mendengarkan, kita pahami, dan kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang diberikan kelapangan, semoga Al-Quran semakin mendekatkan kita kepada rasa syukur. Dan bagi Anda yang sedang diuji, semoga Al-Quran menjadi penguat hati dan penuntun menuju jalan keluar terbaik. Pendengar Radio Kita FM, mari kita tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan tentunya harapan kita, doa kita, semoga Allah menerima setiap amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita di hari akhir kelak. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sesi terakhir di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28 hingga ayat ke-37 dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Islam.
1: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?
1: Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun.
0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim.
0: Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."
1: Inna 'iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 syahra.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 94,3 Kita FM.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Afdal yes. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang mengeluh tentang kondisi ekonomi yang sulit. Obrolan di antara ibu-ibu adalah seputar barang-barang yang harganya selalu naik. Apa-apa mahal. Kondisi seperti ini, kondisi yang baru terjadi hari ini atau sudah pernah terjadi di masa yang lampau? Sudah pernah terjadi. Apakah kondisi seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah atau tidak? Kata siapa? Hah? Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

0: Dan menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ghala si'ru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harga-harga pernah melambung tinggi. Di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, sampai-sampai para sahabat mereka datang curhat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasul, tolong tetapkan harga yang paten untuk kami. Jadi kondisi ekonomi yang sulit itu juga pernah dialami oleh para sahabat. Setelah itu, apakah juga pernah terjadi? Pernah, bahkan lebih parah. Buku-buku sejarah mencatat, di tahun 281 Hijriah. Tahun berapa? 281 Hijriah. Kekeringan melanda negeri Ar-Rai dan Tabaristan. Dua negeri ini hari ini di wilayah Indonesia, Iran. Di wilayah Iran. Gara-gara kekeringan yang berkepanjangan itu, maka harga-harga pun melambung tinggi. Sampai-sampai saking tidak adanya makanan, mereka memakan mayat. Memakan apa? Mayat. Saking gak adanya sesuatu yang dimakan. Dan bisa jadi yang dimakan itulah mayat putra putrinya sendiri. Begitu anaknya meninggal, maka dikuliti kemudian dimakan daging. Tahun 281. Di tahun 334, kejadian serupa di negeri Baghdad. Baghdad itu mana? Irak. Saking susahnya mencari makanan, sama kasusnya. Mereka memakan mayat. Begitu mayat gak ada yang bisa dimakan, maka mereka menangkapi kucing dan anjing untuk mereka makan daging. Saking mahalnya makanan hari itu, sampai sepotong roti harganya sama dengan harga rumah. Beras sekarang harganya berapa? Berapa? 16. Rumah yang jenengan harganya berapa? 16.000. Berarti masih mending kondisi kita hari ini. Tahun 426 Hijriah. Tahun minten 426 Hijriah. Terjadi kondisi serupa di Mesir. Sama seperti mereka, makan mayat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang di saat itu tidak berani untuk ngubur mayat di siang hari. Kenapa? Takut ketahuan kuburannya. Kalau ketahuan kuburannya, bakal digali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat kondisi cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa krisis ekonomi, harga serba mahal, itu sudah terjadi dari zaman dulu. Bukan hanya terjadi di zaman kita ini. Sehingga amat disayangkan seandainya ada orang-orang yang kemudian stres, bahkan sampai bunuh diri. Yang enggak bunuh diri pergi ke dukun. Lah wong dukune ae kere. Kok mencari pesugihan kepada dukun yang miskin? Seandainya dukun itu memang betul-betul manjur pesugihannya, dia sudah jadi orang yang kaya raya. Ada orang yang pergi ke dukun? Hah? Banyak, masya Allah. Orangnya hadir nggak malam hari ini? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu modal terkuat dan modal terpenting untuk menghadapi kondisi ekonomi yang susah adalah akidah yang kuat. Salah satu modal utama untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu adalah akidah yang kuat. Ada sebagian orang merasa heran, apa hubungannya akidah dengan ekonomi? Apa hubungannya akidah dengan rizki? Hubungannya ada di dalam rukun iman yang keenam. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ada hubungannya dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, di mana salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki ini sudah menakdirkan rizki kita dan tidak akan berkurang secuil pun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Surat Hud ayat 6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi melainkan sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Jadi dengan makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Jangankan jenengan, lawong kudanil. Ngertos kudanil? Yang mulutnya selalu mangap. Saja sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Jenengan sama kudanil makanya banyak mana? Kudanil. Wong kudanil yang makanya sebanyak itu saja, rizkinya sudah ditanggung. Apalagi saya dan jenengan. Kulo lan jenengan niku kalau makan berapa piring? Atau keliru, berapa ceting? Masa aku Daniel yang makannya berceting-ceting? Sudah ditanggung rizkinya, kita belum ditanggung rizkinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil, tidak mungkin. Pernah jenengan merenungi nasib cicak? Nasib apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Secara logika, makannya makanannya cicak. Susah atau gampang? Kenapa susah? Karena makanannya terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Ada sebagian orang ini salah desain kayaknya. Harusnya yang bisa terbang cicaknya, sedangkan nyamuknya yang merayap supaya gampang untuk makan. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla mendesain dengan desain yang di luar logika kita. Justru malah cicaknya yang merayap, nyamuknya yang terbang. Pertanyaannya, pernahkah jenengan melihat ada cicak bunuh diri? Pernah melihat? Pernah Ustaz, itu jatuh. Jatuh itu belum tentu bunuh diri, mungkin kepleset. Cicak itu punya ijazah enggak? Ijazahnya apa? S1. Kok ada orang SE, sarjana apa? Ekonomi, bayangkan sarjana ekonomi bingung nyari rezeki bagaimana? Kalah dengan apa? Cicak. Kita semua itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Abu Hazim, julukannya Abu Hazim. Ketika di masa beliau harga-harga itu pada naik, maka ada seorang yang datang menemui beliau. Wahai Imam, apakah engkau tidak merasa khawatir dengan harga-harga yang melambung tinggi di zaman ini? Maka apa kata beliau? Kenapa kau harus khawatir? Kenapa aku harus khawatir? Yang memberi aku rezeki saat harga-harga rendah adalah Allah, dan yang memberi aku rezeki saat harga-harga melambung juga Allah. Simple. Emang yang memberi rezeki kita ketika harga murah atau harga melambung beda? Sama atau beda? Sama. Sinten? Sama-sama Allah. Ulama yang lain, Abu Usaid Al-Fazari rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya sama seorang muridnya, "Apa engkau enggak bingung untuk mikirin rezeki? Bagaimana kamu makan, bagaimana kamu minum?" Apa kata beliau? Subhanallah. Maaf. Babi dan kerak. Kenapa? Babi dan kerak saja dikasih rezeki sama Allah. Mana mungkin kita manusia enggak dikasih rezeki sama Allah? Mustahil. Semuanya tanpa terkecuali makhluk hidup yang ada di muka bumi, bahkan seandainya makhluk hidup itu cacat sekalipun, akan dikasih rezeki sama Allah. Ada sebuah kisah menarik. Tahir Al-Basri rahimahullahu taala lagi marah, lagi makan sama teman-temannya. Tengah-tengah makan, tahu-tahu datang seekor kucing mendekat ke situ. Maka Tahir pun memotong, mencuil sebagian makanannya diberikan kepada si kucing tadi. Apa yang dilakukan kucing tadi? Enggak dimakan. Diapain? Digigit. Terus pergi. Gak lama kemudian datang lagi sama Tahir, dikasih apa? Secuil lagi makanan, gak dimakan, langsung digigit, dibawa pergi. 3 kali seperti itu lagi. Akhirnya beliau dan teman-temannya penasaran, kok gak dimakan sendiri, dibawa kemana? Akhirnya dibuntuti itu kucing sampai subhanallah ketemu. Ternyata kucing itu membawa makanan buat kucing lain yang buta, yang gak bisa cari makan sendiri. Semuanya sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah. Tapi kita harus tetap berusaha. Apa usahanya agar rizki lancar? Itulah tema kita hari ini, dan kita akan bacakan sebagian dari apa yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi rahimahullah, hafizahullah, dalam buku beliau Mencari Kunci Rizki di Tengah Krisis Ekonomi. Ini ada di medsos buku beliau, dibagikan secara cuma-cuma. Apa judulnya? Mencari kunci rizki di tengah krisis ekonomi. Di sini beliau membawakan beberapa poin, ada berapa belas poin, dan waktunya kayaknya nggak cukup. Ya, maka saya akan bawakan poin-poin terpentingnya. Beliau membawakan 15 poin. Padahal waktu kita sampai Isya, ya. Sehingga paling kita akan ambil beberapa poin, nanti sisanya jenengan baca sendiri. Ya. Oke. Jadi ternyata Islam itu bukan hanya mengatur urusan ibadah. Bukan hanya mengatur urusan akidah. Bukan hanya mengatur urusan akhirat, tapi Islam juga mengatur urusan dunia. Salah satu urusan dunia yang diatur di dalam Islam adalah rizki. Bagaimana cara mendapatkan rizki yang berkah di dalam agama kita? Yang pertama, kuncinya adalah taubat dan istighfar. Kenapa? Taubat dan istighfar. Bagi orang yang tidak percaya dengan ajaran agama, maka solusi ini dianggap sebagai sebuah keanehan. Apa hubungannya taubat dan istighfar dengan kelancaran rezeki? Ya wajar, wong dia enggak percaya adanya Allah. Kalau kita meyakini bahwa yang maha memberi rizki adalah Allah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat apa? Nuh ayat 10 sampai 12. Dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu ghaffar. Apa artinya ghafar? Maha pengampun. Terus setelah itu Allah menjelaskan apa manfaat istighfar. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Bagi orang-orang yang mengalami kekeringan, mengalami paceklik, maka disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Satu. Yang kedua, apa manfaatnya? Wa yumjidukum bi amwal. Dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta. Rizki ini ya. Berarti kalau kita pengen rizkinya lancar, banyak-banyak apa? Istighfar. Coba sekarang perhatikan, orang-orang yang dagang sambil nunggu datangnya konsumen, dan itu kadang-kadang sampai berjam-jam sambil nunggu datangnya konsumen, apa yang dia kerjakan? Hah? Update status. Nonton. Ya. Yeah. Bacain WA orang. Punya 50 grup. Semuanya dibacain satu-satu. Loh, daripada dia itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mendingan dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Redaksinya bagaimana Ustaz? Boleh astaghfirullah, itu yang paling pendek. Boleh astaghfirullahal azim. Boleh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Monggo terserah. Ya, pilih redaksi yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak beristighfar. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta. Satu, menurunkan apa? Hujan, melimpahkan harta. Wa banina, dan Allah akan mengaruniakan keturunan kepada kalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berumah tangga, belum dikaruniai anak, banyak-banyak apa? Istighfar. Suaminya atau istrinya? Dua-duanya. Ya, suaminya ya, istrinya. Dah. Yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kebun-kebun kalian subur. Termasuk sawah. Ya, jadi kalau musim paceklik panen selalu gagal, apa yang dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Bukan malah masang sajen di pojok-pojok sawah, bukan. Tapi banyak-banyak istighfar. Sambil nungguin sawah yang sudah mulai menguning, ya. Sambil nungguin, sambil banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah. Berapa kali Ustaz? Jawabannya bebas. Sebanyak-banyaknya. Yang terakhir kata Allah, wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan membuat sungai-sungai kalian mengalir dengan deras. Ini adalah manfaat istighfar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang kedua, apa kunci rizki yang diajarkan di dalam agama kita? Yang kedua adalah takwa. Kenapa Bapak Ibu? Takwa. Apa dalilnya? Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Terus, "wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apa kata Allah Azza wa Jal? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kenapa makhraja? Jalan keluar. Jalan keluar dalam apa? Dalam segala urusan. Jadi takwa itu solusi dari semua permasalahan. Permasalahan yang kita bahas hari ini adalah permasalahan apa? Ekonomi. Termasuk enggak permasalahan rumah tangga? Termasuk. Jadi kalau jenengan ada masalah sama suami, ada masalah sama istri, maka solusi pertamanya apa? Takwa. Ya. Ada masalah dengan anak, susah diatur, susah diomongin, maka kembalilah kepada takwa. Ada masalah dengan tetangga. Tetangga sering mengganggu kita, sering menyakiti kita. Ada masalah dengan atasan kita. ada masalah dengan teman kerja kita, ada masalah dengan karyawan kita, semuanya bermuara kepada apa? Takwa. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak membatasi satu masalah saja. Pokoknya Allah mengatakan Allah akan berikan jalan keluar dalam apapun yang kalian hadapi. Selanjutnya apa buah takwa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang janji itu? Percaya badan? Percaya. Masa enggak percaya sama Allah? Ustaz, saya sudah bertakwa tapi sampai sekarang rizkinya masih segitu-segitu saja. Takwa itu apa toh? Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pertanyaannya, semua perintah Allah sudah dijalankan? Katanya sudah takwa tadi. Semua larangan Allah sudah ditinggalkan? Belum. Sehingga seharusnya ketika kita mengalami kondisi ekonomi yang susah, bikin list. Bikin apa? List. List apa? Nama-nama yang bisa diutangi gitu. Bukan. Apa perintah-perintah Allah yang belum saya kerjakan? Apa larangan-larangan Allah sampai sekarang yang masih saya langgar? Di list. Sehingga jadi ketahuan. Ya. Salat 5 waktu misalnya, itu termasuk perintah Allah. Sudah dikerjakan atau belum? Ada orang mengeluh rezeki saya susah, pripun salate? Ya, lumayan. Lumayan itu pripun? Ya, seminggu sekali. Pas napa? Jumatan. Kalau jenengan pripun? Ya, ya, setahun dua kali. Hanya ketika napa? Idul Fitri sama Idul Adha. Wajar kalau kemudian rezekinya susah. Wajar kalau kemudian rezekinya susah. Apalagi perintah Allah, Ustaz, birrul walidain. Seberapa maksimal kita untuk berbakti kepada orang tua kita? Apakah masih ada anak-anak yang menelantarkan siapa? Orang tuanya. Sering saya sampaikan dalam berbagai majelis, ada seorang ibu bisa ngurusi 6 orang anak, dan ada 6 orang anak gak bisa mengurusi satu ibu. Itu adalah kenyataan, kenyataan yang pahit. Saling lempar-lemparan mengurus ibu. Ibu saya ini sudah di sini seminggu, berasa wis arep entek. Ayo gantian. Subhanallah. Ini ibu sudah hampir 2 minggu di sini. Ya, aku repot kerja ngurusi anak. Ayo siapa lagi? Subhanallah. Di Arab Saudi sana orang kakak beradik itu rebutan sampai ke pengadilan untuk mendapatkan hak mengurus orang tua. Rebutan untuk mendapatkan hak mengurus orang tua. Di negeri kita saling melemparkan tanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini adalah menjalankan perintah. Meninggalkan larangan, larangan-larangan yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Sudah ditinggalkan atau belum? Banyak orang sampai sekarang berbisnis masih pakai riba. Wajar seandainya kemudian dia mengalami kesulitan ekonomi. Karena sampai detik ini dia masih menggunakan riba. Di dalam bisnisnya dia masih menggunakan cara-cara penipuan. Barang KW dikatakan asli. Barang sudah cacat dikatakan masih sempurna. Jeruk kecut ngomongnya manis. Pisang karbitan ngomongnya masak di pohon. Ini kan semua penipuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah inspeksi pasar. Pernah inspeksi pasar. Di pasar beliau melihat ada pedagang gandum. Kenapa? Pedagang gandum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, masya Allah, gundukan gandum itu bagus. Di bagian apanya? Atas. Maka Nabi SAW pun ingin memastikan kualitas gandum itu sampai ke bawah. Maka Nabi SAW pun memasukkan tangan beliau ke dalam gundukan gandum itu, mables sampai ke bawah sendiri. Ternyata begitu sampai di bawah, ternyata gandum yang bagian bawah itu basah dan kualitasnya rendah. Maka Nabi SAW bertanya, ini apa yang di bawah kok basah dan kualitasnya buruk? Apa kata si pedagang itu? Asabat fussama'u ya Rasulullah. Gandum yang di bawah ini basah karena kehujanan, wahai Rasulullah. Nah, terus kenapa yang basah itu enggak kamu taruh di atas? Seperti kamu menaruh yang kering dan berkualitas tinggi di atas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk umatku. Supaya jenengan bayangkan nanti di hari kiamat enggak diakoni sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau. Orang-orang yang jualan gula, ngomongnya satu kilo, ternyata isinya cuma 9 on. Karena dia berasumsi, mana mungkin ada orang beli gula kemudian minta dia apa? Timbang lagi. Cuma gara-gara 1 on. Kemudian nanti di hari kiamat tidak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jualan beras rojo lele dicampur pakai Raskin. Ketika ditanya, ini beras apa? Rojo lele. Padahal sebenarnya rojo lele plus napa wau? Raskin. Subhanallah. Ya. Yeah. Bagaimana mungkin rezeki kita akan lancar dan diberkahi oleh Allah kalau kita menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan itu bertolak belakang dengan takwa. Sudah berapa kunci? 2. Apa yang pertama? Taubat dan istighfar. Yang kedua? Takwa. Yang ketiga? Kunci rezeki berikutnya adalah tawakal. Apa? Tawakal. Isya jam berapa? Sembilan? Jam 7:07. Oke, sebentar lagi. Apa yang ketiga? Tawakal. Napa dalilipun? Dalilipun adalah Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Akan dicukupi apanya? Keperluannya. terutama keperluan-keperluan yang sifatnya apa? Primer, ya. Jadi bisa hidup, bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup ya orang selalu merasa apa? Kurang. Ya. Tapi kalau sekedar hidup akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah ketergantungan hati, ya, kepada sinten? Kepada Allah. Yang diiringi usaha. Kita ulangi, napa tawakal? Ketergantungan hati kepada Allah yang diiringi usaha. Berarti tawakal itu ibadah hati napa lisan? Ibadah hati. Ya. Ibadah hati. Jadi hati kita itu pasrah. Rizki kita, kita pasrahkan rizki kita kepada Allah. Tapi harus ada apanya? Harus ada usaha. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa orang yang bertawakal dengan tawakal sejati seperti seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Berarti burung itu usaha apa badan? Usaha. Apa usahanya? Ya, mencari rezeki. Ya. Jadi enggak boleh ada orang di rumah saja. Kenapa kok enggak kerja? Tawakal. Kerja. Sebagaimana burung apa? Bekerja. Dan burung subhanallah, hidupnya nyaman atau tidak? Apa buktinya? Gak pernah bunuh diri. Pernah jenengan lihat ada burung kendat gantung apa? Gantung diri. Gak ada. Ya. Subhanallah. Ya. Hidupnya nyaman. Padahal burung itu pernah gak nabung gitu ya, nyimpen gitu, pulang-pulang bawa apa? Karung gitu ya, bawa kersek. Subhanallah, hidupnya nyaman. Kenapa? Karena tawakal. Tawakal dan berusaha. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sudah berapa? 3. Apa yang pertama? Tobat dan istighfar. Yang kedua? Takwa. Yang ketiga? Tawakal. Yang keempat dan kelima, beda tipe dengan satu yang sampai tiga. Yang akan kita sebutkan, empat dan kelima, beda tipe dengan yang satu sampai tiga. Kalau yang pertama sampai ketiga itu cenderung hablum minallah, maka kunci yang keempat dan kelima itu identik dengan hablum minannas. Apa yang keempat? Kunci rizkinya adalah silaturahmi. Ini hablum minannas. Ya, kalau tawakal hablum minallah. Istighfar hablum minallah. Silaturahim. Apa dalilnya bahwa silaturahim adalah salah satu kunci rizki? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Bersilaturahim yang terpenting adalah silaturahim yang hukumnya wajib, yaitu kepada siapa? Kepada orang tua. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rajin silaturahim kemana-mana, tapi durhaka kepada orang tua. Ya. Silaturahimlah kepada orang tua dengan telepon, dengan harta, dengan perhatian. Ya. Ketika berkunjung kita ke rumah orang tua kita, kemudian orang tua kita bercerita. Biasanya orang tua itu sukanya apa? Cerita. Cerita apa? Masa lalu. Dulu kamu itu pernah ngompol di masjid. Bapak sama ibu yang ngepel masjid itu. Itu cerita sudah diulangi berapa kali? Berpuluh-puluh kali. Maka posisikan kita saat mendengar cerita yang ke-10 kali seperti ketika kita mendengarkan cerita itu pertama kali. Oh nggih Bu, Masya Allah, nuwun sewu nggih Bu, nggih. Dulu saya kok nakal banget. Iya, Le. Jangan kita nyambi pakai megang nopo? Tapi ya. Itu sudah termasuk silaturahim kita dengan orang tua kita. Kepada bapak kita, kepada ibu kita. Beliau sukanya apa? Kita datang bawakan itu. Ya. Walaupun mungkin barangkali kita harus merogoh kocek kita dalam-dalam demi untuk membahagiakan siapa? Orang tua kita. Ya. Akan melancarkan rezeki. Oke. Berikutnya, ya. Yang kelima, infak di jalan Allah. Apa yang kelima? Infak di jalan Allah. Apa dalilnya bahwa infak di jalan Allah menjadi salah satu kunci rizki? Al-Quran surat Saba ayat 39. Apa? Surat Saba ayat 39. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Infak yang kalian keluarkan itu, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Kira-kira kalau Allah memberi ganti, ganti yang Allah berikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Tidak mungkin Allah ngasih ganti yang biasa-biasa saja. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan, in tuqridullaha qardan hasana. Kalian itu kita dianjurkan untuk memberi pinjaman kepada Allah. Pinjaman di sini maknanya adalah kita disuruh berinfak. Kenapa Allah menggunakan kalimat qardhon, pinjaman? Karena mesti dikembalikan. Dan qardhonnya adalah qardhon hasanah. Qardhon hasanah itu pengembaliannya mesti lebih istimewa daripada yang kita berikan. Itu namanya qardhon hasanah. Jadi enggak ada ceritanya orang itu yang berinfak di jalan Allah kemudian dikasih ganti jauh lebih kecil. Enggak ada. Mesti lebih besar. Wa huwa khairur raziqin. Ayat tadi ditutup dengan firman-Nya wa huwa khairur raziqin. Dan Allah itu adalah Maha pemberi rizki yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dalam memberi rizki dibandingkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka PR kita adalah setiap hari usahakan infak, walaupun sedikit. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doanya malaikat. Apa doanya malaikat? Setiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang berinfak. Malaikat satunya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang pelit dan tidak mau berinfak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti PR kita setiap hari napa? Infak. Kepada siapa? Kepada siapa?
1: Yang membutuhkan.
0: Yang membutuhkan itu siapa?
1: Orang miskin.
0: Nomor satu adalah keluarga kita. Jadi bapak-bapak, jangan sampai jenengan dermawan kepada janda kampung sebelah, kemudian istrinya sendiri kelaparan. Jadi pengeluaran kita untuk keluarga kita itu jadi prioritas nomor satu. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Saya tanya sama jenengan, ngisi kotak infak masjid dengan menafkahi anak istri, wajib mana? Anak istri. Karena itu fardu ain kepada masing-masing dari kita. Sehingga memberikan nafkah kepada keluarga itu menjadi prioritas utama kita. Jangan sampai kita ini menelantarkan keluarga kita, anak dan istri kita, padahal kita punya duit. Lah terus duitnya buat apa? Punya duit tapi anak istrinya terlantar. Lah terus duitnya buat apa? Hah? Buat touring. Buat apa? Touring. Memuaskan hobi. Yang lebih parah lagi, buat beli rokok. Padahal anak istrinya bisa makan pakai telur. Gara-gara duitnya buat beli rokok, anak istrinya makan pakai kerupuk. Lauknya mie. Karbohidratnya nasi. Berarti karbohidrat, karbohidrat, karbohidrat. Nasi, lauk, mie, terus apa? Kerupuk. Karbohidrat semuanya. Padahal kalau rokok yang duit yang dia beli, yang dia pakai buat beli rokok itu dia belikan lauk, maka minimal anaknya bisa makan sate, telur. Emang rokok harganya berapa toh? Enggak tahu saya. Sebungkus itu berapa? Berapa? 3 40. Allahu Akbar. Mahal ya. Telur sekarang berapa telur? Berapa? 28 29. Masya Allah. Jauh lebih murah telurnya dibandingkan rokok. Itu akan melancarkan rezeki kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Berapa kita bahas? 5. Nanti jenengan seperti yang saya sampaikan, lanjutkan baca sendiri di buku yang sudah saya sampaikan judulnya, Mencari Kunci Rizki di Tengah Krisis Ekonomi. Masih ada sisa waktu sedikit, kalau ada yang mau nanya silakan. Sekarang coba perhatikan, pertama yang dilihat itu bukan hanya kontennya saja. Nomor satu jelas kontennya. Jadi kontennya tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari syariat. Itu pasti itu. Ya tidak menampilkan aurat wanita, tidak ada unsur dusta di situ. Kemudian enggak cuma dilihat dari situ. Dilihat dari dia dapat penghasilan itu dari iklan toh. Nah, iklan yang ditampilkan di situ iklan apa? Nah itu dia. Jangan-jangan iklan judul. Ya, jadi kita juga harus hati-hati juga. Ya, jadi nggak cuma dilihat dari konten yang kita bikin, termasuk juga kita dapat duitnya dari apanya, dari sponsorshipnya, ya, dari iklan yang muncul di situ. Nah, kalau misalnya iklan yang muncul di situ lah ternyata iklan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam agama kita, maka itu bermasalah pula. Maka itu bermasalah pula. Ya, jadi kita harus ekstra hati-hati. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perlu mencari terlebih dahulu. Ya, saya perlu mencari terlebih dahulu hadisnya untuk memastikan apakah memang hadisnya sahih atau tidak. Sehingga saya belum bisa memberikan jawaban pada kesempatan kali ini. Ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menikah, ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada saatnya beliau menikah dengan perawan, ya, ada saatnya beliau menikah dengan janda, ya. Jadi tidak kemudian ayo kita berburu janda toh gitu, ya enggak juga. Kemudian juga berburu janda atau menikahi janda itu betul-betul niatnya harus dijaga, ya, bukan hanya karena mencari apanya, hartanya. Biasanya yang dicari-cari lah janda kaya raya, walaupun sudah tua, harapannya segera. Jadi harus betul-betul dilihat niatnya. Jadi jawaban yang pertama saya harus ngecek dulu hadisnya, ya, tentang keabsahannya. Yang kedua, Rasulullah SAW menikah perawan dan menikahi apa? Janda. Bahkan dalam beberapa kondisi Nabi SAW pernah memotivasi, ya, seorang sahabatnya agar menikahi seorang perawan. Ala bikran tuda'ibuha wa tuda'ibuka, kenapa engkau tidak menikahi seorang perawan? Karena ketika engkau menikahi seorang perawan, maka engkau bisa bercanda dengan dia, dia bisa bercanda dengan engkau. Tapi sahabat tersebut ternyata beliau punya misi. Apa misinya? Merawat anak-anak dari ayahnya. Jadi ayahnya ini meninggal dunia, ya, meninggalkan adik-adik yang masih kecil-kecil. Jadi beliau pengin menikah dengan seorang janda yang sudah berpengalaman untuk mengurusi anak-anak kecil. Jadi beliau mengorbankan apanya? Kesukaan pribadinya demi untuk merawat adik-adiknya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu itu bagus menikahi janda. Dalam kondisi yang lain bagus menikahi perawan. Jadi masing-masing melihat kondisinya termasuk kondisi yang mana. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hukuk perjuangan Arabia Saudi.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju Tanah Suci bukan hanya tentang perjalanan,

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Ketika kesibukan duniawi

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi yang sehingga kelihatan indah mempesona bagi orang-orang kafir kelezatan dan kesenangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka terlena dan terbuai. Dan mereka orang-orang kafir tersebut memperolok-olok dan menghina minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dianggapnya mereka itu manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak punya akal dan seterusnya. Itulah bagaimana mereka orang-orang kafir menghinakan orang-orang yang beriman dengan sebab harta dan kekayaan atau melimpah ruahnya kenikmatan dan kesenangan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti di akhirat kelak, orang beriman di atas orang-orang kafir di surga yang tinggi, sedangkan orang-orang kafir di bawah kerak api neraka.

0: Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhuni." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas, sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin. Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan tiga ikatan di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawil. Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu-itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu memiliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innilaa abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min 'amali dunya wala 'amali akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya gak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia, ada apa? Coba cerita sama aku. Tidak. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
2: Suami selalu ingin pulang ke rumah.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
3: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
3: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: Ilmu yang merupakan fardu untuk masing-masing kita. Dan ilmu yang fardu itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang bila kita tidak bisa melakukannya, diancam dengan azab. Pertama, ilmu tentang akidah, tentang rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Harus tahu, karena kalau tidak tahu akan keliru. Dan ini tidak aneh bagi kita sekalian. Kita mendengar ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari syafaat di akhirat. Maka ini penyimpangan dalam masalah akidah, karena tidak memiliki ilmu dari sumbernya, maka diancam azab. Yang kedua, berilmu tentang bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berapa banyak dari kita ibadah yang kita lakukan sampai hari ini, sampai saat ini, ilmu yang kita dapat hanya ilmu yang dulu kita belajar waktu kecil, betul tidak? Waktu kecil kita belajar madrasah, kalau salah disabet oleh ustaz kita, ya kan? Lalu setelah itu bagaimana? Tidak belajar lagi. Apakah itu mendapatkan jaminan bagi kita ilmunya sudah lurus? Belum. Maka belajar ulang.
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hukum mengomentari makanan. Salah satu di antara cara Allah untuk meyakinkan umat manusia tentang kebenaran para nabi yang dia utus, Allah berikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Sebelum Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah bekali beliau dengan mukjizat. Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Quran yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan akhlak beliau. Ketinggian budi pekerti dan akhlak beliau yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Selain orang yang derajat takwanya sangat tinggi. Seperti di antaranya, tidak mencela dan mengomentari makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau disuguhi gingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Maimunah istri Nabi. Dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, apakah dob itu haram ya Rasulullah? Kita simak jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku kurang berselera. Kata Khalid, aku pun mengambilnya lalu menyantapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangku. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, saya jijik, saya enek, dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya kita bisa jadikan beliau

0: sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu a'lam.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan baca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita aja, mah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sebagian orang bagi akidahnya, masya Allah, tabarakallah,
3: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
2: wassifat,
3: dalam hal uluhiyah,
2: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
3: mengadu domba, menggibah dan seterusnya.
2: Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
2: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
3: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
2: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Melaukan di dunia ta'dilu 'indallah janaha ba'udah.
6: Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk.
5: Masa kau kafiran syarbat ma? Orang kafir enggak akan dikasih seteguk air.
6: Antum pandang dunia. Antum pandang mobil-mobil yang mewah. Antum pandang gedung-gedung yang tinggi. Antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk. Antum lihat, ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu nyamuk.
5: Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore.
6: Malam hari kita bekerja, lembur.
5: Tapi untuk akhirat kita,

0: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Hadirin Allah muliakan, Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar. Maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3 juta setengah, udah benar atau belum? Udah benar, alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Nah, sebel enggak terima kenyataannya? Ya udah terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis buat 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo, sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka, ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkan lah.
3: Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi hadirin.
2: Padahal kalau kita mau berhusnuzon dengan Allah,
3: Allah gak mungkin zolimi hamba-hambanya.
2: Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar.

له الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن

memberkahi kita semuanya. Ayo lehwah wal ahwat rahimani wa rahimakumua. Posisi kami seperti peribahasa Arab, mukrohun ahu kala batal, saudaramu terpaksa bukan karena berani. Kami berdiri, kami duduk mengisi kajian ini karena adanya permintaan dari para pengurus MTI Ali, para pengurus MTS, demikian juga para pengurus ma'had, yayasan, mudir ma'had, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami tolak. Karena hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada seorang muslim yang meminta nasihat kepadamu, maka ya berikanlah nasihat. Dan ini insyaallah ta'ala salah satu cermin dari tawadhu'nya para asatidah kita. Dan ini mengingatkan kepada kami pribadi tentang tawadhu' Syekhuna Aunur Rafiq hafizahullah ta'ala. Ketika kami safar ya bersama beliau setelah sholat, dan itu adalah jadwal kajian beliau, tapi beliau menyuruh kami untuk memberikan tausiah. Dan itulah akhlak para salaf yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu tawadhu, akhlak yang mulia yang saat ini pudar dan jarang dimiliki oleh para penuntut ilmu. Dahulu diceritakan oleh Yusuf bin Mahad, saya melihat Abdullah bin Umar hadir di majlis Ubaid bin Umair, seorang tabi'i, padahal Abdullah bin Umar seorang sahabat. Beliau hadir di majlisnya Ubaid bin Umair dan aku melihat ya beliau meneteskan air mata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digugat, bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik tua maupun muda, semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian walau kalian berlindung di ya tempat yang paling kokoh sekalipun. Oleh karenanya sangat penting bagi kita, ayol ehwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, untuk mengingatkan kepada hati kita tentang kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadhimil ladza au hadimil ladza. Sering-seringlah kalian mengingat sang penghancur kelezatan, yakni kematian. Kita penting untuk mengingat kematian agar hati kita tidak keras, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat dari dosa-dosa, dan agar kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Dahulu Rabi bin Huthaim pernah mengatakan, "Lau faraqa dhikrul mauti qalbi sa'atan lafasada qalbi." Andaikan mengingat kematian lepas dari hatiku sekejap saja, maka akan rusak hatiku. Maka mari ayol ehwa, pelajaran yang sangat penting dari peristiwa ya yang baru saja terjadi, yaitu wafatnya Syekhuna wa Ustadzuna wa

Ridwan Al-Karim ya, mengingatkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba ya, pasti dia akan meninggalkan dunia ini. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena kamu tidak pernah tahu ketika malam telah gelap apakah kamu akan hidup sampai esok pagi. Ayol ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semuanya sedih dengan wafatnya Syekhuna wa Waliduna al-Karim Aunu Rafiq bin Hufran. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar, manusiawi. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika meninggal putra beliau Ibrahim, beliau pun mengatakan, innal aina latadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini berderai, sesungguhnya hati ini sedih, terluka, dan sesungguhnya kita berduka ditinggal olehmu wahai Ibrahim. Kita pun demikian. Kita berkata seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya shaykhana la mahzunun. Air mata ini berderai, hati ini sedih, kita semua berduka ditinggal olehmu wahai Syekhuna wa Waliduna al-Karim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dahulu Ayyub As-Sihtiyani, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, tatkala berita kematian seorang ahlus sunnah sampai kepadaku, maka seakan-akan satu dari bagian tubuhku terpotong. Apalagi jika yang meninggal adalah seorang ustaz, seorang tokoh senior dakwah sunnah di negeri ini, yaitu Syekhuna Aunu Rafiq bin Ghufran rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Ya, teladan dan orang tua kita. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Merekalah para orang tua kita. Ya. Berikanlah kepada kami orang-orang semisal mereka. Ayyuhal ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya sedih ditinggal oleh beliau. Namun kita harus kuat. Kita harus sabar. Kita harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi satu hal yang membuat kita optimis dan bergembira, bahwa pada wafatnya Syekhuna wa Waliduna ada tanda-tanda husnul khatimah insyaallah. Di antaranya beliau meninggal di hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari siksa kubur. Yang kedua, berkeringat di keningnya. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengeluarkan keringat di kening yang sangat deras. Kami pun mengusapnya berkali-kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mukmin fi irqil jabin." Kematian seorang mukmin adalah dengan keluarnya keringat pada keningnya. Yang ketiga di antara tanda husnul khatimah insyaallah, beliau wafat di atas tauhid. Beliau wafat di atas sunnah. Wa man mata 'ala sunnah mata 'ala al-khairi kulli, kama qala al-Imam Ahmad.
siapa yang meninggal di atas tauhid, siapa yang meninggal di atas sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Apalagi syekhuna sangat perhatian dengan tauhid. Beliau mengajarkan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidatus salaf. Ya, seperti Fathul Majid, Syarah Tahawiyah, Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, dan banyak kitab-kitab aqidah. Ya. Karena memang beliau adalah spesialisnya di akidah, Usuluddin. Di antara tanda husnul khatimah juga insyaAllah, beliau mati, meninggal dunia setelah ya menahan sakit ya yang cukup lama. Kita tahu 3 tahun terakhir beliau sampai harus istirahat total dari mengajar, dari dakwah yang merupakan ruh dan nyawanya, ya, karena sakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusibul muslima min nasabin wala hammin wala hazn hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim dari suatu musibah, bahkan duri yang menimpa dirinya, kecuali akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Mudah-mudahan sakit yang menimpa beliau menjadi pelebur, ya, penghapus dari dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara tanda husnul khatimah juga, insyaAllah, beliau disolati oleh banyak kaum muslimin, banyak para penuntut ilmu. Ya, bahkan antum lihat kemarin, sampai enggak muat Masjid Jami' Al-Furqan yang berkapasitas, ya, ribuan. Itu pun masih banyak lagi yang menyusul. Dan dalam hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa apabila seorang mayit ya disolati oleh 40 orang yang bertauhid, maka mereka akan memberi syafaat kepada mayit tersebut. Dan diantara tanda husnul khatimah juga insyaAllah, bahwasanya banyak yang mendoakan beliau. Ya, kalau antum lihat di media sosial, banyak sekali yang memberikan doa takziah, ya, baik yang lewat media sosial, bahkan yang lewat japri kepada kami, banyak sekali. Dan ini tanda isyarat wa alamatul khair insyaAllah ta'ala. Ayol ehwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa abad yang lalu ada sosok yang jauh lebih baik dari syekhuna wa waliduna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setinggi apapun derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad meninggal dunia dan mereka pun akan meninggal dunia. Ya, sekalipun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang berharga kepada kita semuanya agar wafatnya seorang tokoh tidak menjadikan kita ya menyimpang dari jalan yang lurus. Kita harus sabar. Kita harus meneruskan perjuangan dan estafet dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutila in talabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad kecuali rasul-rasul telah didahulu oleh para rasul sebelumnya. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh, kalian kemudian berpaling dari agama yang mulia ini? Maka pesan Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa setinggi apapun derajat seorang hamba, dia pasti pergi meninggalkan dunia yang fana. Namun risalah, perjuangan dan amanat dakwah, estafet dakwah harus tetap berkibar
agar agama Allah Subhanahu wa taala ini tinggi di atas muka bumi. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, kewajiban bagi kita semuanya, terutama para penuntut ilmu, para santri, para santriwati beliau, yang pertama hendaknya bagi kita untuk sabar, hendaknya bagi kita untuk kuat, hendaknya bagi kita untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang terbaik bagi hambanya. Ya. Kita harus sabar karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan hilangnya, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya nyawa, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika datang musibah kepada mereka, mereka mengatakan, kami semua adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tatkala wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah memberikan ketegaran kepada para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, dia tidak akan mati. Dahulu para ulama ussalaf saling memberikan kabar gembira di antara mereka. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan, "Innama hiya ayyamun qalail wal mau'idul jannah." Dunia ini hanyalah beberapa saat saja dan tempat peristirahatan yang sesungguhnya adalah kelak di surga. Yang kedua, kewajiban kita ayyul ikhwah setelah wafatnya beliau adalah doa. Doakan beliau dengan tulus karena beliau berjasa besar terhadap umat ini, terhadap ma'had ini, terhadap para penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu." Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Dan jika kalian tidak mampu membalasnya, doakanlah dia. Termasuk akhlak murid, akhlak santri kepada ustaz adalah mendoakan kebaikan untuk para ustaznya, baik ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dahulu Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, semenjak guru saya Hammad bin Abi Sulaiman meninggal dunia, saya tidak pernah meninggalkan untuk mendoakan dia setelah sholat. Yani setiap sholat mendoakan untuk gurunya. Ini akhlak yang mulia. Siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, para asatidah kita, terlebih syaikhuna yang telah banyak berjasa kepada kita, hendaknya bagi kita untuk mendoakan beliau. "Idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi fa'admin syukrahu abada wa kul fulanun jazahullahu saliha afadaniha wa alkil kibra wal hasada." Ya, jika seorang memberikan faidah ilmu kepadamu, maka berterima kasihlah kepadanya. Doakanlah dia. Katakanlah, semoga Allah SWT membalas kebaikan untuknya. Janganlah engkau sombong dan hasad. Jangan sampai kita menjadi murid-murid durhaka yang tidak menghargai kebaikan ustaz kita,
apalagi membalas air susu dengan air tuba. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Faya ajaban liman rabbaituhu tifla, ulakkimuhu bi atrafil banani, uallimuhu rimayata kulla yaumin, falamma istadda saiduhu romani, uallimuhu alfutuwata kulla waqtin, falamma tarra sharibuhu jafani." Sungguh mengherankan orang yang aku didik sejak kecil. Aku suapi dia dengan jari jemariku, tapi setelah dia dewasa, dia malah mencelaku. Aku mengajarinya memanah, setelah dia pandai memanah, dia malah memanahku. Yang ketiga, di antara kewajiban bagi kita setelah wafatnya beliau adalah meneladani spirit perjuangan beliau dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, serta melanjutkan estafet dakwah, ya, serta meneruskan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan oleh beliau. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini, mungkin kita sedikit berbagi, ya, cerita tentang teladan dari sosok guru, sosok orang tua, ya, untuk kita jadikan sebagai motivasi, untuk kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran, contoh bagi kita. Dahulu dikatakan, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Ketika kita membahas cerita orang-orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu dikatakan, "Laisa syai'un anfa lil qalb min dzikri salihin." Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada cerita orang-orang saleh. Dan di antara orang-orang saleh tersebut, ya, nahsabuhu kadzalik wa la nuzakki ala Allahi ahada, adalah syaikhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim Aunu Rafiq bin Ghufran Hamdani rahimahu wa rahmatan wasiah. Yang pertama di antara teladan beliau adalah semangat menuntut ilmu dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Ini penting untuk kita contoh sebagai para santri. Ya, memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dahulu Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, "Al-ilmu wal amalu tau'aman wa ummuhuma ulul himmah." Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar, dan ibunya adalah ulul himmah, yaitu semangat yang membaca, semangat yang tinggi. Ya, dan Syekhuna memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau pernah berkisah kepada kami, dahulu beliau tidak bisa membeli kamus Mahmud Yunus. Tebel, Mahmud Yunus, untuk tahu ya. Tidak bisa membelinya. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau salin dengan tangannya. Beliau juga bercerita, terkadang dahulu beliau mondoknya di Lamongan sini, Karangasem. Ya, untuk makan saja susah, sehingga kadang makan sisa-sisa makanan. Ya, nasi kalau bahasa Jawanya itu intip, jadi yang keraknya nasi. Bahkan beliau pernah cerita juga kepada kita, ya, ketika liburan dari Lamongan ke Serowas ini, gak ada ongkos untuk pulang, yang beliau lakukan adalah jalan kaki. Ya. Bahkan ini bukan hanya saat beliau mondok saja, ketika belajar saja, bahkan ketika beliau sudah sepuh, beliau sudah mengajar, tetap beliau semangat menuntut ilmu. Ya. Sering kami dapati ketika safar bersama beliau, beliau membaca kitab di mobilnya, bahkan kadang sambil nyetir, kadang sambil nyetir baca kitab. Ya, di antara semangat beliau juga kalau ada daurah masyayikh, ya, baik di Ma'ad Al-Furqan, pernah dulu ada daurah Syekh Walid Saif Nasr, atau daurah para masyayikh yang diadakan di
oleh Stai Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk yang terdepan, yang datang duluan sebelum ustadz-ustadz yang lain. Beliau mencatat, menyimak, padahal beliau termasuk ustadz senior. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Karena seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair atau Ibnul Mubarak, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam fa in dhanna annahu qad istahna faqad jahil. Seorang itu dianggap berilmu kalau dia terus belajar. Tapi kalau sudah merasa enggak butuh kepada ilmu, merasa sudah banyak ilmunya, enggak butuh belajar lagi, disitulah dia menjadi orang yang jahil. Ya. Dan salah satu pelajaran penting juga yang bisa kita teladani, kesabaran beliau dalam menuntut ilmu. Ya, kita alhamdulillah sekarang masya Allah banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas ya yang enak. Dan ini jauh dari Al-Furqan dulu awal-awal. Ya, maka ini penting, harus selalu kita syukuri, harus sabar. Karena penyakit para penuntut ilmu adalah kurang sabar. Afatul ilm, kata Imam Syafi'i, afatul ilm, afatul muta'allim, al-malalu wa qillatu sabrihi ala dars. Penyakit para penuntut ilm adalah gampang bosan dan kurang sabar dalam menuntut ilm. Yang kedua, di antara teladan dari beliau juga yang bisa kita contoh adalah semangat beramal, semangat beribadah. Ilmu ayyul ihwa bukan sekedar hafalan matan, hafalan Quran, hafalan hadis. Ilmu bukan cuma sekedar nilai yang ada di rapat atau ijazah kita. Ilmu bukan sekedar gelar yang kita sandang. Tapi ilmu adalah yang membuahkan amal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa'." Ilmu itu bukan sekedar dihafal, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Ya, dan Imam Ahmad pernah mengatakan, "Aslul ilm khasyyatullah." Intinya ilmu adalah ketika membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhuna ya adalah orang yang bukan sekedar berilmu, tapi beliau menggabung antara ilmu dengan amal. Ya, di antara yang kami pribadi lihat sendiri, beliau semangat membaca Al-Quran, murojaah, ambil nyetir mobil beliau murojaah hafalan Al-Qurannya. Ya, dan di antara yang kami lihat sendiri adalah semangat beliau untuk qiyamul lail, sholat malam. Ya, bahkan walaupun safar, walaupun capek, ya beliau tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Makanya beliau ya sangat perhatian dengan sholat malam. Beliau bangunkan keluarganya, beliau bangunkan santrinya. Dulu kita ya saat masih santri, beliau yang bangunkan. Langsung bangun kalau beliau yang bangunkan. Ya, beliau sangat menekankan untuk qiyamul lail. Di antaranya juga beliau sangat semangat dalam sedekah. Mungkin banyak yang tidak tahu karena ini adalah amal yang rahasia. Tapi beliau orang yang sangat semangat sedekah. Ya, sedekah untuk mahar, sedekah untuk keluarga, sedekah untuk tetangga. Ya, sedekah untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan inilah ayyul ikhwah yang bisa kita pelajari dari beliau, kita teladani. Ilmu bukan cuma sekedar ya retorika. Mungkin secara retorika banyak para asatidzah yang lain yang lebih jago dari beliau, public speaking banyak yang lebih jago dari beliau. Tapi ya, ilmu bukan cuma sekedar retorika, wacana, hafalan. Ya, tapi ilmu adalah yang membuahkan keberkahan, membuahkan ilmu. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkanlah ibadahmu. Ini catatan penting bagi para penuntut ilmu. Al-Ilbiri ya, dalam ta'iyahnya pernah mengatakan satu ta'id yang sangat bagus yang perlu kita renungkan.
wa in utita fihi tawila ba'id wa qala an-nasu innaka qad sabaqta fala ta'man su'ala Allahi anka bitawbihin alimta fahal amilta fara'sul ilmi taqwa Allahi haqqa wa laysa bi'ayyu qala tara'asta. Jika kamu memiliki ilmu, orang-orang memanggilmu ustaz, ya, orang-orang memanggilmu ya dai, ya, maka ingatlah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Alimta fahal amilta? Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Alimta fahal amilta? Kamu punya ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkan? Intinya ilmu adalah ketakwaan. Ya, bukan cuma sekedar gelar-gelar yang disandang. Yang ketiga, di antara teladan dari beliau juga adalah semangat berdakwah. Semangat menyebarkan ilmu, semangat menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan ini sangat masyhur dari beliau. Dan ini yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Kita belajar pertama adalah untuk diri kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Kemudian bagaimana kita bisa menyebarkannya kepada yang lain? Jadikan cita-cita kita adalah menyebarkan ilmu. Munaya minat dunya ulumun abu thuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal kitabi was sunanillati panasa rijalun tikroha bil mahadiri. Kata Imam Ibn Hazm, cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah ke pelosok kota dan desa. Syekhuna ya sudah mendarah daging dalam beliau bagaimana semangat perjuangannya dalam dakwah ilallah jalla wa'ala, ya, dan kisah-kisah tentang semangat beliau dalam mengajar, dalam dakwah, ya, banyak sekali. Beliau setiap Jumat sampai malam Senin dakwah di luar, tidak ada jadwalnya, bukan di ma'had, ya, berangkat hari Jumat pagi setelah ngisi pada subuh di sini, pulang malam Senin, ya, jadwalnya padat full. Saya pernah gantikan pulang langsung sakit karena padat jadwal beliau. Ya, nanti hari Senin udah ngajar mulai ba'da subuh ya sampai hari Kamis, itu waktunya ngajar di ma'had dan sekitar, ya, musola-musola sekitar atau ya Gresik, Surabaya, Lamongan dan sebagainya. Di antara hal yang menakjubkan dari beliau, terkadang beliau sakit tapi tetap dakwah. Walaupun enggak, ya, beliau tahan rasa sakitnya. Dan di antara semangat beliau, beliau disiplin waktunya. Ya, belum waktunya kajian misalkan habis maghrib, beliau asar sudah datang. Ya. Bahkan walaupun capek, safar dari jauh, beliau tetap mengajar. Kita dulu pas masih diajar sama beliau, kita pernah, beliau safar dari Kalimantan. Pagi baru nyampe. Kita ngira bakal libur nih kayaknya. Ya, kalau santri kan seneng kalau libur. Ya, libur ini capek kayaknya. Qadarullah, ternyata apa? Beliau tetap masuk. Ya. Ini luar biasa semangat beliau dalam ya mengajar, dalam berdakwah, satu hal yang jarang terjadi pada zaman kita sekarang. Itulah jiwa-jiwa besar. Ulul himmah. Ya, seperti kata Al-Mutanabbi, "Wa idza kanat an-nufusu kibara, ta'ibat fi muradihal ajsam." Jika jiwa seorang itu besar, badan tuh bingung, ya, maksudnya ya, orang ini ngapain, dia sendiri bingung.
Ya, secara logika nggak mampu. Tapi kalau orang sudah punya semangat, ya, maka tidak ada yang mustahil. Yang keempat, ayol ehwah, di antara teladan beliau adalah keikhlasan. Mungkin banyak yang secara ilmu, keilmuan, banyak yang lebih daripada beliau. Tapi keikhlasan hati yang menjadikan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Imam Syafi'i, "Al-ilm manil kita barakatah." Ilmu itu adalah ketika engkau meraih keberkahannya. Mungkin beliau tidak pandai berretorika. Ya. Tapi keikhlasan hati yang membuat ilmu beliau, nasihat-nasihat beliau sangat ya mengakar di dalam hati. Dahulu Udzail bin Iyad rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Ma ahla kalam as-salaf." Alangkah manisnya ucapan para ulama as-salaf. Kemudian beliau ditanya oleh anaknya. Kemudian beliau mengatakan, "Walima? Wa tadri lima?" Tahukah kamu kenapa ucapan para salaf itu begitu manis? Beliau menjawab, "Li'annahum aradu bihi wajhallah." Karena mereka betul-betul apa? Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran penting bagi kita, terutama para penuntut ilmu, terutama para dai. Ya, jangan hanya fokus pada retorika, jangan hanya fokus pada public speaking, tapi hal yang paling penting adalah keikhlasan. Ya, karena nasihat apabila keluar dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Di antara hal yang menunjukkan insyaallah keikhlasan beliau, wala nuzakki ala Allah ya ahad. Ya. Beliau telaten untuk berdakwah, untuk ngajar, walaupun yang hadir sedikit sekali. Ya, beliau punya jadwal rutin di, kalau di sini ada musola, ya, musola Nurul Islam itu yang paling sana, rutin. Ya, walaupun yang hadir nggak banyak, ada juga di masjid-masjid kampung tanpa amplop, tanpa bayaran, ya, dan itu istiqamah beliau lakukan. Ada juga, ya, diantara pernah juga pas santri pernah cuma 3 orang saja, bukan hanya 1 hari 2 hari, ya, setahun ngajar cuma 3 orang, ya, ini salah satu apa? Salah satu tanda insyaallah ta'ala keikhlasan beliau dalam mengajar, dalam berdakwah. Ya. Baik. Kita lanjutkan di antara bentuk insyaallah taala keikhlasan beliau, yakni qara'in. Tentu kita tidak bisa menilai keikhlasan seorang secara pasti, tapi qara'in indikator. Ya. Tahun hampir 2000-an ya, atau sebelumnya, saat fitnah sururiyah banyak menghantam, banyak santri-santri keluar dari ma'had, pindah. Kita berharap dahulu beliau membantah, sibuk dengan membantah, tapi beliau tidak bergeming membantah. Beliau tidak ingin sibuk dengan bantah-membantah. Ya. Ketika disampaikan kepada beliau, gimana santri-santri pada pindah, pada bubar dari ma'at? Beliau hanya bilang, kita hanya menyampaikan ilmu. Ya. Sejarah yang akan membuktikan. Biarlah waktu yang akan membuktikan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Dan subhanallah,
ya, apa yang beliau sampaikan terbukti. Karena memang hanya orang-orang yang ikhlas yang akan istiqamah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, maka akan tumbang. Rabi' bin Huthaib pernah mengatakan, "Kullu syai' la yuradu bihi wajhu wa yatbahil." Segala sesuatu yang tidak diinginkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenggelam, tumbang. Yang kelima, ayol ehwah, di antara teladan dari beliau, zuhud dengan dunia. Beliau bukan orang yang tertipu, terpesona dengan dunia. Ya, beliau orang yang bersahaja, sederhana. Beliau pernah cerita dulu ketika belajar, ya, banyak kerja kasar. Ya, pekerjaan-pekerjaan kasar. Pernah jadi tukang masak, tukang jam, nyelep, penggilingan, dagang, kuli. Bahkan pernah beliau cerita juga, beliau harus cari tomat-tomat yang busuk untuk dijadikan sambal. Termasuk zuhudnya beliau. Ya. Dan kalau antum banyak ketemu sama panitia-panitia kajian atau masjid yang mengadakan kajian beliau, masyhur bahwasanya beliau orang yang sangat sederhana. Enggak mau disiapkan hotel, ya, atau disiapkan kamar dengan kasur yang empuk ber-AC, ya. Dia pilih minta bantal dan nanti tidurnya di, ya, lantai masjid. Ini pelajaran penting bagi kita agar kita tidak terlena, apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dunia ini menggiurkan, apalagi dalam medan dakwah. Ya, beliau juga tidak malu untuk makan dari sisa-sisa orang lain. Beliau paling nggak suka kalau ada yang buang-buang makanan. Sering beliau bilang, kalau ada yang nggak mau makanan, kasihkan saya. Ya, beliau juga ayol ehwah tidak ngambil gaji kecuali sedikit, sedikit sekali. Ya, semuanya untuk sebagai pelajaran bagi para asatidah, bagi para penuntut ilmu, terutama kepada keluarganya, agar tidak menjadikan, ya, mengajar, jadikan dakwah sebagai tujuan utama. Yang paling utama adalah ikhlasan. Itu yang beliau sering tanamkan kepada para murid-muridnya, para asatidah. Ya. Baik. Di antara teladan juga dari beliau adalah tawadhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innakum lataghfaluna an afdhalil ibadah wa huwa at-tawadhu." Sesungguhnya kalian sering melalaikan dari ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu. Ya, dan Syekhuna adalah seorang sosok yang sangat tawadhu. Masih rekam dalam memori saya saat masih dulu awal-awal nyantri. Beliau dengan tawadhunya ikut gotong royong. Gotong royong, ya, kehujanan, ikut gotong royong. Di antara tawadhu'nya beliau juga, kami sering mendengar dari beliau, ya, beliau sering mengatakan, "Saya ini kurang ilmu, saya masih bodoh. Kalau kalian mendapati saya salah, ya, tolong nasihati saya. Berikan masukan kepada saya. Saya akan senang jika ada santri yang mengingatkan saya." Ini masyhur dari beliau. Ya, sering beliau tekankan itu. Dan di antara tawadhu'nya beliau juga adalah, ya, sering memberikan kesempatan kepada santri-santrinya untuk
ya berdakwah, padahal ada beliau, beliau menyimak, mendengar. Ada santri yang masih adhoro, ya, atau kultum singkat, beliau tetap mendengarkan. Ya, padahal beliau sibuk, padahal beliau ya senior, tapi itu tidak menjadikan beliau untuk ya tidak mendengarkan dari para santrinya. Wa hadza min tawadhu'ihi rahimahullahu ta'ala. Maka ini pelajaran penting bagi kita para santri, jangan menjadi orang-orang yang sombong. Jadilah orang-orang yang tawadhu. Karena ilmu hanya bagi orang-orang yang tawadhu. Ketika kita sombong, maka ilmu akan kabur dari kita. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu ya akan memerangi pemuda yang sombong. Seperti banjir yang menghancurkan gedung yang tinggi. Yang ketujuh, di antara teladan dari beliau juga adalah sabar. Kita tahu sabar ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya. As-sabru kanzun la yu'tihi illa li'abdin yuhibbuh. Kata Hasan al-Basri, sabar itu adalah barang yang sangat mahal, berharga. Allah tidak memberikannya kecuali kepada hamba-hamba spesial pilihannya saja. Ya, dan beliau adalah orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Baik ujian dakwah, ujian keluarga, ujian sakit, ya. Beliau menghadapi semuanya dengan sabar. Ya, beliau pernah diintimidasi dalam dakwah. Ya, beliau dulu setelah pulang dari Saudi Arabia belajar di Riyadh, Ibnu Suud, beliau dakwahnya di Kediri. Sana diintimidasi, ya, banyak disakiti, akhirnya balik ke Sedayu, ya, ke Sarawak ini. Kemudian disuruh oleh orang tuanya untuk bikin pondok saja. Oh, enggak usah jauh-jauh, ngapain? Yuk, bikin aja pondok. Ya. Dia diintimidasi di sana, bahkan mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Dan pondok Al-Furqan dulu juga pernah mau ditutup. Di demo, waktu itu belum mondok, tapi saya asli sini, jadi tahu banyak orang-orang yang akan mendemo, ya, orang-orang yang sudah berdemo ingin menutup pondok ini karena ada kasus saat itu, ya, tapi beliau sabar menghadapi semua itu, ya. Beliau juga, sebagaimana kita tahu, 3 tahun terakhir ini, ya, sakit yang mengharuskan beliau harus istirahat total. Bahkan dari ngajar, dari dakwah yang merupakan ruh ya dan nafasnya, tapi beliau sabar ya rahimahullah rahmatan wasiah. Dan mudah-mudahan ujian demi ujian yang menimpa beliau menjadi pelebur dosa ya, karena setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah pelebur dosa. Yang ke-8, di antara teladan dari beliau juga yang perlu kita contoh adalah memanfaatkan waktu. Ya, beliau tidak menyia-nyiakan waktu. Beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan ini penting, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, waktu adalah nafas kita. Waktu adalah nyawa kita. Maka manfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Al-waqtu anfasu ma unita bihifdihi wa arahu ashala ma alayka yadhiu. Waktu adalah sesuatu yang saling yang sangat berharga untuk dijaga. Tapi saya melihat kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Syekhuna sangat menjaga waktunya. Ya, tidak menyia-nyiakan. Ada libur nganggur maker. Itu enggak ada. Beliau manfaatkan ikan di mobil untuk murojaah Al-Qur'an, untuk persiapan ngajar, baca kitab. Ya. Kalau libur beliau gunakan untuk mungkin bengkel mobil. Ya. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan sia-siakan.
Malam, kata Imam Ibn Al-Qayyim, kalimatnya sangat bagus. Malam yakun waktuhu lillah wabillah fal mautu khairun lahu minal haya. Barang siapa yang waktunya bukan untuk Allah SWT dan tidak dia gunakan untuk beribadah, memohon pertolongan kepada Allah SWT, maka kematian lebih baik baginya daripada hidup. Yang kesembilan, ayol ehwah, diantara teladan dari beliau juga adalah beliau sangat perhatian dengan tauhid, sangat perhatian dengan akidah. Karena memang sekolah beliau, ya, jurusan beliau adalah jurusan usuluddin, ya, sehingga beliau sangat fokus dan sangat perhatian dengan akidah. Makanya pelajaran atau kajian, ya, yang sering beliau sampaikan adalah masalah tauhid. Salah satu kitab yang sampai apa ya, ya, sampai sampulnya jebol itu adalah Fathul Majid. Dia punya Fathul Majid itu sampai, ya, lecek. Karena beliau bolak-balik, entah berapa kali beliau khatam Fathul Majid. Ya, Syarah Aqidah Tahawiyah, Usulus Sunnah, karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Buku-buku akidah itu diulang-ulang tanpa jemu, tanpa bosan. Ya, beliau selalu memperhatikan masalah akidah karena ini sangat penting. Dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi adalah tauhid. Oleh karenanya hendaknya bagi kita para penuntut ilmu, ya, ketika berdakwah memprioritaskan dakwah kepada tauhid ini. Ya, salah satu kisah menarik tentang bagaimana kuatnya tauhid beliau, akidah beliau, ya, yang terbukti begitu menunjukkan keberanian beliau, ya, dan ketenangan beliau dalam menghadapi musibah-musibah karena tauhid. Di antara kisah menarik, pernah ada seorang dulu, kalau antum tahu, kadang-kadang ada sebagian orang di pinggir jalan tuh yang mencari kesaktian, cari kesaktian, ya, gondrong, ya, cari kesaktian, katanya pengen ketemu Nabi Khidir lah, ketemu ini dan sebagainya. Ada salah satu dari mereka ini maunya cari kiai sakti. Cari kiai sakti. Kalau ketemu sama kiai sakti, maka dia akan istilahnya uji nyali. Kalau memang kalah, dia akan berguru kepadanya. Subhanallah, ada yang menunjukkan ada kiai sakti. Isrowo. Ya, tangganya mungkin wah punya kesaktian, ilmu kebal dan sebagainya gitu. Pas nyampe, ya, ternyata beliau lagi bengkel di bawah lagi. Kalau anda melihat di rumahnya itu kan, kalau atasnya itu mobil, nah, beliau kadang di bawah itu, ya, itu walinya itu, ya, saktinya. Subhanallah, orang tersebut bilang apa? Saya ketika ketemu sama Syekhuna, langsung hilang kekuatan saya. Kalau beliau juga punya, orang ini punya ilmu tenaga dalam juga. Lemes kan? Ya, lemes. Dan sesuai janjinya, ketika dia kalah, maka akan menjadi muridnya. Hanya setelah itu beliau nyantri. Langsung potong rambut. Ya, ya. Ini hidayah, Masya Allah, memberikan hidayah. Dan banyak orang mendapatkan hidayah lewat beliau. Ya, terutama adalah hidayah tauhid. Di antara juga yang menunjukkan bagaimana kuatnya tauhid beliau, kita seringkali meruqyah orang yang kesurupan jin, ya. Kalau ada yang kesurupan jin, biasanya kita ruqyah. Pas kita bacain, nyantai-nyantai aja jinnya. Begitu beliau datang, baru dengar suaranya saja, ya, jinnya sudah menjerit. Udah kesakitan. Ini salah satu insya Allah tanda tauhid beliau yang kuat, ya. Dan yang ke-10, ayol ehwah, diantara tanda atau teladan dari beliau juga adalah
meninggalkan umur kedua. Meninggalkan umur yang kedua. Hidup ini singkat, maka harus bermanfaat. Makanya orang Jawa ada kata bijaknya, urip itu urup. Hidup itu harus bermanfaat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Dan beliau menyiapkan umur kedua tersebut insyaallah. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan beliau. Baik anak secara nasab maupun anak secara tarbiyah. Ya, beliau memiliki anak-anak yang nahsabuhum ya, insyaallah adalah anak-anak yang saleh. Dan lebih banyak daripada itu adalah anak tarbiyah, yaitu santri-santri wati beliau. Beliau mendirikan Ma'had Al-Furqan ini sejak tahun 1989. Artinya sudah berapa itu? Berarti sudah 37 tahun. Sudah berapa santri yang lulus dan bertebaran di mana-mana mengajarkan ilmu. Ya, di antara umur kedua beliau, Ma'had ini, Ma'had Al-Furqan. Ya, ini termasuk peninggalan umur kedua beliau yang akan bermanfaat pahalanya insya Allah sampai kiamat nanti. Ya, di antara peninggalan beliau juga adalah karya-karya beliau. Di antaranya kitab Mukhtarat, kitab yang barokah. Entah berapa para penuntut ilmu yang bisa baca kitab gundul dengan sebab kitab Mukhtarat. Bukan hanya di Ma'had Al-Furqan diajarkan, di banyak tempat, di majelis-majelis ta'lim diajarkan. Ya, ini termasuk umur kedua. Ya, di antara umur kedua beliau juga adalah masjid-masjid. Mungkin bagian banyak yang tidak tahu, beliau punya banyak masjid. Ya, yang didirikan lewat perantara beliau. Banyak di Kediri, di Magetan, di Lamongan, di banyak tempat, banyak masjid-masjid ya berdiri lewat perantara beliau. Ya, dan ini termasuk apa? Umur kedua. Belum lagi dakwah-dakwah beliau di berbagai pelosok di negeri ini. Bahkan sampai di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Hanya banyak murid-murid beliau, jamaah-jamaah kajian beliau. Dan itu semuanya adalah umur kedua beliau yang akan menjadi pahala, transfer pahala, tabungan di akhirat ya setelah beliau meninggal dunia insyaallah taala. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita ya boleh bersedih tapi tidak boleh berlama-lama. Ya, kita harus move on dari musibah ya yang menimpa kita, menimpa keluarga, menimpa Ma'had. Ya, kita harus melanjutkan estafet dakwah beliau, perjuangan beliau, dan meneladani dari perjuangan beliau, akhlak beliau. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Doa yang kita panjatkan untuk beliau. Ya, kemudian teladan, spirit, ya perjuangan yang perlu kita lanjutkan, yang perlu kita contoh. Ini yang paling penting. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam kesedihan. Ya, tidak ada manfaatnya kita terus dalam ratapan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita banyak sabar, kuat, mendoakan beliau dan melanjutkan perjuangan beliau. Akhirnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni syekhuna wa ustadzuna wa waliduna al-karim Aunu Rafi bin Ghufran
hafizahullah rahimahullah rahmatan wasiah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita, ya, dengan ketulusan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb.

0: Bersihkanlah kuburannya, bersihkanlah dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkan kain putih dari noda. Alirkanlah keran pahala kepadanya setelah wafatnya dengan usia kedua. Ya Allah, Ya Rabb, masukkanlah beliau ke surga bersama para nabi, bersama para sahabat-sahabat, dan bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, lindungilah beliau dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, rahmatilah beliau. Ya Allah, angkatlah derajat beliau. Ya Allah, berkahilah peninggalan beliau. Berkahilah ma'had yang mulia ini, Ma'hadul Furqan. Para santrinya, para asatidahnya. Ya Allah, berkahilah karya-karya beliau. Ya Allah, berkahilah masjid-masjid binaannya. Ya Allah, berkahilah keluarganya dan putra dan putrinya. Ya Allah, berkahilah para santri dan santriwatinya. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami, para santri, para santriwati beliau, untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau. Ya Allah, ampunilah kami yang belum bisa menjadi murid terbaik beliau, belum bisa menjadi anak terbaik beliau, belum bisa untuk berbakti kepada beliau. Masih banyak kekurangan kami, ya Allah, kepada beliau. Masih banyak kesalahan dan kekurangan kami kepada beliau. Maafkanlah kami, ampunilah kami. Ya Allah, Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa beliau, dan kumpulkanlah kami bersama beliau di surgamu nanti. Demikian ayolah wahwal ahwat, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kami sampaikan tentang teladan dari Syekhuna wa waliduna al-karim Aunu Rafi bin Hufran rahimahu wa rahmatan wasiah. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesabaran, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau dan melanjutkan estafet perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله.

يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang paling bahagia, yang paling makmur hidupnya, yang paling tidak pernah takut miskin adalah orang yang suka bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadha'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan berkurang suatu harta karena sering disedekah. Tidak akan berkurang harta karena sering disedekah. Dan tidaklah seseorang itu, ya, semakin seseorang itu memiliki sifat pemaaf, bukan semakin hina, tapi semakin dia semakin terhormat, semakin mulia. Dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan semakin diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain tentang sedekah ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, beliau membacakan firman Allah dalam hadis qudsi, qala Allah wa azza wa jal, ya bna Adam anfiq unfiq alaih, wahai anak Adam, nafkahkanlah hartamu, aku akan menafkahi dirimu. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, Allah akan menafkahi dirimu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang bakhil, dia tidak akan bertambah hartanya, namun akan semakin bertambah kesempitannya. Orang yang dermawan, semakin dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak, ini benar. Dan terkadang seseorang tidak memahami ini karena selama dia, misalnya orang yang sekolah di sekolah manajemen keuangan misalnya, ini bagaimana ngitungnya ini? Ya, masuk 1 juta dikeluarkan 500 ribu, tapi kata Nabi enggak berkurang. Ya, mau sekolah sampai S1, S2, S3, Harvard dan yang lain sebagainya enggak ketemu. Ya. Karena ada salah satu rumusan yang mereka tidak ketahui dan hanya ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya datangnya dari Allah, yaitu faktor berkah. Ya, faktor berkah ini enggak ada di Harvard. Ya, enggak ada di sekolah-sekolah manajemen ekonomi, enggak ada. Gimana berkah ini, gimana ngitungnya? Ya. Faktornya apa? Berkah. Enggak ada di Amerika, enggak ketemu ini. Ya. Inilah keberkahan. Dan orang yang bakhil sebaliknya, orang-orang yang bakhil, mereka ini akan semakin sempit kehidupannya dan semakin berkurang rezekinya. Terus demikian, selalu dia mendapatkan masalah-masalah. Dia berusaha, katanya dia ingin menghemat harta tersebut, tapi kenyataannya bocor dari sisi-sisi yang tidak pernah dia duga. Kenapa? Karena kehilangan keberkahan. Kuncinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi seorang hamba menghadapi hari di pagi hari tersebut, selalu ada dua orang malaikat yang turun. Yang malaikat yang satu berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah di pagi hari ini." Yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, rusakkanlah harta orang-orang yang bakhil." Ya, setiap pagi yang berdoa malaikat. Ya, kalau antum merasa bakhil, mengira kenapa saldo kita bocor terus? Nah, mungkin karena faktor kebakhilannya.
3: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar, dialah orang yang senantiasa di pelupuk matanya hadir kematian. Apa kata Nabi? Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dahsyat persiapannya menyambut kematian yang datang kepadanya. Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Mereka lah orang yang senantiasa bersiap menunggu kematian dengan segala macam bentuk persiapan mereka. Ulaika humul aqyas. Hakikat yang beruntung, mereka itulah orang-orangnya. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Zahabu bisyarafid dunia. Mereka akan pergi meninggalkan dunia ini membawa kemuliaan. Wa karamatil akhirah. Dan mereka akan menghadap akhirat dengan membawa kemuliaan pula. Hadis Sahih Ibnu Majah. والطبراني وحسنه المنذري والهيثمي وقال العراقي إسناده جيد.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Aku melihat seorang laki yataqallab, yaitu bolak-balik ke sana kemari, dia berjalan di surga ke sana kemari, terserah dia. Fi shajaratin, gara-gara apa? Sebuah pohon. Qata'aha, dia potong pohon tersebut. Min dhahri at-tariq, di tengah-tengah jalan. Kanat tu'dhil muslimin, karena mengganggu kaum muslim. Mungkin pohon tersebut saking panjangnya dahannya masuk mengganggu orang, maka dia potong. Subhanallah, dia masuk surga gara-gara itu. Dia potong, dia tidak ingin orang yang terganggu, maka dia masuk surga. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang sedang melewati jalan di tengah jalan, kemudian dia mendapati ada dahan pohon di situ. Faqala, kemudian dia berkata, lihatnya yang tulus. Wallahi la unahyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah, aku akan hilangkan dahan pohon tersebut dari jalan, jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lewat. Mungkin ada orang buta lewat, mobil lewat kalau zaman sekarang, orang kesandung. Fa'udkhilal jannata, maka dia pun masuk surga gara-gara hal tersebut. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin. Tatkala ada seorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada dahan duri, itu dahan berduri, ala tariq, di tengah jalan. Fa'akharahu, maka dia singkirkan. Fasyakarallahu lahu, maka Allah pun mensyukurinya. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Catatan amal yang ternyata isinya indah, maka dia katakan ha umqra'u kitabiyah. Bacalah ini hasil rapotku, inilah ijazahku selama ini. Isinya semua indah, nilainya baik, dia bangga, dia katakan kepada manusia baca. Saatnya dia berbangga, saatnya dia menang, saatnya dia bahagia, pantas jika dia bangga tatkala itu. Adapun yang satunya, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Tatkala diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata, ayakudu ya laytani lam uta kitabiyah. Apa ini catatan amal? Apa ini? Dia tidak mau bertemu dengan hari hisab. Ayakulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Seandainya saya tidak tahu tentang hisabku.
2: Walam adri ma hisabiyah.
1: Laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saya mati tetap lagi.
2: Laitaha kanatil
1: qadiyah. Ma'adna animalia. Tidak bermanfaat harta yang aku kumpulkan. Kekuasaanku tidak bermanfaat pada hari ini.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunihi." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas, sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Ketika kalian itu tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil. Setiap kali dia mengikat satu ikatan, setan ini mengatakan, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Farqud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innila abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amalil akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihan diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
2: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz.
1: Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jemaah. Beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik, lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Apa ini enggak kesempatan? 10 hari kita beramal lebih baik daripada kita mengamalkan amal itu di 345 hari. Jihad di jalan Allah itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Yang kita tahu zirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Itu enggak bisa menandingi beramal soleh, tidak bisa menandingi sholat di 10 awal Dzulhijjah, baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, sedekah di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Perang di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Maka kita perlu mengingatkan kembali. Tapi karena banyak umat Islam itu tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka dia enggak sadar.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Di antara contoh kedzaliman terhadap anak adalah menafkahi anak dengan harta haram. Apa?
3: Menafkahi anak dengan harta haram.
2: Menafkahi anak dengan harta haram. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang kita enggak sadar bahwa yang kita kasihkan kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang haram. Atau minimal sesuatu yang enggak jelas. Yang diistilahkan dengan istilah syubhat. Ya. Sesuatu yang remeng-remeng. Ya. Mungkin usahanya halal aslinya, tapi karena dengan cara-cara yang tidak benar akhirnya kotor tercampur dengan yang haram. Dengan riba, dengan tipu menipu, dan itu yang kita suapkan ke mulut anak kita. Hati-hati. Maka kalau misalnya kita merasa anak ini kok sulit diatur, diomongi gak bisa nerima, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kanan, ini lebih parah daripada masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena masih ada yang lewat, mungkin ketika lewat itu ada yang nyantol. Ini enggak, masuk telinga kanan mental keluar dari telinga kanan. Kalau kita merasa anak kita seperti itu, coba dicek apa makanan yang dimakan oleh anak kita. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, makanannya biasa Ustadz, tempe, tahu. Bukan itu Mas. Duitnya yang Anda gunakan untuk beli tempe, tahu itu duit yang halal atau yang haram? Atau halram? Apa halram? Campuran antara halal dengan haram. Hati-hati. Ini yang sering membuat anak kita menjadi sulit diatur. Karena yang masuk ke dalam perut anak kita adalah sesuatu yang haram. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sulit untuk tembus ke langit. Kenapa? Karena ada pintu tebel yang menghalanginya. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Dalam hadis disebutkan ada orang berdoa minta kepada Allah merintih, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, anak-anak keluarganya dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa-doanya? Makanya coba kita koreksi kembali, duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
3: Duit yang kita dapatkan itu caranya benar atau tidak?
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Nibahul Dumu' yang bahasa kitanya adalah siapa yang telah mencapai usia 40 tahun lalu dia mampu berhasil ya amal-amal salehnya itu mengalahkan amal buruknya, ya maka dia berarti sukses ya, baik. Tapi sebaliknya, siapa yang usianya 40 tahun tapi malah sebaliknya na'udzubillah, yaitu justru amal solehnya sedikit dan semakin dia perbanyak amal buruknya, maka kata Imam Jauzi, hendaknya dia bersiap-siap masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini peringatan ya, usia 40 tahun itu, artinya apabila seseorang ketika usia 40 tahun belum juga bertaubat, belum juga sadar diri bahwa dia itu selama 40 tahun belum ada bekal yang dia akan kumpulkan nanti, yang dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi setelahnya lebih parah lagi ya. Setelah 40 tahun itu dia hanya sekedar na'udzubillah mengumpulkan dosa hidupnya.
2: Petikan faedah.
3: Bahwa kita dalam kegiatan apapun, dalam membaca, dalam mendengar, dalam melihat, dalam berbuat, dalam beraktivitas, baik kita senang atau tidak senang, ambillah hikmah. Ambil hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba yang menghantarkannya kepada kebaikan berikutnya yang kembali kepadanya, kebaikan tersebut di dunia dan di akhirat. Kita ambil contoh misal, ada anak muda punya sepeda motor baru, dilepas knalpotnya, diganti dengan knalpot yang bising. Tiap kali lewat, rumah itu melaknat, rumah sana melaknat, ini melaknat. Maka kita ambil hikmahnya, bahwa perbuatan seseorang itu akan mendapatkan laknat dari manusia bila menjadi sebab kezaliman kepada mereka, walau tidak disadari. Maka saya jangan berbuat seperti itu, atau semisalnya. Nah, hikmah namanya.
4: Dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
5: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada sebagian sekarang lagi ngetren justru di beberapa sosial media, itu justru dijadikan sebagai hiasan. Tujuan daripada bercadar itu untuk menutupi keindahan, sehingga sebaiknya pada saat Anda sudah bercadar tidak perlu lagi selfie-selfie difoto, diupload. Kalaupun difoto, maka sebaiknya jadikan simpan di galeri, tidak di upload-upload. Karena tujuan daripada cadar adalah untuk menutupi keindahan. Kalau keindahan matanya ditampakkan, berarti tujuannya hilang, kan begitu? Tujuannya hilang gitu ya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi, dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
0: Dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyuruh kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Petikan faedah.
2: Begitu pula di saat kita membaca doa-doa dan zikir, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa mau ke kamar mandi, diusahakan hati kita khusyuk, memperhatikan, memahami apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan, apalagi doa kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sementara kita sendiri enggak ngerti, enggak faham apa yang kita minta kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita menyertai dengan hati yang khusyuk di setiap kali doa dan zikir yang kita lakukan atau ibadah secara umum. Dan ini yang kemudian disebut dengan tingkatan ihsan. Di kala Nabi kita SAW ditanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah, tentu apapun ibadah yang kamu lakukan, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinkan bahwa Allah melihat kamu.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف

أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا

0: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak. Salah satu aspek terpentingnya adalah seberapa tinggi ketergantungan dia kepada Allah.
1: Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dia dihimpit dengan ekonomi, yang terbersit di benak dia siapa? Allah yang maha dermawan atau manusia yang pelit? Yang terbersit di benaknya siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya, atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya, justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin? Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan, justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit? Mana martabat kita?

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan.

0: Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah berikan menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya kita bernegara, hidup dengan ketenteraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut. Bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, "Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa. Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketenteraman, nikmat kebahagiaan. Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, nikmat batin. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.

0: الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Lakawal mulk la
2: syarika lak. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
4: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keraguan-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah la yastajibu du'aa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan, tapi dia nggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi, dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

Subhanallah, anak dikasih tahu ketika anak ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang, mualaf masuk Islam. Dia mengatakan, Ustaz, subhanallah, pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget. Dia cerita, kalau anak berangkat kerja, Ustaz, dia itu temenin anak sampai ke pagar rumah. Kemudian dia bawain bekal anak, kemudian anak pamit, anak berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu, Ustaz, sampai anak hilang dari pandangan mata dia. Kadangkala perempuan ini, suaminya berangkat, oh berangkat bang, ya ya bang, berangkat bang. Temenilah ke pintu ke kemana. Masya Allah. Kalau pulang kerja Ustaz, Allahu Akbar, ana dibukain pintu, jaket ana dibukain, kos kaki ana dibukain, kaki ana dicuci air hangat Ustaz. Allah. Ana bilang ana mau pesen satu kalau ini di Jepang je. Tapi enggak. Artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari itu. Dia harus lebih melayani kepada suaminya.

0: Seseorang baru ketahuan sifat aslinya itu di dalam rumahnya. Di luar rumah, seorang bisa bertopeng dengan topeng siapa saja. Seorang bisa berbusana dengan busana siapa saja. Seorang bisa bermuka manis dan bermuka masam di tempat yang sama, tapi tidak di dalam rumah. Karakter asli kan kelihatan. Testimoni paling jujur dari diri kita adalah istri kita sendiri. Maka tabi'in mengatakan kepada Aisyah, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih?" Bagaimana Rasulullah dalam rumahnya? Maka Aisyah menjawab dengan tiga kata, "Kana fi mihnati ahli." Beliau senantiasa menolong pekerjaan rumah tangga. Lihat tiga kata ini yang cukup mendeskripsikan bahwa suami, pekerjaan istri di rumah, ikut memasang popok daripada anaknya, ikut menceboki anaknya yang sudah pup, ikut membantu pekerjaan dengan nyapu, ngepel, mencuci piring, sama sekali tidak mengurangi derajat dan wibawa Anda, wahai suami. Karena yang dilakukan beliau pun begitu. Sebabnya hal demikianlah
1: pasangan suami istri harus bermain peran sebagai seorang hamba.

Kita tahu Allah mengatakan falyanzur al-insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu melihat makanannya. Jadi kita tahu kalau kita makan, kalau kita minum, subhanallah, luar biasa. Air gelas ini bukan aku yang mengusahakannya. Coba perhatikan, datang dari mana air ini? Kita enggak pernah tahu datang dari mana air ini. Tentu dari artesis gitu kan. Artesis kemudian dikumpulkan oleh pabrik-pabrik kemudian dibotol-botolkan, botol-botolnya didistribusikan ke ajin-ajin ke warung-warung dibeli oleh DKM dituangkan ke gelas ini dibeli dari furniture baru dikasih ke sini. Panjang prosesnya. Tanpa adakah usaha kita di situ? Tidak ada. Usaha Allah semua itu. Makanya manusia ketika memahami konsep la ilaha illallah, dia paham usaha dia tidak ada apa-apanya. Hasil itu murni datang dari Allah.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: ولولا أن الله قد قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا سرها. Kalau bukan Allah telah menetapkan kehidupan abadi bagi penghuni neraka jahanam, tentu mereka akan mati karena sedih begitu tahu kematian telah disembelih. Maka bertambahlah penyesalan mereka, karena mereka sadar mereka akan berada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi penyesalan tersebut tiada gunanya. Penyesalan yang menghancurkan dada mereka. Penyesalan tatkala mereka tahu mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki kondisi mereka. Penyesalan tatkala mereka tahu mereka dalam neraka jahanam, azab yang pedih selama-lamanya. Allah menghikayatkan tentang penyesalan mereka nanti pada hari kiamat dalam banyak ayat. Seorang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan, kemudian dia berucap, dia berkata,
2: ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila,
1: seandainya saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka aku, kenapa di dunia dahulu aku mengikuti si fulan.
2: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila,
1: laqad adallani 'ani dhikri,
2: laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani.
1: Dia berteman dengan teman yang salah, sungguh temanku si fulan tersebut telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Dia menyesal namun penyesalan yang tiada guna.
2: Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah bin Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah SAW menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Ya, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ya, ada puasa, ada kurban, ada sholat id, ya, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ath-thaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliq. خلق من ماء دافق يخرج

0: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni majhud." Wahai Rasul, aku lapar. Aku lapar. Ini tamu yang belak-belakan. Tamu yang belak-belakan. Ya Rasulullah, aku lapar. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamu kita ini? Maka istri yang pertama mengatakan, ma ma'ana illal ma. Wahai Rasul, di rumah kita cuma ada air putih, tidak ada makanan. Maka beliau bertanya kepada istri yang kedua, ternyata jawabannya juga sama. Beliau tanya ke istri yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, semua jawabannya sama. Ma ma'ana illal ma. Kami tidak punya kecuali air putih, wahai Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa memuliakan tamunya yang sedang kelaparan, maka beliau pun pergi ke masjid. Kemudian melihat para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid, beliau berkata, "Man yadhummu hadha? Man yudhifu hadha?" Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjamu tamu ini? Begitu ada penawaran istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak pikir, salah satu dari sahabat mengacungkan jarinya dan mengatakan, "Ana, saya wahai Rasul." Beliau adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Apakah dia tahu di rumahnya ada makanan? Yang penting ngacung disit, masalah engkau yang kau. Begitu sampai ke rumah, dia langsung berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya muliakan istilah sediakan jamuan yang pantas untuk tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari istrinya? "Ma indana illa qutu sibyani." Wahai suamiku, di rumah tidak ada makanan kecuali jatah makan malam anak-anak kita. Maka Abu Thalhah tidak habis pikir. Langsung dengan tegas beliau mengatakan kepada istrinya, "Hayyi'i ta'amaki." Sudah, siapkan jamuannya. "Wa asbihi sirajaki." Nyalakan lampu. "Wa nawwimi sibyanaki ila aradu asya'a." Dan kalau anak kita minta makan, bujuk supaya tidur. Dan di sini dikatakan sibyan, berarti anaknya lebih dari satu. Enggak disebutkan, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gimana coba menidurkan lima anak yang kelaparan? Maka dengan penuh usaha keras, istrinya habis masak, baunya sudah anaknya malah disuruh tidur. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk, anaknya tidur semuanya, tamunya disuruh masuk. Ada makanan tersedia. Kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau tamunya masuk, berpura-puralah engkau memperbaiki lampu. Berpura-puralah memperbaiki lampu seakan-akan tidak sengaja kehabisan minyak supaya lampunya mati." Betul. Akhirnya itu yang terjadi. Ketika tamunya datang, sudah ada makanan siap, kemudian pura-pura memperbaiki lampu, jadi yang Arab mau apa? Mematikan lampu. Betul, mati lampu. Maka si tamu tersebut menyantap hidangannya, dan suami istri ini menyantap piring kosongnya. Gak ada yang disantap. Nyaman, kenyang. Sedangkan suami istri ini berikut dengan anak-anaknya, malam itu mereka tidur kelaparan. Pagi harinya Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu sama Allah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talhah kepada tamunya beliau. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailah. Allah kagum, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam kepada tamu. Allah turunkan sebuah ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. Wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Ajaib. Lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kang mriki wonten sing kados niku? Hah? Wonten? Masya Allah. Kata.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم.
3: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: أحد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memuji

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam tasyrik." Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. "Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik, la yukabbiru fil maghrib." Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada sholat maghrib. Menunjukkan sholat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma min fi'li Umar wa Ali wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud fasah anhum at-takbir min ghadati yaum Arafah ila akhir ayyam at-tasyrik. Perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud adalah sahih takbir mereka dari fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan wa asahhu ma warada fihi 'anil sahabah. Hadis yang paling sahih tentang takbir muqayyad adalah dari para sahabat, yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Dan ini disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnul Munzir. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para jumhur ulama salaf, kebanyakan ulama salaf, ahli fikih dari para sahabat dan para imam, an yukabbira min fajri yaumi Arafah ila akhir ayami tasyriq aqiba kulli salatin. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama salaf, para ahli fikih dari para sahabat dan para imam, disyariatkan untuk memperbanyak takbir di subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, di setiap setelah selesai salat fardu. Wa yusra'u li kulli ahadin an yukabbira indal khuruj ila al-'id, hadha bi ittifaqil a'immah al-arba'ah. Dan dianjurkan, disyariatkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumah menuju salat Id pada hari Idul Adha. Dan ini dengan kesepakatan imam yang empat, disyariatkan untuk memperbanyak takbir dari rumah sampai ke tempat salat, ya. Itu dia. Dan ini termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Bertakbir dari mulai rumah menuju tempat sholat Id, baik sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Ya. Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dia lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, Masya Allah, gimana kabar anda pendengar di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Kembali menemani anda pendengar di serangkaian program Smart ya, satu jam meraih takwa. Atau kita memasuki pendengar Radio Kita FM ya, di kesempatan pagi hari ini kajian hikmah kita pagi bersama dengan guru kita Ustaz, yang insyaallah ya mendengar Radio Kita FM akan mengisi di kesempatan pagi hari ini, Ustaz Arif Budiman LC Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Pendengar dimanapun anda berada, kita akan hadirkan ya tema dengan tema kesempatan pagi hari ini, hari-hari terbaik di dunia. Ya, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu pendengar Ustaz yang sudah terhubung bersama kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah Ustaz, gimana kabar? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat terus Ustaz ya, Masya Allah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Kita FM di manapun anda berada, juga semoga dimudahkan oleh Allah SWT dalam menjalankan kesehatannya ya, nikmat Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salah satunya nikmat kesempatan di kesempatan pagi hari ini ya, bagi para pendengar yang sudah stay tune di frekuensi 94,3 FM, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Mungkin langsung aja kita akan simak pendengar Radio Kita FM sesi pertama ini, dan insya Allah kita buka juga sesi kedua, sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung berinteraktif bertanya di kesempatan pagi hari ini, baik itu melalui layanan telepon kami di 0231 488 281, atau di nomor WhatsApp 0852 10 943 943. Bagi para pendengar juga bisa menyimak kami di sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram, dengan akun atau channel kami Radio Kita FM, dan anda bisa berinteraktif di kolom komentarnya. Langsung saja kita simak pendengar, semoga bermanfaat dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
1: Fadlusa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tepat pada hari ini, Senin ini, kita memasuki satu Dzulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya kalau penanggalan bulan-bulan Hijriah berdasarkan tahun Qamariyah, maka perhitungannya mulai tadi malamnya, maka Waliul Amri kita, pemerintah kita menetapkan berdasarkan sidang isbat bahwa ya, tadi malam sudah memasuki malam 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Lalu ada apa para pemirsa rahimani wa rahimakumullah? Ya, mulai terkhususnya mulai tanggal 1 hari pertama sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu dalam syariat Islam. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara rahmat Allah kepada kita semua, ya, hamba-hambanya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan mawasimul khair, yaitu musim-musim kebaikan, yang pada musim tersebut amal saleh jika dikerjakan oleh hambanya itu lebih Allah cintai, dan peluang ampunan Allah lebih besar, bagaimana hati seorang hamba yang beriman akan lebih mudah digerakkan untuk semakin taat dan menjauhi maksiat, dan syiar-syiar Allah akan tampak lebih agung di hari-hari yang dikatakan mawasimul khair tersebut. Dan ini memang sunnatullah, yang memang Allah dengan kehendaknya ya menciptakan ada beberapa momen waktu yang lebih baik, lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pun memilihnya. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Artinya ada nabi-nabi yang ya paling utama. Tentu semua nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang baik. Tapi ada yang paling baik, ya, yang disebut dengan misalkan ulul azmi minar rusul, yaitu seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia dari mereka ulul azmi dari lima rasul itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, yaitu ya penghulunya semua hari dalam satu pekan, hari Jumat.

yang sangat luar biasa, hari-hari terbaik di dunia ini. Selain bulan Zulhijjah, ya para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu bulan haram yang empat, ya, yaitu dimulai dari bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Ternyata bulan Zulhijjah juga 10 hari pertamanya itu adalah bulan yang sangat, adalah hari-hari yang sangat utama, hari-hari yang sangat mulia. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika menafsirkan firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-30 itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram yang empat itu. Ya, kata Ibnu Abbas, bi kullihin thumma khassu min dhalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman. Ya, tentunya berbuat zalim atau bermaksiat itu semuanya haram. Akan tetapi kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut menjadi 4 bulan haram, itu wa'adzamahu wa'adzama hurumatihin, ya, dosanya atau perbuatan maksiat apabila dilakukan di 4 bulan haram tersebut, ini akan lebih besar dosanya dan lebih parah. Waja'ala dzanba fihinna a'zam, ya, Allah jadikan dosa di dalam lebih besar apabila dikerjakan, sebagaimana wal amala salihan wa ajra a'zam, apabila seseorang mengerjakan amal salih, ya, dan juga ketaatan, maka pahalanya juga Allah besarkan. Adapun 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sangat utama dan mulia, ini berdasarkan dalil tentunya dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah firman Allah di surat Al-Fajr ayat 1 dan 2 yang kita semua insyaAllah sudah hafal. Wal-fajri walayalin ashar, demi fajar, ya, atau demi subuh, dan demi malam yang 10. Para ahli tafsir, ya, bahkan mayoritas mereka menafsirkan bagaimana dikenal dari para salaf, ya, dari kalangan ahli tafsir para sahabat radhiyallahu anhum, Ibnu Abbas, ya, kemudian dari kalangan tabi'in Al-Imam Mujahid dan yang lainnya, menyatakan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Dan tentunya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Ya. Kalau kita para pemirsa, ya, manusia, muslim, muslimah, kalau mau bersumpah wajib dengan nama Allah, ya, wallahi demi Allah, Rabbil Ka'bah demi Rabbul Ka'bah, ya, Rabbus Samawati wal Ardh demi Rabb langit dan bumi. Tapi kalau Allah, Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu pun Allah bersumpah dengan makhluknya yang luar biasa, dengan makhluk-makhluknya yang besar, ya, seperti diantaranya wal fajri demi fajar, walayalin ashar demi malam-malam yang 10, ya, ada juga wasyamsi waduhaha, ada juga Allah bersumpah wal qamari, ya, demi matahari, demi bulan, ya, kemudian wal laili demi malam, wal asri demi masa, demi waktu, dan begitu seterusnya, menunjukkan makhluk-makhluk Allah sendiri yang Allah jadikan sumpahnya itu adalah makhluk yang agung. Kemudian adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang sangat masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lain, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu wa khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada, ya, hari-hari yang apabila seseorang mengerjakan amal saleh di hari-hari tersebut lebih baik dan lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Lalu para sahabat balik bertanya, qalu wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan amal berupa jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan, ya, amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, wala jihadu fisabilillah, bahkan

0: jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkannya. Ya, karena jihad fisabilillah itu kan puncaknya amal saleh. Ya, karena taruhannya adalah mati, ya, nyawa. Tapi ternyata jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan, ya, amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi Nabi akhirnya mengecualikan illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Ya, kecuali orang yang memang berangkat ke medan perang, ya, membawa jiwa raga dan hartanya, dan dia tidak balik lagi dari medan perang tersebut, ya, medan perang fisabilillah, alias dia mati syahid. Baru yang seperti ini lebih utama. Kemudian para pemirsa rahiman ya warahimakumullah, kenapa begitu istimewanya, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk kita beramal saleh di dalamnya? Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyaz 10 Dzulhijjah li makan istima'i ummahatil ibadati fi. Sebab istimewanya 10 hari Dzulhijjah itu karena terkumpul di dalamnya seluruh induk-induk ibadah. Jadi induk-induk ummahatul ibadat, ya, yaitu pokok-pokok ibadah yang paling besar itu terkumpul di 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu beliau jelaskan seperti apa, misalkan wahiyah salat, seperti salat. Ya. Jelas kalau salat 5 waktu memang kapanpun tidak mungkin ditinggalkan, tapi salat di sini maksudnya salat Id Adha, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjahnya, salat Idul Adha. Kemudian wasiyam, puasa, ya. Bahkan kita disunahkan juga berpuasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, terkhusus tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Kemudian wassadaqah, ya, bersadaqah, yaitu zakat. Kemudian yang paling utamanya lagi, yang paling akhir puncaknya ibadah, yaitu haji, puncaknya rukun Islam. Lalu kata beliau wala yata'atta dzalika fi ghairihi. Dan ini, ya, berkumpulnya ummahatul ibadah, induk-induk ibadah ini tidak terjadi pada, ya, tidak terjadi di luar 10 Dzulhijjah yang pertama ini. Ya. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tentunya bagi kita kaum muslimin yang belum mampu melakukan ibadah haji, karena memang puncak ibadah di bulan Dzulhijjah adalah melakukan ibadah haji, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pun membuka pintu amal yang sangat luas yang bisa kita kerjakan, ya, sepanjang 10 hari ini dari tanggal 1 sampai 10 saja. Yang pertama, ya, tentunya memperbanyak taubat dan istighfar, karena memang bertaubat dan istighfar kapanpun baik, apalagi di musim atau di hari-hari yang mulia ini. Yang kedua, menghidupkan zikir-zikir, terkhusus takbir, ya, dan bahkan para ulama menjelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, mulai tanggal 1, jadi mulai tadi malam itu sampai nanti hari tasyrik yang terakhir, ya, 13 Dzulhijjah, itu disyariatkan takbir, namanya takbir mutlak. Jadi takbir ada dua, ya, di bulan Dzulhijjah ini. Ya, yang pertama takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak terkait dengan sholat-sholat 5 waktu, jadi kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja kita disyariatkan bertakbir. Dan takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Ya, boleh 2 kali di awalnya, boleh juga 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Nah, itu takbir mutlak, kapan saja dilakukan, ya, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, malam 1 Dzulhijjah, sampai nanti berakhir di 13 Dzulhijjah, artinya di akhir hari tasyrik, yaitu ba'da asar sebelum maghrib itu berakhir sampai situ. Dan yang kedua ada takbir muqayyad namanya, yaitu muqayyad itu artinya terikat ya, terkait, maksudnya terkait dengan sholat-sholat lima waktu. Ini nanti dimulainya yaitu mulai tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah ya, ba'da subuh ya. Jadi setelah sholat subuh disunnahkan bagi imam untuk melafalkan takbir tadi ya, dengan jumlah ganjil ya, boleh satu kali atau tiga kali atau lima kali atau tujuh kali ya, tidak ada dalil yang mengkhususkan sekian kali. Setelah sholat subuh ya, terus nanti sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, isya, begitu ya, sampai sama berakhirnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah di sore hari ba'da asar. Tapi ini hanya diucapkan yakni setelah sholat-sholat lima waktu. Jadi bertemunya takbir mutlak dan muqayyad itu mulai tanggal 9 sampai nanti berakhirnya sama ya, tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir hari tasyrik. Nah itu perbanyak itu takbir. Dan boleh juga yakni zikir-zikir yang lain, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Tahlil itu maksudnya ucapan la ilaha illallah, memperbanyak tahmid, ucapan alhamdulillah dan tasbih subhanallah ya. Dan ini dicontohkan oleh dua sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma ya. Mereka berdua ya, sejak awal Dzulhijjah itu keluar sengaja ke pasar-pasar ya, kemudian di jalan-jalan mereka berdua bertakbir dengan suara yang keras, lalu orang-orang pun pada mengikuti takbir mereka berdua. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari ya, di sahihnya secara mu'allaq. Kemudian ibadah yang juga hendaknya kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Bahkan sebagian ulama ada yang juga menganjurkan dan menyarankan ya, boleh berpuasa sunnah sejak tanggal 1-nya ya, berturut-turut 1, 2, 3 sampai 9. Tentu kalau 10 tidak boleh ya, tanggal 10 tidak boleh berpuasa apapun ya, dia hari Id haram berpuasa. Tapi tanggal 1 sampai 9 silakan berpuasa sunnah, terkhusus yang paling utama tanggal 9-nya yang disebut dengan Saum Yaumi Arafah, puasa hari Arafah, karena memang ada dalil secara khusus ya. Kata Nabi SAW sampai mana dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Berpuasa hari Arafah aku berharap pada Allah bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Bayangkannya satu hari berpuasa saja dari subuh sampai maghrib itu dosa yang dihapus 2 tahun. Ya tentunya kalau kita ikhlas dan kita betul-betul ittiba yang mengikuti tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpentingnya dari puasa sunnah. Ya, adapun kalau orang mau, saya mau berpuasa hari Senin Kamisnya saja misalkan, tidak apa-apa juga ya. Atau bahkan setiap hari tadi ya, dari 1 sampai 8 dia tidak masalah. Ini juga ulama banyak yang membolehkan dan menganjurkan. Atau dia misalkan mengambil tata cara Saum Daud atau puasa satu tidak ya, besoknya puasa lagi, ini juga tidak masalah. Dan yang paling utamanya tadi yang tanggal 9 Dzulhijjahnya atau Saum Yaumi Arafah yang keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa, tentu dosa kecil ya, 2 tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian di antara ibadah yang hendaknya kita kerjakan ya, untuk bagi kita selain jemaah haji ya, tentu kalau bagi jemaah haji pembahasannya akan berbeda ya. Tentu ibadah yang paling utama bagi mereka ya melakukan umrah dan kemudian haji ya, umrah tamattu dan kemudian haji. Tapi bagi kita, kita bisa melakukan juga kurban ya, berkurban terkhusus bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Jadi ini adalah ibadah yang sangat ditekankan. Allah berfirman di surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kemudian juga di ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan berkurban ini nanti ya, penyembelihannya dilakukannya setelah sholat Idul Adha. Dan ada aturan penting bagi orang yang berniat kurban, yaitu dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya saat memasuki satu Dzulhijjah. Jadi sejak tadi malam itu sudah tidak boleh bagi si sahibul kurban ya, yang berniat untuk berkurban, sudah tidak boleh untuk memotong rambut dan kukunya. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu ya, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'an." Ya, apabila 10 hari Dzulhijjah sudah masuk, maka apabila salah seorang di antara kalian mau berkurban, jangan dia sentuh atau mengambil sedikit pun dari rambut dan kulitnya, dalam riwayat min adfarihi, dan kukunya. Ya. Nah, itulah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekilas tentang ya, hari-hari terbaik ya dalam dunia ini ya, ternyata 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan terakhir tadi tentang kurban, tentu ini berlaku bagi sahibul kurban saja ya, bagi yang ingin berkurban. Jadi kepala keluarga Anda pun yang diikutsertakan pahalanya, seperti misalkan istrinya atau anak-anaknya atau anggota keluarga yang tinggal di rumah itu, maka tidak berlaku larangan tersebut ya, mereka tetap boleh untuk memotong rambut atau kukunya walaupun sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, itulah para pemirsa rahimakumullah, sekali lagi secara ringkas tentunya ya, singkat dan padat saja tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, dan juga beberapa yakni sedikit ya tentang penjelasan ibadah-ibadah yang sangat utama untuk dilakukan di 10 hari pertama itu, dan manfaatkan betul-betul ya momen yang terbaik ini ya, momen yang terbaik yang wallahualam mungkin kita tidak jumpai lagi tahun depan ya, tidak tahu juga. Bahkan sampai-sampai ada ulama yang memperbandingkan ya, mana yang lebih utama, 10 hari pertama Dzulhijjah ini atau 10 malam terakhir Ramadan. Ya, saking utamanya dua-duanya. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Kata beliau, kalau yang dimaksud adalah ayyam, yaitu hari-hari, hari-hari itu berarti dari pagi sampai sore ya, dari subuh sampai maghrib, maka yakni 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau yang dimaksud adalah malam-malamnya ya, malam itu berarti dari maghrib sampai subuh, ya maka 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama Dzulhijjah. Ya. Jadi itu jawaban yang sangat baik dari salah satu ya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf, yaitu Syekh Utsaimin Taimiyah, yang intinya dua 10 hari ini, baik itu 10 hari pertama Dzulhijjah ataupun 10 malam terakhir Ramadan adalah ya 20 hari yang luar biasa utama dalam syariat Islam. Demikian para pemirsa rahimakumullah, atas segala kekurangan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, syukur saya terserah atas materi yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, mumpung kita masih di awal ya, di hari-hari terbaik di dunia pendengar Radio Kita FM, mari kita pecutkan kembali semangat kita dalam beramal saleh pendengar Radio Kita FM. Pelajari kemudian ya pendengar Radio Kita FM ya amalan saleh lainnya yang tentu sesuai dengan syariat Islam ya pendengar Radio Kita FM dan tidak menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita hadirkan sesi kedua pendengar Radio Kita FM, sesi tanya jawab bagi para pendengar yang berinteraktif bertanya di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa di nomor WhatsApp kami 0852 10943 943. Tetap bersama kami di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kita Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di Radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke Radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan Radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Kita Radio.
1: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program Semangat Satu Jam Meraih Takwa bersama dengan guru kita Ustaz Arif Budiman LC Hafizullah Ta'ala yang semoga Allah muliakan beliau. Tadi kita udah bahas ya pendengar Radio Kita FM bersama Ustaz perihal hari-hari terbaik di dunia ya, atau mungkin salah satunya adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan semoga mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita dimudahkan Allah SWT untuk bisa menyimak dan juga beramal saleh ya di hari-hari tersebut. Mendengar, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk ya tentunya di kesempatan sesi kedua kali ini. Dan bagi para pendengar Radio Kita FM yang ingin berinteraktif ya bersama kami, Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp 0852 10943 943 atau di nomor telepon kami ya 0231 488 281, atau di sosial media kita di kolom komentar baik Facebook, YouTube maupun Instagram. Kita akan bacakan pendengar Radio Kita FM pertanyaan yang sudah masuk ya di sini, datang dari Ari ya Jakarta. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, tentang amalan 10 hari awal Zulhijjah, Ustaz, apakah boleh puasa 9 hari berturut-turut sedangkan kita sudah melakukan puasa Daud mungkin sebelumnya, Ustaz? Mohon cerahannya, Ustaz. Fadal.
0: Iya. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Para ulama membolehkan ya. Artinya, karena memang ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya yang sebagian ulama hadis mensahihkan masalah ini bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya berpuasa 9 Dzulhijjah, artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Jadi tidak masalah bagi yakni muslim ataupun muslimah yang ingin berpuasa 9 hari langsung ya berturut-turut ya 1 2 3 terus ya sampai yakni 9 ya, walaupun dia sebelumnya punya kebiasaan puasa Daud ya, yang satu hari berpuasa ataupun satu hari berpuasa kemudian besoknya tidak ya, ketika memasuki momen yang luar biasa seperti ini, maka dia boleh untuk yakni berpuasa 9 hari berturut-turut ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama ya. Dan kalaupun dia tetap ingin mempertahankan puasa Daudnya ya, dalam arti dia tetap misalkan yakni seperti sebelum masuk bulan Dzulhijjah ya, ya, maka tidak apa-apa juga, dia tetap mendapatkan keutamaan, akan tetapi tidak sebanyak pahala kalau dia berpuasa ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya itu. Nah itu yang bisa kami jawabnya, wallahu alam bissawab.
1: Ya, taib. Syukran saja, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini ya. Dan demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mengkri jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin terakhir saja, baik, dari hamba Allah ya, tidak menyampaikan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau bertanya, apakah termasuk mengkhususkan dan bid'ah Ustaz? Kan kita disuruh perbanyak ibadah di bulan Dzulhijjah, ibadahnya umum. Terus kita bilang misalkan perbanyak doa-doa di bulan Dzulhijjah. Apakah kata-kata ini termasuk mengkhususkan dan dilarang Ustaz, atau gimana Ustaz? Mohon cerahnya Ustaz.
0: Ya tidak ya, tidak dikatakan bid'ah karena memang ada dalilnya ya. Ketika kita mengatakan hadis yang umum tadi ya, hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu wa khairun ya, khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Memang di situ amal saleh umum. Tapi kita ketika ingin memahami satu ya, satu permasalahan itu harus mengumpulkan semua dalil yang ada dalam hal ini, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW maupun asar ya para sahabat radhiyallahu anhum dan penjelasan para salaf ya. Dan ternyata Nabi SAW banyak berdoa ya, banyak berdoa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan beliau juga di hari Arafah ketika beliau melakukan haji wada' ya, doanya luar biasa. Dari ba'da zawal, dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak mungkin kita katakan bahwa memperbanyak doa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hukumnya bid'ah. Ya. Ya, bagaimana bid'ah? Orang itu ada dalilnya. Ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula memperbanyak zikir. Ada memang tadi sudah disebutkan yakni satu riwayat dari Ibnu Umar ya. Yakni bahwa fa'akiru fihi at-tahmid wa-tahlil wa-takbir, itu amal saleh diantara amal saleh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada umatnya di 10 hari ini, perbanyaklah oleh kalian bertakbir, bertahmid, bertahlil ulama mengatakan dan juga dikir-dikir yang lainnya. Ya, jadi tidak dikatakan bid'ah. Ya, apalagi juga ayat secara umum, yakni liyashhadu manafi'a lahum dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat, ya, agar kaum muslimin terkhusus jamaah haji yang di tanah suci ini menyaksikan, ya, di antara fungsi ibadah haji itu dan manfaat ibadah haji adalah menyaksikan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Dan apa? Wa yadhkuru ismallah, dan mereka bisa berzikir menyebut nama Allah. Dan doa dan zikir adalah menyebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah di hari-hari yang diketahui ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Yakni atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Ya, jadi yang tadi sudah kita jelaskan, ya, yang antara ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, ya, di antaranya adalah memperbanyak salat sunnah, kemudian juga memperbanyak saum sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Itu semuanya ada dalilnya, ya, sahih, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Tadi sudah kita sebutkan juga asar dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum dalam Sahih Bukhari. Ya. Maksudnya mereka berzikir sampai bermuter-muter, ya, di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan orang-orang pada ikutan berzikir. Ya. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi 10 hari pertama Dzulhijjah itu sangat utama untuk kita melakukan zikir, dan doa-doa itu diantaranya dilakukan banyak di 9 Dzulhijjahnya, di hari Arafah. Ya. Hari Arafah ini hari yang lebih istimewa lagi, hari yang lebih luar biasa lagi dari 1 sampai 10 itu, ya, yang paling utamanya adalah di 9 dan 10. Di 9 dan 10. Ya. Apalagi yang di 9 itu, ya, hari Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu luar biasa, yakni berdoanya. Ya, selain saum sunnah, saum Arafah, Nabi juga berdoa. Berdoanya luar biasa. Yakni kuat sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ba'da zawal, ba'da zuhur sampai maghrib. Sampai yakni waktu maghrib di Arafah itu. Dan juga diikuti oleh para sahabat dan para tabi'in. Ya. Nah, itulah yang bisa kami jawab, ya, para pemirsa rahimakumullah pada kesempatan pagi hari ini, dan juga materi yang tadi sudah kita dengarkan bersama, ya, bahwa ini mumpung masih tanggal 1, ya, masih awal-awal, dan jangan lupa bagi yang yakni berniat untuk berkurban, ya, sekarang sudah tidak boleh lagi memotong kuku, gunting rambut, semua rambut, ya, yang ada di kepala, yang di bagian tubuh mana saja, atau menggigit-gigit jari, ya, kulitnya, itu jangan, itu tidak boleh, ya, karena memang ada larangannya tadi, ya, dari Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, ya. Dan kalau kelupaan, ya, namanya lupa, dimaafkan, tapi kalau sengaja ini yang tidak boleh. Bahkan sebagian ulama ini bisa dosa, ya, kalau dia sengaja sudah tahu tapi dia melanggarnya. Kemudian juga, ya, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, zikir, doa, sampai akhirnya nanti tanggal 10 bagi yang tadi berkurban baru boleh menyembelih kurbannya setelah salat Id, dan setelah dia menyembelih kurban dia boleh memotong rambutnya dan kukunya, ya, setelah itu. Ya, demikian para pemirsa Radio Plus, semoga Allah berikan taufik kemudahan kepada kita semua untuk taat kepadanya, beramal saleh dan menjauhi segala macam pelanggaran dan maksiat di hari-hari yang mulia ini. Atas segala kekurangan mohon maaf, insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin serah pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, telah kita simak bersama jawaban yang telah disampaikan ya oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian pendengar Radio Kita FM, qodloh masyafal ya, waktu membatasi perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, Ustaz syukran saja ya, jazakumullah khairan atas apa yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Dan semoga apa yang kita simak pagi hari ini pendengar dimudahkan untuk diamalkan. Pada akhirnya saya Anda juga Ustaz pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pendengar Radio Kita FM dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Kita Radio. Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
6: Iya, Kak.
5: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
6: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
5: Kemana ya?
6: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
5: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
6: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
7: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
5: Dede, sebentar, Dek.
6: Kenapa, Kak?
5: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhluk yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan? Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri cari makanan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak. Ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti tidak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. So, sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan. Semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Iya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga, tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita. Pikachu.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
5: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
3: Itulah orang yang menghardik anak yatim
4: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
5: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
6: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana pun.
2: Pukul 1 siang.
4: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
2: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info